0: gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Pulau Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Pulau Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Pulau Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Pulau Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
11: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Idzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas? Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Idzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selap masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republic Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
3: Aduh, mata aku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih ngerokok di depan? Eh mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
4: Apaan sih? Ribet banget loh.
3: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
4: Gak usah ceramain gua deh. Yang lain aja nggak ribet.
3: Dasar lu.
5: Tolong minggir ya pak.
4: Aduh, ada polisi lagi. Ada apa ya pak?
5: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya.
4: Tahu kok pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
5: Maaf ya mas, kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
4: Ya pak, siap salah.
3: Syukurin.
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda.
7: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
8: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget. Karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya J.I. Jazz yang gak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara. Dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
9: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.

0: Baik, kita akan bahas ya mengenai peluang Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Anda bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, Bung Saini, salam olahraga.
0: Jadi, peluang Timnas kita bagaimana di FIFA Asian Cup kali ini?
1: Peluangnya besar, sama dengan tim yang lain sebenarnya.
0: Yeah.
1: Kita harus optimis lah, kan sepak bola belum dimulai, jadi kita harus selalu optimis.
0: Tapi kalau kita bergambar dari tim-tim yang turun kali ini ya, kemudian juga dengan materi pemain, kedalaman squad yang kita punya begitu, dan kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh Headman begitu ya, dikatakan bahwa kita punya peluang besar, dasarnya apa kalau begitu, Moesto?
1: Kalau saya bilang peluang besar itu sebenarnya bukan cuma kita, semuanya punya peluang besar. Tapi yeah, kalau bicara saat ini yang ada secara statistik, kita punya banyak pemain yang bermain di Eropa dengan jam terbang cukup bagus. Misalnya Justin Hubner, dia 7 kali main 630 menit di Eredivisie, Liga Tertinggi Belanda. Jupa Lopesi di Jupiler Pro League juga 30
0: yeah,
1: per 7 laga. Banyak lagi, ada Nathan, ada Kevin. Tentunya ke dalam squad kita kan lebih jauh lebih baik dibandingkan di Asian Championship yang gagal total kemarin. Tapi ingat, lawan juga seperti itu. Nah, hari ini kita memulai perjuangan melawan Singapura.
0: Yeah.
1: Yang menjadi persoalan, bukan persoalan sih sebenarnya, yang menjadi ganjalan mungkin adalah karena kita dari awal federasi mengatakan bahwa kita target kita juara. Nah, semoga hal-hal seperti itu tidak membebani pemain dalam bermain. Saya percaya pemain ini profesional, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka miliki, menjalankan apa yang diperintahkan pelatih, segala macam strategi. Tapi balik lagi, ekspektasi kita juga harus di-manage, jangan di luar lapangan ini. Dan menurut saya itu bagian dari penting dari mendukung Timnas gitu.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari kedalaman squad kita sepertinya seperti apa sekarang ini? Kalau Bung Estu lihat ya, kan paling tidak pemain kita sebelumnya kan juga jadwalnya padat. Meskipun ini kedalaman squadnya dikatakan cukup bagus, dengan kondisi kompetisi yang agak padat juga sebelumnya, bagaimana kalau begitu Bung Estu?
1: Menurut saya sama sih, semua tim, semua pemain yang ada di turnamen FIFA Asian Cup ini semua juga padat lah.
0: Yeah.
1: Semua juga padat karena kompetisi jalan, di Eropa jalan, di Asia jalan, dimanapun kompetisi jalan gitu. Artinya kalau kita lihat sama kondisinya itu sama gitu. Tapi kan kalau kita lihat ini kan FIFA Matchday, semua itu yeah, harus melepas semuanya kecuali pemain cedera, sejajar segala macam. Nah, kalau dilihat dari kondisi pemain sekarang, pemain yang tidak hadir di yang hadir di turnamen ini, tapi yang tidak hadir itu di Asian Championship tapi hadir di turnamen ini, itu kan cukup signifikan sekali. Misalnya Indonesia ada 13 pemain yang tidak dipanggil lagi, yang tidak ada di squad ini ketika kita berjuang di Asian Championship kemarin.
0: Yeah.
1: Lawan kita Malaysia, mereka tidak memakai 19 pemainnya di Asian Championship kemarin. Lalu Singapura tidak memakai 6 pemainnya. Artinya ini kan hitung-hitungannya kan memang kekuatan semua tim itu nyaris berganti semuanya.
0: Yeah.
1: Karena hampir separuh berganti lah, terutama Indonesia dan juga Malaysia. Kita kalau Bangladesh kan berbeda kan, mereka di luar zona Asia Tenggara. Artinya mungkin ketika kita terakhir lawan

0: kita harus bisa memanage ekspektasi sebagai fans gitu.
1: Ya, nah melihat dari komposisi pemain yang mungkin akan diturunkan John Heffman ya, dari 23 yang sudah ada, ini ada satu nama di lini serang kita, Luke Fekeri. Bagaimana evaluasi Anda tentang Luke Fekeri?
0: Ya, kalau dia evaluasi, saya nggak bisa mengevaluasi karena belum lihat dia bermain ya. Gitu ya. Tapi kita harus percaya bahwa ini pilihan terbaik dari pelatih John Heffman. Bahwa Luke Fekeri juga sudah diamati, sempat ikut berlatih di Asian Championship lalu gitu. Artinya berarti ketika di anak ini masuk, ya mungkin paling tidak memenuhi kriteria untuk tim pilihan dari John Heffman. Kita tahu di Asian Championship walaupun gagal total, Mitchell Becker juga melakukan debut dengan sempat mencetak 3 gol walaupun dalam tanda kutip lagi ya lawannya Kamboja, tapi artinya ya pilihan ini pilihan yang cukup menurut saya ya cukup bagus gitu. Dan Luke Fekeri maupun ada juga Dion Mark yang belum pernah di level senior, keduanya ini punya chance untuk melakukan debut di timnas senior, timnas Indonesia gitu. Saya menyebutin timnas Indonesia ya, ini senior pasti timnas Indonesia gitu. Artinya kesempatan itu juga akan menarik. Termasuk juga Kevin Dick ya, ini menjadi debut dia sebagai kapten gitu, di timnas. Dia kapten di Borussia Mönchengladbach, tapi ini timnas dia menggantikan peran JIJ. Tidak hanya sekedar menjadi palang pintu, tapi dia juga di leadership gitu. Ini juga debut bagi dia gitu. Jadi menurut saya tugasnya sama semua sih pilihan pemain pelatih ini.
1: Ya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi Pak.
2: Selamat pagi Bang.
1: Pagi Pak Wibi, silakan.
2: Ya, yang saya mau tanyakan adalah sampai di mana kok tanya Bangladesh itu? Kan Indonesia belum pernah ketemu Bangladesh ya.
1: Iya.
2: Ini kesebelasan dari Asia Selatan ini kan kita mau tanya, saya mau tanyakan bagaimana Bangladesh ini, apakah sudah maju besar sepak bolanya atau bagaimana?
1: Makasih. Ya, makasih banyak Pak Bibi, silakan. Bung Estu.
0: Di tahun 2022 ya. Waktu itu bermain di Soreang Bandung dengan skor 0-0, waktu itu jadi jamannya Shin Tae-yong. Pemain kita masih ada Muhammad Rafi, strikernya masih ada Stefano Lillipali. Artinya pemain naturalisasi Eropa belum ada, kecuali satu doang ya, waktu itu Elkan Bagot. Tapi Elkan Bagot pun pemain cadangan waktu itu, dimasukkan di babak kedua di Elkan Bagot. Hasilnya 0-0 waktu itu. Di Bangladesh juga belum ada, Hamzah Chowdhury juga belum ada waktu itu gitu. Artinya kalau lihat performa saat itu, kita imbang dengan kekuatan pemain yang nyaris tidak ada lagi, kecuali Nadio Argawinata aja waktu dia kipernya ya. Dan satu lagi Rizky Ridho, masih ada Rizky Ridho saat ini. Sedangkan kalau lihat pertandingan terakhir dari Bangladesh, mereka di bulan Juni kemarin ke Eropa, mereka melawan salah satu tim negara bawah lah ya, San Marino. Tapi ketika dimain di sana mereka memenangi pertandingan 1-0. Artinya Bangladesh ini kekuatannya juga layak dijadikan satu hitungan. Dan dengan kemisteriusan mereka yang menurut saya, dan saya yakin kalau timnas sudah punya video segala macam, tapi ini juga wajib diwaspadai gitu.
1: Ada Pak Wahyudi Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
3: Selamat
1: pagi Pak Wahyudi.
3: Selamat pagi Bung Estu Santoso.
1: Silakan Pak Wahyudi.
3: Selamat pagi. Iya, saya nggak mau komentar banyak. Ya, optimis sih perlu, tapi kalau bisa jangan terlalu membebani ke pemain lah. Soalnya takutnya menjadi tekanan pemain, nanti malah nggak konsen gitu loh.
1: Iya.
3: Jadi optimis sih, kita wajib menang di FIFA Asian Cup ini. Tapi saya mohon untuk semuanya lah, nggak siapapun itu jangan terlalu membebani ke manajemen pelatih sama pemain. Takutnya itu jadi nggak konsen mereka malah nantinya. Saya juga buat Bung Estu ini, Bung Estu Santoso juga salah satu komentator idola saya ini Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu.
0: Iya.
3: Sehat-sehat Bung Estu ya.
1: Baik Pak Wahyudi.
3: Terima
1: kasih banyak. Salam olahraga Pak Wahyudi ya.
3: Salam olahraga saya.
1: Nah ini target juara. Secara psikologis sebenarnya ya dalam sebuah tim begitu ya, Bung Estu ya. Itu sejauh mana sih dampaknya target seperti ini?
0: Ya, kalau dampaknya sih sebenarnya tidak berdampak apapun ke pemain. Pemain berjuang aja di lapangan. Yeah. Tapi kadang-kadang itu yang berisik kan di luar lapangan itu aja. Jadi menurut saya ya semua tim menargetkan pasti main bola harus menang.
1: Yeah.
0: Dalam turnamen semua tim pasti juara. Bedanya ada yang di-announce keluar, ada yang hanya di internal saja. Gitu aja sih sebenarnya.

0: Tapi kalau saya ke pemain, saya percaya pemain tidak akan terbebani hal-hal kayak gini. Justru yang nanti yang mengerikan itu adalah ketika kita amit-amit, kita seri lah, atau kita gagal menang gitu. Penilaian si inilah, ini nggak usah dipasang nih ini deh, kayak gitulah. Menurut saya yang berisik itu di situ sebenarnya, kayak semua jadi pelatih lah gitu.
1: Baik, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak. Salam olahraga, silakan Pak Udin. Waalaikumsalam.
2: Ya, ya. Cara menumbuhkan sikap rasa optimis untuk pemain sepak bola agar menang gimana?
1: Terima kasih. Oh baik, silakan Bu Estu, bisa ditanggapi.
0: Gak berat ya, saya gak pernah menjadi pemain sepak bola profesional ya. Jadi cara menumbuhkan ya, ya pasti mereka sudah punya cara masing-masing lah, punya kebiasaan masing-masing, punya punya planning untuk hal-hal yang mereka lakukan ya. Jadi ini kan per person ya. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana kita tahu misalnya nih ada pemain bola yang punya kebiasaan harus mendengarkan musik dulu untuk relax segala macam. Ada yang lebih memilih santai seperti, dan itu kan per person ya, tidak bisa saya tahu kalau menjawab itu, saya tidak tahu gitu. Itu aja sih sebenarnya.
1: Bung Estu, sebenarnya kalau skema permainan ya yang diterapkan John Heitman itu, yang patennya yang mana sih Bung Estu? Kalau Sintayong kan sudah ketahuan ini begitu ya. Kalau Heitman kan kelihatannya kan seringkali agak berubah-ubah juga itu bagaimana sebenarnya Bung Estu?
0: Saya sebenarnya nggak berubah sih, hampir sama dengan
1: 3 back.
0: Dengan 3 back, 4 main tengah, 2 di belakang striker, biasanya seperti itu. Tapi kan balik lagi, ini kan strategi itu kan juga mempengaruhi kebutuhan tim, itu juga terpengaruh oleh komposisi pemain, squad yang ada. Nah itu juga pasti akan berjalan. Tapi kan papenya sebenarnya kita seringnya memang sudah sering memakai 3 back lah, 3 main bertahan gitu. Jadi itu sih poinnya, di tengah pasti ada dua gelandang bertahan, di kanan di kiri ada fullback di situ gitu, lalu ada dua pemain di belakang striker tunggal, biasanya seperti itu sih.
1: Ya, nah kalau kita lihat lawan kita nanti malam ya, Singapura begitu ya. Ya kita baca pertemuan kita sebelumnya lah, meskipun dengan squad yang kedalamannya tidak seperti ini begitu ya. Peluangnya bagaimana kalau begitu Bang Estu?
0: Saya masih meyakini kita bisa memenangi pertandingan di malam nanti.
1: Ya. Jadi masih ada peluang lah untuk mengalahkan Singapura begitu ya.
0: Ya tentu ada peluang, tapi balik lagi jangan pernah memandang remeh lawan. Kalau pemain saya percaya tidak memandang remeh lawan, tapi kita ini kadang-kadang pendukungnya memandang remeh lawan.
1: Baik kalau begitu Bung Estu, kita nantikan bagaimana pertandingan nanti malam. Terima kasih banyak sudah bersama kami Bung Estu.
0: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Bagian yang lain silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Bersama saya Nadia Kanaya, inilah Warta Parlemen. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, pengesahan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria diharapkan menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria. Legislator fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, reforma agraria bukan ditujukan untuk merampas hak atas tanah, melainkan memberikan ruang kepada rakyat untuk mengelola tanah sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Warta Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Yunianto meminta Pertamina mengevaluasi dan menimbang ulang harga BBM non-subsidi karena perbedaan harga yang cukup besar dengan BBM subsidi jenis Pertalite mengakibatkan lonjakan pembelian Pertalite.
1: Nah itu perlu dievaluasi bagaimana metode merubah perilaku masyarakat ini terhadap harga itu. Ini yang harus dipikirkan. Selisihnya 6.000 sekian loh, cukup banyak. Orang akhirnya yang dulunya mau Pertamax sekarang pilih ke Pertalite karena terlalu jauh. Nah, ini yang harus kita kaji ulang supaya masyarakat ini bisa menikmati semuanya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Hasan Saleh mengapresiasi keterbukaan jajaran KKP dan badan karantina yang bersedia mengevaluasi pelayanan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Politisi fraksi Partai Demokrat ini menilai sektor perikanan memiliki potensi penting bagi perekonomian Kaltara. Sektor tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penopang aktivitas ekspor di daerah.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Masih ada waktu untuk berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi Timnas Indonesia menargetkan untuk keluar sebagai juara pada ajang perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan pelatih kepala John Herdman menegaskan bahwa status sebagai tuan rumah Grup A Divisi 1 merupakan peluang emas untuk mengakhiri dahaga trofi di hadapan pendukung sendiri. John Herdman memiliki kepercayaan yang tinggi menjelang tampil di FIFA ASEAN Cup bersama dengan Timnas Indonesia, di mana dia kali ini bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarir di Eropa. Hal ini tidak bisa dilakukan ketika tampil ya di Piala AFF yang lalu. Nah, FIFA ASEAN Cup 2026 ini bergulir dari 25 September sampai dengan 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas berada di Grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Nah, pada hari ini akan berhadapan dengan Singapura, tanggal 28-nya dengan Malaysia, dan tanggal 1 Oktober-nya berhadapan dengan Bangladesh. Pak Aswan, selamat pagi.
5: Selamat pagi,
4: Pak Aswan. Silakan, Pak Aswan.
5: Ya, saya kira pertama saya ingin katakan, memang harus menang.
4: Yeah.
5: Bagaimanapun juga harus menang. Tapi kalau dia draw, artinya Indonesia kalah.
4: Yeah.
5: Kalau misalnya 0-0 gitu, Indonesia kalah 0-1. Karena Singapura itu tidak terlalu besar daerahnya. Indonesia 17.000 pulau.
4: Yeah.
5: Walaupun pemainnya diambil dari mana-mana dengan harga mahal ya, dengan harga mahal lagi ya. Nah kemudian, kalau misalnya Indonesia bisa menang 3-1 dengan Singapura, saya kira tetap kalah Indonesia.
4: Yeah.
5: Kenapa? Karena kebobolan satu. Saya enggak boleh bobol lah pokoknya. Iya, karena terlalu mahal Pak Jai ini. Terlalu mahal mereka-mereka itu. Sementara orang miskin banyaknya bukan main. Jadi saya mengharapkan kepada apa namanya John Hedmer kah namanya ini. Jangan seperti si Patrick kemarin. Patrick itu main orang Scooby-Doo tuh kelihatannya tuh ya. Jadi saya kira kepada Indonesia harus menang, cuman ya bagaimanapun juga kita lihat nanti bola itu bundar ya. Boleh kita dengan yang lain, boleh-boleh semua silakan berambisi menang, pemain kita harus menang, harus menang. Ya, tapi kita lihat realita nanti. Lebih-lebih melawan Malaysia ya Pak Jani ya. Malaysia ini ada yang mengatakan, kita boleh kalah dengan negara lain, tapi dengan Malaysia jangan, katanya gitu kan. Tapi saya kira kita harus menang semua lah gitu, karena mahal. Kasihan Pak Erick Thohir, kasihan. Dia sedang mengeluarkan uang banyak-banyak, kemudian kalah kan kasihan, apalagi draw itu kan kali ya. Yeah. Malu lho Pak Erick Thohir itu kalau misalnya draw atau kalah, apalagi kalah. Ya kan Pak Erick ya?
6: Makasih. Baik, selamat makasih. Pagi Pak Soan. Pak Atong, Pan Baru, Pak Atong, pagi.
7: Selamat pagi.
6: Pagi, Pak Atong, silakan.
7: Pak Atong juga mengikuti Ayanda Soan yang mataharinya ada tiga di Tomarinda ya. Jadi yang nomor satu itu, kita jangan merasa bangga dulu. Kita punya skuad, istilahnya abroad dari Eropa. Yang jelas itu bermain sungguh-sungguh, teliti, hati-hati. Jangankan 70 meter bola, 1 meter bola pun hati-hati membuangnya. Safety ke penjaga gawang pun hati-hati tengok lawan kita kiri kanan. Jangan, pokoknya inti kalau nggak jadi juara bangsa ini, kalau di pasien Kak Patong bully sampai ke titik darah terakhir bangsa ini. Karena kita wajib belajar dan malu kepada PBSI. PBSI itu juga bisa ditukar Persatuan Bola Sepak Indonesia kalau kita tukar bangsa ini. Jadi kalau tidak juara, jangankan John Headman-nya, Erick Thohir dengan Yunus Musinya wajib mengundurkan diri. Itu bangsa ini.
6: Baik. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Nanti kita masih akan hadirkan ya narasumber lainnya. Kita masih bahas soal bagaimana peluang timnas Indonesia di FIFA Asian Cup kali ini.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan Wakil Perdana Menteri Bulgaria Alexander Vulev membahas upaya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Bulgaria, khususnya di bidang pendidikan dan olahraga. Kami kutip dari kantor berita antara, Puan menegaskan hubungan kedua negara perlu terus diperkuat, terutama melalui kerjasama antar masyarakat seperti pendidikan, pertukaran budaya, pariwisata, dan ketenaga kerjaan. Puan juga mendorong agar kerjasama di bidang kepemudaan terus ditingkatkan, misalnya melalui pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, dan program beasiswa, termasuk upaya memperkenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia di Bulgaria. Di sisi lain, Indonesia dan Bulgaria juga membahas peluang untuk memperkuat kerjasama ekonomi, antara lain melalui transfer teknologi, investasi, dan produksi bersama, termasuk di sektor teknologi tinggi, teknologi satelit, logistik, dan industri. Kepala Badan Layanan Umum atau BLU UPTD Trans Semarang, Hari Setio Yunanto mengatakan Trans Semarang berencana memperluas penggunaan bus listrik ke koridor lain pada 2027 mendatang. Sementara saat ini sebanyak 27 bus listrik sudah melayani koridor 1 dengan rute Mangkang Pangaron pulang pergi. Dalam rencana ke depan, koridor 5 dengan rute Mateseh PTPP pulang pergi juga akan diremajakan menggunakan bus listrik dengan rencana pengadaan sebanyak 18 unit bus jenis berlantai tinggi atau high deck. Karena rute tersebut harus melewati rel kereta api. Selain itu, Haris Setio Yunanto juga menjelaskan, Trans Semarang menargetkan seluruh armadanya dapat beralih ke bus listrik secara bertahap dengan proses yang diperkirakan membutuhkan waktu minimal 5 tahun. Sebagai upaya pemerintah kota Semarang mengembangkan transportasi publik yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Yahya Rahim Safavi, memperingatkan konflik dengan Amerika Serikat bisa meluas, bahkan menjangkau Samudra Hindia jika terjadi serangan baru terhadap Iran. Safavi mengatakan Iran telah menyiapkan angkatan bersenjata untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika kepentingan nasional Iran terus terganggu. Sementara itu, perluasan konflik saat ini sudah menjangkau Teluk Persia, Selat Hormuz, hingga Laut Merah. Di sisi lain, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel juga berdampak pada ekonomi global, terutama karena lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hampir terhenti, yang menyebabkan terganggunya pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair, serta mendorong kenaikan harga bahan bakar secara global. Dari dunia olahraga, Norwegia meraih kemenangan 3-2 atas Denmark dalam laga perdana Grup D UEFA Nation League di Ullevål Stadium Oslo, Norwegia dini hari tadi. Norwegia membuka keunggulan melalui Oscar Bob pada menit ke-14, kemudian 4 menit berselang Erling Haaland menggandakan keunggulan tuan rumah setelah menjambar operan pendek dari Antonio Nusa di kotak penalti. Namun Denmark mampu memperkecil ketertinggalan lewat Mikkel Damsgaard pada menit ke-25 sebelum Rasmus Højlund menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-60. Selanjutnya, Erling Haaland kembali membawa Norwegia unggul 3-2 setelah memanfaatkan umpan dari Martin Odegaard, dan hingga peluit panjang berbunyi, Norwegia berhasil mempertahankan keunggulan sehingga saat ini berada di puncak klasemen Grup D dengan 3 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila kau

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
3: Aduh, mataku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih ngerokok di depan? Eh mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
4: Apaan sih? Ribet banget loh.
3: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
4: Gak usah ceramain gua deh. Yang lain aja nggak ribet.
3: Dasar lu.
5: Tolong minggir ya pak.
6: Aduh, ada polisi lagi.
4: Ada apa ya pak?
5: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya.
4: Tahu kok pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
5: Maaf ya mas, kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
4: Ya pak, siap salah.
3: Syukurin.
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda.
8: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Idzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
9: So, tomorrow is the first game and we look at the game by game.

0: Baik, kita masih bahas ya bagaimana peluang Timnas Indonesia dalam laga perdana FIFA Asian Cup 2026 di mana nanti malam akan menghadapi Singapura. Secara keseluruhan, Timnas ditargetkan menjadi juara dalam gelaran perdana FIFA Asian Cup 2026. Bagaimana supporter juga melihat hal ini? Kami sudah bersama dengan Presiden Forum Komunikasi Supporter Indonesia, Richard Ahmad Suprianto. Bu Richard, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, Bung Jenny, salam olahraga.
0: Anda juga bisa bergabung sama kami, silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Richard, dengan target sebagai juara, bagaimana Anda melihat peluang Timnas kita dalam ajang perdana FIFA Asian Cup kali ini?
1: Ya, saya kira kan ini kan kita Indonesia sebagai tuan rumah
0: ya.
1: Dan dibagi dua pool kan gitu ya. Dan tentunya harapan yang dicanangkan Pak Presiden dan juga mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya, ini harus jadi momentum bahwa kita harus ambil poin kan gitu ya. Poin
0: ya.
1: Dalam pengertian sukses penyelenggaraan juga sukses prestasi kan gitu. Nah, itu juga sudah disampaikan oleh beberapa penggawa timnas kita yang ini harus menjadi apa namanya target yang memang harus serius kan kira-kira itu.
0: Yeah.
1: Karena kalau yang kita lihat kan John Heitman sudah memanggil beberapa pemain yang juga tidak seperti yang sebelumnya, ini materi pemainnya juga berubah. Maka saya kira Dengan ada jeda waktu panjang kemarin dia menilai beberapa pemain yang berlaga di Liga Indonesia dan juga di luar negeri, saya harap sih komitmen itu sama-sama kita canangkan mulai nanti malam kan gitu.
0: Ya. Tapi kalau melihat skuad yang sekarang ini sudah disiapkan oleh Heitman begitu ya. Nah, ini apakah juga menjadi dasar bahwa Anda yakin bahwa kita memang bisa menjadi juara kali ini?
1: Ya, kalau saya belum tidak bisa mendahului apa yang di apa namanya strategi dan taktik kan punya.
0: Yeah.
1: Tapi kan kita coba melihat bahwa materinya
0: dalaman squadnya kita lah bagaimana begitu ya.
1: Squadnya seperti apa? Ini bisa jadi indikatornya kan ada kan gitu.
0: Yeah.
1: Indikatornya ada. Dan juga memang saya sih berharapnya dengan beberapa pemain yang lagi moncer gitu dalam kalau kita bicara Liga 1 1 sampai 3 4 pekan ini bagus
0: ya yeah. Pemain
1: itu masuk juga di starter yang disiapkan John Heitman. Cuman yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai dia salah menempatkan pemain.
0: Yeah.
1: Kan gitu ya. Kalau polanya 4-4-2 atau 3-1-3-1 kan itu juga bisa.
0: Nah, yeah.
1: Tinggal kedalaman barisan tengah ininya harus mumpuni menurut saya gitu. Supaya tarik dalam pengertian counter track yang juga dapat, lanjut koordinasi bertahannya juga dapat, saya kira gitu.
0: Ya. Ada Pak Andri Yovan di Tangerang. Pak Andri, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan, ya. Pak Andri.
2: Supaya ini ya?
0: Iya, betul Pak.
2: Ah, ini mudah-mudahan energi timnas kita berapa topi ya. Sebenarnya topi udah depan mata, tinggal ditangkap ya kan? Nah, tinggal dijemput aja.
0: Iya.
2: Tapi bagaimana caranya kita bermain kompaknya kita semuanya, ya kan?
0: Ya.
2: Nah, gitu. Semoga-moga lah itu aja Pak ya, Pak Jenny ya.
0: Baik, Pak Andri.
2: Semoga kita mendapatkan juara trofi yang tahun ini.
0: Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Andri. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekompakan Pak Andri sempat menyinggung soal chemistry. Nah, ini bagaimana chemistry-nya kalau Anda lihat dalam ya beberapa hari inilah ketika mereka sudah kumpul, bahkan nanti lapang ini kan sering bertemu juga ya mereka sebenarnya dalam suatu squad begitu. Bu Richard.
1: Iya, saya kira kalau bicara soal chemistry memang harus itu jadi utama.
0: Ya.
1: Karena chemistry itu tidak hanya di lapangan, tapi di luar lapangan, di locker room. Ini harus sama, harus seirama. Kalau ada satu saja yang tidak serak dalam posisi itu akan jadi benalu. Maka John Heitman harus punya cara pendekatan berbeda, termasuk tim pelatih ya.
0: Yeah.
1: Tim pelatih ini harus menjalankan berbeda. Supaya teman-teman penggawa ini tidak merasa dalam pengertian masing-masing, tapi sama-sama satu keluarga besar yang memang kita ingin memberikan prestasi di Indonesia kira-kira gitu.
0: Ya. Nah, ini kan banyak juga saran yang muncul begitu ya, karena kompetisi Liga 1 juga cukup padat begitu, kemudian di Eropa juga kompetisi berjalan begitu. Nah, John Heffman diharapkan bisa memainkan pola-pola sering rotasi pemain dalam pertandingan. Itu bagaimana menurut Anda, Bu Richard?
1: Ya, makanya tadi yang kita bahas di depan adalah kedalaman squad kan, gitu ya. Yeah. Kedalaman squad ini kan penting untuk tadi mengatur irama. Maka yang dengan situasi kondisi hari ini di Indonesia dan luar negeri yang kompetisinya padat, saya kira ini tidak bisa kita hilangkan atau kita menapikan karena memang ini agenda resminya FIFA. Yeah. Nah, makanya itu saya kira John Heffman harus bisa mengatur irama tadi. Maka perlu dihitung kalkulasi starter 11 di awal dan juga starter 11 di berikutnya dalam proses perjalanan, yeah, 90 menit. Ini kan perlu kita hitung kalkulasinya. Nah, jangan sampai kedalaman squad itu tidak dimaksimalkan dengan, yeah, baik oleh John Heffman.
0: Atau salah menempatkan pemain begitu ya, seperti betul, yang Anda katakan tadi, ya, Murijat, yeah, ya. Ya, nah kalau kita lihat squad yang sekarang ini sudah disiapkan John Heffman ya, di lini depan ada nama yang muncul, Luke Vickery. Bagaimana menurut Anda, Murijat?
1: Ya, pemain ini punya potensi yang memang sebelumnya masih kurang jam terbang menurut saya gitu ya. Ya. Saya kira kalau pemain ini ditampilkan 45 menit pertama katakan gitu, atau nanti mungkin 90 menit, saya kira kita harus curi start golnya di 45 menit pertama. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya memang ini menjadi motor semangat double track kira-kira gitu, yeah, terhadap 10 pemain yang lain. Kalau bisa cetakan gol, dan saya kira ini bisa jadi apa namanya pemanfaatan momentum lah. Apalagi kita ketemu Singapura yang memang bicara sejarahnya ya masih unggul di kita kan gitu, yeah, antara main di Jakarta atau main di Singapura kan kira-kira gitu.
0: Ya, yeah, nah kira-kira Michel Becker juga di lini depan ini bagaimana menurut Anda, Bu Richard?
1: Ya, kombinasi itu saya kira bagus kan gitu. Makanya saya sampaikan jangan sampai Joe Simon salah
0: ya, menaruh. Bagaimanapun ada Romani juga di sana begitu kan?
1: Ada Romani kan ya, gitu. Saya kira bisa kalau John Heffman bisa pasang satu striker, lalu ada second striker yang juga dia bisa lob. Jadi dia bisa jadi gelandang serang, dia bisa masuk ke barisan tengah untuk semi bertahan. Itu bisa dimanfaatkan juga kalau dipasang satu striker. Yeah. Tapi kalau dipasang dia dua striker, artinya pemain tengah ini ada full backnya dalam pengertian atau full, bisa full jadi full back gelandang bertahan dan juga gelandang berserang. Saya kira itu.
0: Yeah. Nah kita kan di depan ada Lola Romani, ada Luke Vickery, ada Michel Becker, yeah, juga, kemudian Ravel Struyck juga ada juga di sana kan, masuk squad juga. Jens Raven juga ada, Mauro Gistra juga ada di sana. Nah, apakah Heffman sudah melihat bahwa ini bisa menjadi solusi menyelesaikan masalah yang selalu kita temui di timnas, penyelesaian akhir, Murijat?
1: Kalau tadi kan ada beberapa nama-nama ya, yeah, kalau urat manggung kan saya yakin dia nggak akan dipasang di awal, dia akan dipasang di nanti kira-kira gitu ya, di babak kedua kah atau dalam situasi kebuntuan kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau tadi nama-nama itu kan yang Bung Jenny sebutkan nama-nama yang memang hasil atau teman-teman diaspora kan gitu ya. Yeah. Saya kira John Heffman juga harus mempertimbangkan pemain lokal kita, anak-anak muda kita yang memang punya potensi dan juga lagi bersinar dan punya kecepatan dari kiri dan kanan, atau juga kita bisa melakukan penetrasi yang luar biasa. Kombinasi itu penting menurut saya.
0: Yeah.
1: Jangan jadi bahwa hanya diturunkan diasporanya semua, tidak. Tapi kombinasi, kolaborasi pemain yang ada, yang lokal kita, itu juga punya kemampuan.
0: Ya. Nah, tadi kalau dari press conference yang sudah kita siarkan juga ya, Heffman mengatakan bahwa tidak mainnya Jet East Chase ini memang menjadi satu kekurangan tersendiri bagi timnas kita. Itu bagaimana menurut Anda, Murijat?
1: Ya, memang Jet East Chase nggak bisa bersamai timnas kita. Saya kira posisi Jet East Chase bisa diganti sama Rizky Ridho atau Ahmad Salman gitu ya. Dia kan punya kemampuan yang sama dan juga beriringan pada saat beberapa game atau turnamen yang sebelumnya kan, yeah, gitu. Saya kira nggak ada persoalan, nggak ada. Tapi kan tingkat tadi saya bilang memaksimalkan pemain yang ada dan jangan sampai salah menempatkan posisi kan gitu.
0: Ya. Yeah. Itu yang penting harus dicatat oleh, yeah, Heffman begitu ya, yeah. Belajar mungkin dari penampilan kita sebelumnya, meskipun kita tidak turun dengan squad yang lengkap begitu ya, Bu Richard ya, yeah. Nah, kalau pulang nanti malam menghadapi Singapura, bagaimana menurut Anda, Bu Richard?
1: Ya, Singapura juga datang tidak dalam pengertian apa namanya kesiapan secara keseluruhan, tapi jangan juga Singapura dianggap sebelah mata oleh yeah. kita. Artinya kalau secara catatan di negara ASEAN gitu ya, Indonesia lagi di apa namanya diamati bahwa ada kemajuannya betul. Tapi saya kira menghadapi Singapura, John Hetman juga harus pasang kuda-kuda itu bisa, karena Singapura ini kadang-kadang mesinnya tiba-tiba meledak, tiba-tiba dia kan gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Tapi secara keseluruhan saya bisa lihat kita masih unggul satu strip lah di atasnya Singapura gitu.
0: Jadi ada peluang memenangkan pertandingan nanti malam lah begitu ya, Rujat ya. Baik kalau gitu, Bung. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
1: Terima kasih, Bung Jimmy.
0: Selamat pagi, Rujat. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Kalau ingin masih berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah jadi kalau untuk susunan pemain yang sudah disiapkan ya, atau 23 pemain yang ada di squad timnas kita di FIFA Asian Cup kali ini, penjaga gawang ada Emil Audero, kemudian Martin Paes dan Nadio Argawineta. Di belakang ada Kevin Dix, kemudian Calvin Verdong, Justin Hapner, dan Elkan Bagot dan Saint Patinama. Kemudian kalau di berikutnya ada Dean James juga ya. Nathan Chuan juga ada di sana, Rizky Rido dan Dion Marks. Kemudian di tengah ada Joe Palupesi, Tom Hay, kemudian Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun dan Rizky Eka Pratama dari PSM Makassar yang masuk menggantikan Yakob Sayuri yang kabarnya sakit demam berdarah. Kemudian di depan atau penyerang ada Ole Romani, kemudian Luke Vickery, Michel Becker, Rafael Struik dan juga ada Jens Raven serta Mauro Jisra. Nah ini susunan 23 pemain yang sudah disiapkan John Heckman untuk mengarungi laga FIFA Asian Cup 2026 dengan target menjadi juara dalam gelaran perdana kali ini.

0: 103, jaringan berita nasional.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Nah, baik, kita masih akan hadirkan nanti ya bagaimana untuk perkembangan terkini FIFA Asian Cup 2026, karena penyelenggaraannya tidak hanya di Jakarta atau GBK, juga di Bandung ya, di Stadion Si Jalak Harupat. Untuk Divisi 1, pertandingan seluruh Divisi 1 dimainkan di Indonesia. Jika Indonesia berada di Grup A, maka Grup B-nya akan bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, yaitu di sana ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan. Nah, kemudian untuk mensukseskan FIFA Asian Cup 2026, Dispora Bandung menggandeng UMKM lokal. Seperti apa informasinya? Kita akan berbincang soal ini.

Nah, baik, kami juga sudah kami masih menghubung ya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah. Seperti apa sebenarnya upaya dari pemerintah di Bandung ya untuk menyertakan UMKM dalam gelaran FIFA Asian Cup 2026 kali ini, di mana Indonesia memiliki target besar yaitu menjadi juara dalam gelaran pertama FIFA Asian Cup 2026, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan pelatih kepala John Heckman menegaskan bahwa status sebagai tuan rumah Grup A Divisi 1 merupakan peluang emas untuk mengakhiri dahaga trofi di hadapan pendukung sendiri. John Heckman memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi menjelang tampil di ajang ini bersama dengan timnas kita tentunya, di mana kali ini dia bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya terutama yang berkarir di Eropa yang tidak bisa dilakukan Heckman ya dalam ajang Piala AFF yang lalu. Nah, ini memang pertandingannya untuk jadwal timnas kita akan menghadapi Singapura nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jadi kompetisi FIFA Asian Cup 2026 menggunakan konsep baru dengan membagi 14 negara peserta ke dalam 2 divisi atau kasta berdasarkan peringkat FIFA. Format turnamen, setiap juara grup dari masing-masing divisi akan langsung lolos ke babak final di divisinya karena turnamen edisi perdana ini ditiadakan babak semifinal. Nah, selain grup A divisi 1 yang dihuni oleh timnas Indonesia, juga ada grup-grup lainnya. Jadi divisi 1 atau kasta tertinggi Premier Division, pertandingan untuk seluruh divisi 1 dimainkan di Indonesia. Jika Indonesia berada di grup A, Jakarta, maka grup B-nya akan bermain di Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di mana untuk Indonesia sendiri di grup A ada bersama dengan Singapura, Malaysia dan Bangladesh, sementara di grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Sementara itu divisi 2 kasta kedua Challenge Division, seluruh pertandingan untuk negara divisi 2 dimainkan terpusat di Hong Kong di Stadion Mongkok dan Kai Tak Sport Park, di mana di sana ada beberapa tim yaitu Hong Kong, Laos, Brunei Darussalam untuk grup A divisi 2, dan grup B divisi 2 nya ada Kamboja, Myanmar dan Timor Leste. Nah, ini pembagian grupnya ya oleh FIFA untuk FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Baik, kita masih coba untuk menghubungi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Diki Anugrah.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
2: Iya. Kenapa?
1: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
2: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
1: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu.
2: Memangnya perlu informasi apa lagi?
1: Banyak dong.
2: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
1: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
2: Inawis? Apa itu?
1: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
2: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
1: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
2: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
1: Betul, jadi sebelum berlayar, jangan abaikan informasi keselamatan ya.
0: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat. Jaringan Berita Nasional.
3: Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah. Pak Diki, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Pagi, Pak Diki. Jadi yang disebut menyertakan UMKM dalam gelaran FIFA Asian Cup kali ini seperti apa itu polanya, Pak Diki?
4: Ya, sebenarnya kita sebagai yang pemilik pengelola stadion Sijalak Harupat
3: ya,
4: itu hanya menyiapkan agrik sesuai dan penerimaan stadion Pak Bupati, menyiapkan kesiapan stadion untuk penyelenggaraan pertandingan. Cuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan FIFA Asian Cup itu diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Erick Thohir.
3: Ya.
4: Jadi kita sebetulnya itu ada kewenangannya dari Panpel. Tapi pemerintah daerah mengusulkan kepada panitia untuk memberdayakan pelaku UKM lokal di Kota Bandung untuk juga memeriahkan dan bisa menggelar tenan-tenan produk unggulannya di ajang FIFA Asian Cup itu.
3: Ya, jadi ada seperti ruang khusus yang disediakan buat mereka berjualan lah begitu ya, Pak Diki ya, di stadion.
4: Betul. Jadi itu ada zona atau ruangan khusus yang memang itu disiapkan oleh panitia penyelenggara FIFA Asian.
3: Ya. Nah itu UMKM-nya jenis apa saja Pak yang memang sudah Pak Diki ketahui Pak, yang sudah lewat kurasi begitu, yang akan turun di sana nanti?
4: Ya, jadi kita sebenarnya sudah mengusulkan bahwa kita banyak beberapa produk unggulan, baik kuliner, baik makanan olahan, dan juga produk-produk yang khas Kabupaten Bandung yang bisa digelar di perhelatan FIFA Asian Cup di sini.
3: Ya.
4: Cuman memang saat ini kita masih menunggu dari FIFA Asian Cup, panitia, untuk misalnya dikurasi kira-kira produk mana yang bisa digelar di dalam FIFA Asian Cup di sini.
3: Ya. Nah, waktu penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 lalu kan boleh dikatakan untuk UMKM pelibatannya cukup lumayan lah begitu ya. Nah, ini apakah juga memang bergambar dari sana juga Pak Diki?
4: Ya, kalau untuk persiapan UMKM kita sudah siap karena ya. UMKM kita ada sekian ribu UMKM yang bisa kita usulkan. Tetapi kan ada keterbatasan tenan atau
3: ya, tempat juga begitu ya. Ya. Ya.
4: Yang memang ada standar yang ditentukan oleh FIFA, bahwa FIFA ada istilahnya ada sebuah kerjasama dengan produk-produk FIFA yang memang ini itu yang bisa dikurasi oleh mereka.
3: Ya, Pak, kabarnya supporter dari negara-negara yang akan bertanding di Sijalak Harupat juga akan ada yang datang juga begitu ya. Nah, ini melihat potensi seperti apa itu, Pak Diki?
4: Ya, kami berharap dengan perhelatan ada 6 negara yang akan masuk ke Sijalak Harupat. Tentunya saya berharap sport tourism, sport industri juga bisa menimbulkan efek domino
3: ya.
4: Di Bandung.
3: Ya. Jadi ini sebagai pasar potensial bagi produk kerajinan, cenderamata, kuliner begitu ya, khas Bandung ya, Pak Diki ya.

0: melihat, meninjau langsung ke lapangan. Tentunya Stadion Jalak Harupat siap untuk digelar untuk pertandingan FIFA Asian Cup yang akan mulai dilaksanakan di tanggal 26.
1: Ya, termasuk keamanan juga sudah dikoordinasikan dengan pihak polisi setempat begitu ya, Pak Digi ya?
0: Sudah. Insya Allah sudah akan
1: dilaksanakan. Intinya Stadion Jalak Harupat siap untuk menyambut para tim yang akan bertanding dan juga ada UMKM yang sudah siap juga nanti untuk berjualan di sana begitu ya, Pak Digi ya?
0: Ya, kami berharap seperti itu.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Digi, terima kasih banyak. Kami nantikan selamat pertandingan sama dari Jalak Harupat. Selamat pagi Pak Digi.
0: Pagi, makasih.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah.

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Ini baru enak.
2: Lu yang selalu di area dingin.

0: 得咁激烈啊！
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Nanti kita update juga bagaimana perkembangan terkini dari Kabupaten Solok ya, di mana pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026 untuk mempercepat penanganan pasca bencana setelah banjir bandang atau galado dan tanah longsor menerjang kawasan Arosuka serta wilayah sekitarnya pada Senin malam 21 September 2026. Nah, data terakhir yang kami terima hingga 24 September 2026, korban jiwa tercatat 1 orang meninggal, 4 orang luka-luka, 1 luka berat, 3 luka ringan, dan 1 orang warga

0: masih dinyatakan hilang dalam proses pencarian saat ini ya. Kemudian sekitar 300 jiwa atau 240 sampai dengan 300 orang dari puluhan kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 32 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi di fasilitas umum dan rumah dinas wakil bupati Solok. Kemudian juga ada sekitar 100 hingga 150 unit rumah warga di sekitar Arosokan, Nagari Kayu Aro, dan Batang Baru mengalami kerusakan akibat terjangan bebatuan dan juga material kayu yang ada di sana. Kemudian jalur lintas utama yang menghubungkan Kabupaten Solok menuju ke Kota Padang, kilometer 20 sempat terputus total karena tertimbun longsoran setebal 1 meter. Namun per 24 September, Kementerian PU bersama dengan tim gabungan berhasil membuka kembali jalur tersebut secara normal dan melanjutkan tahap pembersihan. Kemudian beberapa jembatan penghubung yang menjadi penghubung masyarakat dilaporkan juga mengalami kerusakan hingga putus akibat luapan debit Sungai Batang Laso. Nah, saat ini proses pengerukan sungai, pembersihan sisa material dengan menggunakan alat berat dan juga pencarian satu korban hilang masih terus dilakukan. Sampai dengan nanti masa tanggap daruratnya 14 hari akan ada evaluasi lagi ya. Baik, nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkininya dari informasi tersebut.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang selalu ini ada di New York.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multi-content.

0: pemerintah mempertegas kewajiban para platform digital dalam memenuhi dan mematuhi regulasi di Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan pentingnya penerapan prinsip safety by design, yaitu memastikan aspek keamanan dan perlindungan anak dalam perancangan produk dan fiturnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
2: Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
4: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. Dipanya

0: Berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku mengalokasikan sedikitnya 500 juta rupiah pada APBD perubahan tahun ini untuk biaya mobilisasi satu unit armada damkar bantuan pemerintah pusat ke daerah. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderat.
4: Bagian timur Provinsi Maluku terus berkomitmen untuk penambahan armada milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, salah satunya dengan menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah sebagai biaya pengiriman bantuan armada ke Kabupaten Seram bagian timur. Saat ini terdapat 5 kabupaten di Indonesia yang telah mendapatkan alokasi penambahan armada, termasuk Kabupaten Seram bagian timur. Bupati setempat Fahri Husni Al-Katiri mengatakan Kabupaten Seram bagian timur menjadi salah satu daerah yang telah mendapat persetujuan untuk penerimaan bantuan tersebut. Menurut Fahri, proses pengalokasian anggaran perlu segera dilakukan agar bantuan tersebut dapat dikirim ke kabupaten ini. Fahri memastikan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti persetujuan tersebut melalui penyediaan anggaran yang diperlukan.
5: Tadi saya sudah panggil Kepala Damkar dan mesti cepat karena sudah disetujui sekitar 4 atau 5 daerah di Indonesia, SBT salah satunya, sudah pasti kita akan secepatnya menyetujui untuk alokasi anggaran pengiriman sampai ke sini.
4: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seram bagian Timur, Hadi Rombalifar, mengatakan anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengiriman bantuan hingga sampai ke daerah ini. Dia mengatakan alokasi anggaran tersebut diperlukan agar proses pengiriman bantuan tidak mengalami hambatan setelah adanya persetujuan dari pemerintah pusat.
6: Surat penetapan daerah penerimaan hibah mobil kami sudah terima. Jadi ada 5 kabupaten kota yang dapat mobil dari hibah Jepang. Nah, kita sudah disuruh untuk siapkan biaya pengiriman dan saya sudah laporkan Pak Bupati dan Bupati sudah respon.
4: Hadi mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap mendukung proses pengiriman bantuan damkar tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat segera tiba di kabupaten bertajuk Itawutu Nusa ini setelah seluruh kebutuhan administrasi dan anggaran pengiriman disiapkan. Dia menegaskan pemerintah daerah akan mempercepat proses tersebut karena Seram bagian timur termasuk salah satu daerah yang telah memperoleh persetujuan. Dari Bula, Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Fia, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
9: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
8: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
9: Iya, ribet amat sih.
8: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
9: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
8: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Majelis Ulama Indonesia MUI memastikan wajib halal tahap kedua mulai berlaku 18 Oktober 2026 mendatang. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis mengatakan pemerintah dan pihak terkait telah siap menjalankan kebijakan tersebut, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kementerian Agama. Khalil mengatakan sosialisasi perlu dilakukan secara masif karena aturan ini melibatkan pelaku usaha, termasuk UMKM serta kegiatan ekspor dan impor. Menurutnya sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi produk. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mendorong dunia usaha membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, termasuk di sektor formal. Ia mengatakan keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja, mengembangkan kemampuan dan meraih kemandirian ekonomi. Selain itu, Tri juga mengapresiasi pelaku usaha yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Menurutnya, kesempatan kerja perlu diperluas ke perusahaan, industri, dan perkantoran dengan mempertimbangkan kemampuan serta keterampilan pekerja dan menyediakan lingkungan kerja yang inklusif. Pemerintah Somalia dan PBB memperingatkan krisis kelaparan dan malnutrisi masih berlangsung dan berpotensi memburuk akibat banjir pada Oktober hingga Desember 2026 mendatang. Berdasarkan analisis dari Integrated Food Security Fast Classification, sekitar 5,4 juta orang diperkirakan menghadapi kelaparan krisis atau lebih buruk. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Somalia, Josh Conway, mengatakan kondisi kemanusiaan masih sangat buruk. Ia memperingatkan banjir akibat El Nino dapat memicu pengungsian, mengganggu mata pencarian, dan meningkatkan risiko penyakit. Dengan itu, pemerintah Somalia dan PBB menyerukan penguatan bantuan pangan, kesehatan, dan juga penanganan malnutrisi sebelum banjir menghambat akses bantuan. Dari dunia olahraga, pekan Paralimpik Provinsi atau PEPAPROP Jawa Tengah 2026 resmi dipindahkan dari kota Semarang ke kota Surakarta. Wali kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan pihaknya siap menjadi tuan rumah dan memastikan infrastruktur serta fasilitas pendukung telah tersedia. Respati mengatakan Surakarta memiliki pengalaman menggelar berbagai ajang olahraga disabilitas seperti ASEAN Para Games dan PEPARNAS. PEPAPROP Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 26 November mendatang. Ajang ini diperkirakan diikuti sekitar 1.400 atlet, pelatih dan ofisial dari 35 kabupaten kota yang akan bertanding di 14 cabang olahraga.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barok alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
6: Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
7: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
6: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
7: Iya, ribet amat sih.
6: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
7: Oh, gitu ya. Gak kepikiran sih selama ini.
6: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
10: Kelangkaan Pertalite di Sintang hingga hari ini membuat harga BBM di tingkat pengecer meningkat menjadi Rp20.000 per liter sehingga membebani masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ade Ramli. Ade.
11: Ya, baik. Memang di pagi hari ini kami memantau masih terjadi antrian di SPBU di mana masyarakat ini untuk mendapatkan BBM. Namun antrian ini juga menjadi hambatan bagi warga yang beraktivitas, sehingga mereka memerlukan beberapa jam untuk antrian. Dalam beberapa pekan terakhir ini, warga Sintang ini mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar BBM yang cukup mahal di tingkat pengecer, hingga tembus mencapai Rp20.000 per liter. Warga Sintang, Waldi, mengatakan harga BBM ini sangat membebani ekonomi masyarakat. Dan saya akan berbincang-bincang dengan Waldi. Selamat pagi, Bang Waldi.
12: Selamat pagi, Pak.
11: Bang, ini harga BBM kalau di tingkat pengecer berapa, Bang?
12: Kalau untuk hari ini, kemarin dan hari ini saya tembus di angka 20.000 per liter nih, Pak.
11: Ya, apa mungkin Anda selaku warga kecil, masyarakat kecil ingin memberikan pesan kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah misalnya atau Pertamina?
12: Jadi untuk kami ini sebagai warga yang ada di Sintang ini, kami berharap dan minta kepada pemerintah ini untuk segera mengambil tindakan untuk perbaiki distribusi. Biar kami sebagai masyarakat tidak terus-menerus menderita akibat kelangkaan ini setiap bulan, Pak.
11: Ini kalau di SPBU masih antrian ya?
12: Oh, panjang sekali, Pak. Kalau dari kemarin itu saya itu sekitar panjang 100-200 meteran, Pak.
11: Baik, baik, baik. Terima kasih, Bang.
12: Ya, sama-sama, Pak.
11: Dengan perwakilan dari Pertamina Wilayah Kalimantan, Rizky mengatakan kondisi kuota BBM secara umum stok dalam keadaan aman. Ia menjelaskan hal ini disebabkan karena musim kemarau, El Nino, dan juga pengaruh dari pendangkalan sungai yang menjadi jantung distribusi BBM. Namun pihaknya berupaya menambah kuota BBM dan armada untuk distribusi agar penyaluran tepat sasaran pada masyarakat. Pihaknya melakukan pengawasan dan koordinasi kepada penyalur BBM di daerah ini. Rizky menegaskan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran dalam penjualan BBM maupun pendistribusian pada masyarakat, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi BBM sehingga tidak membebani masyarakat kecil. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Catatan peristiwa.
13: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
10: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mulai menemukan adanya kasus batuk pilek dan demam yang menjangkiti anak-anak di Kota Bekasi. Adapun kasus tersebut ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, baik milik pemerintah atau swasta. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
14: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mulai menemukan adanya kasus batuk pilek dan demam yang menjangkit anak-anak di Kota Bekasi. Adapun kasus tersebut ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan atau faskes yang ada di Kota Bekasi, baik milik pemerintah atau swasta. Dan menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo menjelaskan, tren penyakit batuk, pilek, dan flu mulai terjadi meskipun peningkatannya belum signifikan. Bahkan ia menjelaskan penyakit tersebut timbul dikarenakan kondisi cuaca ekstrim di Kota Bekasi yang timbul akibat musim kemarau yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hadi Prabowo.
15: Belum terlalu mempengaruhi, tapi ada yang terkait dengan influenza. Ya, banyak batuk, flu. Tapi sekarang mulai ada terdeteksi, tapi masih dalam tahap tapi kita waspada di situ. Di bicara tadi kalau selain puswa, ada indikasi memang influenza berikut dengan laporan dari beberapa faktor kita pun walaupun tidak signifikan tapi memang ada sore ya terhadap anak-anak Surabaya beberapa rumah sakit oleh banyak peningkatan persen anak-anak yang terkena virus batuk pilek.
14: Dan Hadi Prabowo juga menjelaskan selain batuk, pilek, dan demam, pada anak sejumlah penyakit lain juga tercatat menjangkit warga Kota Bekasi, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi kulit, dan juga demam berdarah. Hanya saja penyakit-penyakit tersebut masih dalam kategori normal atau tidak terjadi lonjakan secara signifikan. Selain itu, penyakit-penyakit tersebut tidak tersebar merata di wilayah Kota Bekasi, contohnya ISPA banyak terjadi di Bekasi Utara, sedangkan demam berdarah justru banyak terjadi di daerah Mustika Jaya. Terhadap kondisi tersebut, pihaknya juga menghimbau agar masyarakat bisa lebih menjaga kesehatan, salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker saat berkendara dan makan makanan sehat serta bergizi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: TPA Putri Cepo Solo kembali terbakar kemarin sore setelah status tanggap darurat dicabut. Sementara hingga pagi ini tim gabungan masih berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas di area TPA. Berikut laporan selengkapnya Joko Putro. Joko.
16: Ya baik pendengar Pro 3, dapat kami informasikan bahwa tempat pemprosesan akhir atau TPA Putri Cempo yang berada di Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta kembali terbakar setelah masa tanggap bencana kebakaran sebelumnya sudah resmi dicabut oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Kebakaran berulang ini melalap beberapa titik blok sampah dan langsung mendapat penanganan cepat dari tim gabungan. Gumpalan asap dan kobaran api pertama kali terdeteksi di blok BTPA Putri Cempo sebelum akhirnya merembet akibat tiupan angin kencang. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta bersama Dinas Pemadam Kebakaran masih terus terlihat melakukan pemadaman di area titik-titik munculnya api. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, saat ditemui menduga kemunculan titik api dipicu oleh kombinasi cuaca panas ekstrim dan tingginya kandungan gas metan di tumpukan sampah. Berikut statement Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho.
17: Anginnya betul banget, merembet ke blok A dan di alhamdulillah penanganan sikap dari teman-teman damkar, BPBD, TNI Polri, cepat untuk menjalikan. Ya mungkin faktor kuat dan sepanas banget muncul api, terus anginnya juga besar sehingga merembet seperti yang lain. Di atas masuk gas metan juga, kemudian awan panasnya.
16: Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta juga menegaskan sebenarnya saat peralihan tanggap bencana kebakaran sebelumnya menjadi masa transisi pendinginan, pihaknya sudah terus berupaya melakukan penyiraman sisa-sisa kebakaran dengan dibantu pihak damkar Kota Surakarta. Namun karena cuaca yang memang sangat panas dan masih tingginya kandungan gas metan di sisa-sisa kebakaran sebelumnya, yang berada di tumpukan sampah terdalam diduga kembali memicu api hingga timbul api besar dan merembet ke beberapa blok lainnya. Hingga pagi ini petugas juga masih terus berupaya melakukan penanganan kebakaran di tiga blok, yakni blok B, blok C, dan D. Serta Kepala Damkar Kota Surakarta Indradi mengatakan seluruh armada pemadam yang dimiliki sudah seluruhnya diterjunkan untuk menyisir dan melakukan pemadaman di semua titik munculnya api agar tidak terus merembet ke bagian lain. Selain itu juga masyarakat yang terdampak asap kebakaran Putri Cempo terus dihimbau untuk bisa kembali mengungsi ke lokasi yang sudah disediakan pihak Kelurahan Mojosongo. Demikian laporan sementara dari kebakaran TPA Putri Cempo dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga, aktivitasnya masih fluktuatif. Berikut laporan selengkapnya Karyan Tony. Tony.
18: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu 24 September 2026 pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi, serta Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, tinggi kolom abu teramati mencapai kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 5 detik. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugro, menyampaikan saat ini Gunung Semeru berada pada status level siaga. Berhubungan dengan status tersebut, PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk masyarakat setempat. Pada kesempatan terpisah, warga di depan kami mendengar sudah ada warga yang warga Gunung Semeru. Ya, selamat pagi.
19: Selamat pagi, Pak.
20: Kondisi Gunung Semeru seperti apa, Pak?
19: Erupsi terus ini, Pak.
20: Erupsi ya.
19: Iya.
20: Terdengar suara gunung.
19: Iya.
20: Tidak takut, Pak?
19: Ya takut, tapi gimana lagi rumahnya asyik dari sini.
20: Dengan Pak siapa, Pak?
19: Pak Adi.
21: Oke, terima kasih telah bersama kami RRI dan pendengar, demikian hasil wawancara kami dengan warga setempat. Agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut masyarakat dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sebadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
22: Ini suara burung cantik dari surga. Ini burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
9: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Berikut laporan selengkapnya Irwan Rudiawan. Irwan.
1: Ya, baik benar, sebagai bentuk kesiapan mendukung program ketahanan energi nasional, pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan Kabupaten Garut saat ini sedang mengelola sekitar 60.000 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Menurutnya Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mengalokasikan kurang lebih 15.000 hektar juga lahan untuk pengembangan bioetanol berbahan baku singkong.
2: Baik. Jadi Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60.000 hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15.000 hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi. Kami sangat yakin, kenapa? Karena masyarakat kami sudah biasa untuk memiliki budaya dalam jagung. Satu lagi singkong, kami juga mengalokasikan lebih 15.000 hektar ya untuk bioetanol dari bahan baku singkong.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menyambut rencana tersebut dengan optimisme melalui kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan. Pemkab Garut juga siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan apabila diperlukan penambahan luas lahan demi kelancaran program strategis nasional tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Pemkab Garut Ardi Firdian. Menurutnya produksi jagung yang dihasilkan per tahunnya di Kabupaten Garut mencapai 450.000 ton, sementara untuk ubi kayu atau singkong mencapai 375.000 ton per tahunnya. Namun untuk pengembangan energi bioetanol tersebut, dari Kementerian Pertanian menginginkan untuk tidak mengganggu lahan reguler yang sudah ada, sehingga tidak mengganggu produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Tetapi untuk pengembangan selanjutnya diupayakan ditanam di lahan-lahan kritis atau lahan marginal yang masih memiliki luasan, khususnya di wilayah Garut Utara dan juga di wilayah Garut Selatan. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan karutlah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang menembus angka 174.694 kasus secara kumulatif sejak Agustus hingga 21 September 2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, penurunan kualitas udara akibat kepungan asap yang boleh dikatakan berbahaya ini telah berkembang menjadi krisis kesehatan publik yang mengkhawatirkan. Kasus ISPA ini terhimpun dari 63 kabupaten kota yang tersebar di 7 provinsi terdampak, meliputi Kalimantan yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kemudian di Sumatera ada Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dari total ratusan ribu kasus tersebut, sebanyak 40.363 pasien di antaranya adalah balita, anak usia 0 sampai dengan 5 tahun. Sistem pernafasan dan daya tahan tubuh anak-anak yang masih berkembang ini membuat mereka mengalami dampak yang paling berat, mulai dari sesak nafas hingga pneumonia. Nah, ini seperti apa bahayanya, lalu apa yang kemudian bisa dilakukan ya oleh Kemenkes untuk menangani masalah tersebut? Kami masih coba untuk hubungi pelaksana tugas Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Ketua Tim KER Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan, Budiman ya, untuk mengetahui lebih jauh data-data dari Kemenkes dan juga upaya dari penanganan oleh Kemenkes. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan pelaksana tugas Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Ketua Tim KER Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan, Budiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Budiman, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, ya, Pak Budiman. Jadi ya, penanganan ya, bagi ya, anak-anak terutama Pak yang terkena dampak dari karhutla seperti apa sampai hari ini, Pak?
2: Ya, saya ingin cerita sedikit ya,
0: silakan,
2: dengan
0: Pak,
2: penanganan karhutla ini ya. Jadi sampai hari ini kita terus memantau kondisi wilayah terdampak karhutla di 7 provinsi di 63 kabupaten kota. Ada beberapa memang sampai hari ini masih dalam kategori berbahaya, yeah, tidak sehat gitu ya, di beberapa kabupaten kota dan di 4 provinsi. Ini masih dalam tahap pantauan kita. Nah memang kalau kita bicara dampak dari karhutla ini, tentu ini berdampak terhadap kesehatan ya, terutama adalah penyakit ISPA. Nah, ISPA ini juga menyasar atau dapat mempengaruhi kesehatan bagi kelompok rentan. Nah, salah satunya adalah anak-anak,
0: ya,
2: gitu ya. Nah, anak-anak ini juga menjadi perhatian kita untuk melihat sejauh mana pengaruh dari asap ini yang dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Itu menjadi perhatian kita.
0: Ya, tapi dari pantauan terakhir Pak, anak-anak yang terkena kabut asap seperti ini, adakah yang sudah sampai dalam kondisinya parah seperti kena pneumonia misalnya begitu, Pak Budiman?
2: Sampai hari ini data yang kita dapat itu tidak ada.
0: Ada
2: sampai itu tidak ada ya, kita belum mendapatkan informasi dan data yang masuk ke kita juga tidak ada yang sampai berlanjut parah gitu ya.
0: Ya, yeah. Tapi dengan jumlah yang besar sampai 40.000 lebih, penanganannya bagaimana itu Pak?
2: Ya. Yeah. Kita kalau untuk penanganan tentu kita menghimbau ya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, tentu kita sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan dengan obat-obatan yang mencukupi terkait dengan ISPA yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ya. Nah, kita memperkuat layanan kesehatan kita sudah memperusahakan mulai dari tingkat puskesmas sampai dengan layanan kesehatan rujukan,
0: yeah,
2: itu sudah kita siapkan. Dan kita beberapa wilayah juga kita buat pos-pos kesehatan terpadu nanti yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti BNPB ya kan, itu juga ini kita tempatkan tim-tim kesehatan kita di wilayah tersebut.
0: Ya. Gitu. Nah, biasanya kan kalau anak-anak itu sesak napas suka diberikan uap gitu Pak, penguapan begitu ya. Ada sampai ke sana juga penanganannya?
2: Ya. Ya, kita juga sudah menyiapkan yang namanya rumah oksigen ya di
0: beberapa tempat.
2: Dan di puskesmas juga kita juga sudah menyiapkan oksigen konsentrator, oksikam yang kayak yang kecil-kecil gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, kita juga sudah siapkan itu. Tapi kita juga sudah siapkan oksigen tabung, semuanya sudah kita siapkan itu di beberapa titik yang kita sebut dengan rumah oksigen.
0: Yeah.
2: Gitu ya.
0: Yeah. Sementara kalau untuk nakes Pak yang dikerahkan masih nakes dari lokal.

0: daerah setempat atau ada tambahan juga Pak dari tempat lain?
1: Nah, sementara untuk nakes itu masih mencukupi, karena kan tidak ada dampak asap ini tidak membuat masyarakat itu mengungsi atau terkonsentrasi pada satu tempat ya. Sehingga nakes kita masih cukup lah untuk bisa merespon atau memberikan layanan kepada masyarakat ya di wilayah terdampak kautlah.
0: Artinya vaskes tapi tingkat ini, pertama atau lanjutan siap begitu ya Pak ya? Dari nakes atau obat-obatan sudah siap begitu ya?
1: Ya, sudah siap. Kita juga sudah siapkan tenaga-tenaga kesehatan jika kabupaten kota membutuhkan atau kita melihat eskalasi peningkatan kasus dan memang perlu ada penambahan tenaga kesehatan, kita sudah siapkan yang tersebut dengan tenaga cadangan kesehatan kita.
0: Sudah siap dikerahkan lah jika darurat kondisinya begitu.
1: Siap,
0: Pak Budiman ya.
1: Kita gunakan. Benar sekali.
0: Pak, kabarnya Kemenkes juga mendistribusikan masker Pak sampai 1,9 juta masker begitu. Itu bagaimana kabarnya Pak?
1: Ya, udah kita distribusikan melalui Dinas Kesehatan setempat. Kita minta tolong dan ada juga teman-teman kita yang dari vertikal seperti BKK, Balai Karantina Kesehatan juga ikut bergerak. Jadi semua potensi yang ada di kita itu kita kerahkan untuk memberikan layanan ya, termasuk pembagian-pembagian masker. BKK kita itu aktif terus untuk membagikan masker dan kita terus pasok dari pusat jika memang teman-teman di daerah masih kekurangan. Saya sudah sampaikan juga ke teman-teman yang ada di kabupaten maupun provinsi, jika memang jangan tunggu habis maskernya. Jika sudah memang persediaannya menipis, mohon dikabari kita dari pusat.
0: Ya, gitu. Jadi bagi orang tua yang memang anaknya terpapar asap, jangan sampai menunggu parah baru dibawa ke paskes, harus cepat begitu ya, Pak Budiman.
1: Betul sekali. Jika ada gejala, jadi sebelum sakit, meskipun itu baru gejala, kami memohon kepada masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan, fasilitas kesehatan untuk mendapatkan bantuan layanan kesehatan.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Baik, kalau
1: jadi sebelum parah harus kita
0: buru-buru diintervensi begitu ya, Pak Budiman ya.
1: Makanya itulah kita siapkan siaga teman-teman di paskes itu untuk merespon jika memang ada banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
0: Ya, kami nantikan perkembangannya kalau begitu dari Kemenkes. Terima kasih banyak Pak Budiman untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi Pak Budiman. Pelaksana tugas Kepala Pusat Krisis Kesehatan Ketua Tim KER Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan Budiman. Anda bisa berkomentar ya dengan perbincangan yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama tadi kita bahas soal peluang Timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cups 2026, di mana Timnas Indonesia ditargetkan menjadi juara dalam gelaran perdana kali ini. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. John Herdman memiliki kepercayaan diri yang tinggi menjelang tampil nanti malam ya, melawan Singapura pukul 20 waktu Indonesia Barat di GBK, di mana untuk kali ini John Herdman bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarir di Eropa. Hal ini tidak bisa dia lakukan ketika di Piala AFF yang lalu ya. Nah, ini Indonesia akan turun full team nantinya menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026 nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berpendapat dengan target juara seperti ini bagaimana menurut Anda? Jadi kalau tanggal 28 nanti akan melawan Malaysia, kemudian tanggal 1 Oktobernya itu akan berhadapan dengan Bangladesh. Nah, peluang Timnas Indonesia disebut sangat besar karena memang John Herdman kelihatannya sudah memanggil para pemainnya dengan cukup lengkap ya untuk turun di ajang ini. Kemudian dia juga menegaskan bahwa kunci
2: keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para

0: Armin di Pondok Pinang ya, Pak Armin. Pagi, Pak. Ya, terputus dengan Pak Armin ya. Baik, Anda bisa berkomentar ya dengan perbincangan yang sudah kita lakukan termasuk peluang Timnas Indonesia. Nanti kita masih pantau ya bagaimana penanganan untuk banjir yang terjadi di Solok. Karena informasi terakhir yang kita terima berdasarkan data per 24 September 2026 tercatat satu orang meninggal, 4 orang luka-luka, 1 luka berat dan 3 luka ringan. Dan satu orang warga masih dinyatakan hilang dalam timbunan lumpur tebal dan masih dalam proses pencarian. Sementara sekitar 300 jiwa dari puluhan kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 32 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi di fasilitas umum dan juga rumah dinas Wakil Bupati Solok. Sekitar 100 hingga 150 unit rumah warga juga di sekitar perumahan Arosoka, Nagari Kayu Aro, dan Batang Baru mengalami kerusakan akibat terjangan bebatuan dan juga material kayu yang ada di sana. Nah, kita masih terus pantau ya bagaimana perkembangannya. Jalur lintas utama yang menghubungkan Kabupaten Solok menuju ke Padang, kilometer 20 juga sempat terputus total karena tertimbun longsoran setebal 1 meter. Namun per 24 September, laporan yang kami terima, Kementerian PU bersama dengan tim gabungan berhasil membuka kembali jalur tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur. Ibu Desmalia, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pagi. Selamat pagi, Pak. Bu Desma. Bu Desma, jadi penanganan bantuan untuk para korban termasuk kegiatan dapur umum bagaimana di sana, Bu?
1: Ya, alhamdulillah itu berjalan lancar.
0: Ya.
1: Dan kita dibantu dengan elemen masyarakat pilar-pilar sosial, kemudian juga dapur umum di Kayu Aro ini juga ada dari dinas sosial provinsi Sumatera Barat,
0: yeah.
1: Kemudian juga dengan Ibu Kajari, yeah. Kajari Solok.
0: Jadi totalnya, yeah, ada berapa dapur umum, Bu, yang disiapkan di sana?
1: Halo ya, Mas.
0: Totalnya ada berapa dapur umum yang disiapkan untuk membantu para korban banjir bandang?
1: Kalau total hari ini datanya, kalau untuk kakak ini ada 104 kakak. Okay. Kemudian kan jumlahnya 474 jiwa.
0: Iya. Tersebar di mana saja itu, Bu, sekarang, Bu?
1: Iya, dua nagari.
0: Oh, dua nagari.
1: Nagari Batang Barus, ya. Kemudian nagari Kotogae.
0: Ya, jadi kalau untuk bantuan bagi para korban makan mereka tidak ada masalah begitu ya, Bu Desma ya?
1: Iya.
0: Tertangani begitu ya?
1: Alhamdulillah tertangani.
0: Iya. Ya. Nah, sekarang ini kalau untuk korban terdampak yang masih dibutuhkan apa saja, Bu? Bantuan untuk mereka, Bu?
1: Iya, Mas.
0: Yang masih dibutuhkan sekarang apa lagi?
1: Sekarang tentu kita kalau di secara pembersihan dari rumah-rumah yang terkena lumpur, kalau untuk logistik itu terus berdatangan bantuan, yeah, dari seluruh hari ini tadi juga ada dari PLN, kemudian ada dari Pertamina, dan yang udah semuanya kita tampung di posko PBBD di Arosuka.
0: Ya, jadi kalau untuk para pengungsi kebutuhan logistiknya terpenuhi semua, tidak ada masalah persiapannya begitu ya, Bu Desma ya?
1: Alhamdulillah terpenuhi.
0: Baik. Terpenuhi. Ya. Iya, Mas. Nah, ya, sekarang ini kalau untuk para pengungsi

0: ditempatkan di mana saja, Bu?
1: Kalau pengungsi itu memang ada yang terpusat, ada beberapa tempat, ada yang di rumah Bapak Bupati sendiri, Gesos, kemudian juga di rumah Bapak Wakil Bupati, kemudian juga ada di pos pemuda, dan selebihnya itu ke tempat saudara mereka.
0: Ya, kondisi mereka bagaimana pantauan terakhir Ibu di sana, Bu?
1: Alhamdulillah kondisi mereka hari ini dalam keadaan sehat. Namun memang kalau yang di tempat kita lihat dari di pengungsi itu memang mungkin yang akan dibutuhkan pakaian sehari dan pakaian dalam itu mungkin nanti yang ini kita akan segera penuhi.
0: Kalau untuk selimut, alas tidur bagaimana, Bu, di sana kebutuhannya?
1: Selimut, ya selimut cukup, Mas. Cuman ini pakaian dalam, pakaian sama dalam, ya. Ini pakaian sehari-hari, Mas, ya.
0: Yang dibutuhkan sekarang begitu ya, Bu. Nah itu bagaimana rencana, ya, Bu, untuk memenuhi kebutuhan itu bagi para pengungsi?
1: Ya, itu sudah kita apakan. Nanti kita segera nantinya kita berikan kepada masyarakat yang mengungsi kebetulan di rumah Pak Wakil Bupati dan juga rumah Bapak Bupati.
0: Kalau untuk air bersih, bagaimana, Bu? Ada masalah kah? Kebutuhan air bersih di sana bagi para pengungsi?
1: Kalau air bersih memang sangat diperlukan itu bagi rumah-rumah yang sangat terdampak di lokasi-lokasi yang kena bencana. Longsor itu memang air bersih sangat dibutuhkan sekali.
0: Ya, sementara kalau untuk air bersih konsumsi masih mengandalkan air kemasan atau ada bantuan dari mobil tangki atau bagaimana, Bu? Mekanismenya di sana?
1: Iya, kalau air bersih memang mengandalkan PDAM air tangki. Iya.
0: Jadi masih bisa dipenuhi sekarang ini, Bu, kebutuhan air bersih ya bagi warga yang terdampak begitu.
1: Iya.
0: Masih ya?
1: Iya.
0: Masih ada jalur yang terputus nggak, Bu, menuju ke lokasi sekarang ini?
1: Gimana, Mas?
0: Jalur yang terputus masih adakah begitu atau semuanya sudah bisa dilalui menuju ke lokasi para pengungsi?
1: Iya, kalau jalur hari ini masih tahap dalam pembersihan. Jadi artinya ada lokasi-lokasi yang ditutup, tapi yang selebihnya aksesnya dari Padang ke Solok itu aksesnya lancar.
0: Oh, jadi tidak ada masalah untuk distribusi bantuan kalau begitu, Bu, dari pusat begitu ya?
1: Tidak ada, Mas.
0: Tidak ada. Bu, satu lagi, Bu, anak-anak sempat pantau bagaimana kondisi anak-anak di sana?
1: Gimana, Mas?
0: Kondisi anak-anak bagaimana di sana, Bu?
1: Ya.
0: Kondisi anak-anak di pengungsian bagaimana, Bu?
1: Gimana, Mas, kondisi?
0: Anak-anak di pengungsian bagaimana?
1: Oh, kondisi anak-anak. Ya, kalau yang kondisi anak-anak kita tetap, kalau di pantauan kita itu alhamdulillah tetap sehat dan karena di sini juga kita berikan dari dinas kesehatan langsung mengecek kesehatan dari pengungsi kita.
0: Oh, jadi ada tim kesehatan yang turun juga keliling atau bagaimana begitu, Bu?
1: Iya.
0: Mantau anak-anak begitu ya kondisinya ya.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu, Bu Desa. Bu Isma, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya pagi ini.
1: Iya.
0: Selamat pagi, sama-sama. Bu Desma.
1: Iya.
0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, nanti kita pantau ya bagaimana perkembangan terkini penanganan bencana di sana. Karena satu orang masih dicari, sementara itu pemerintah Kabupaten Solok resmi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
6: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
5: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
6: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
5: Hai, itu tuh.
7: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
8: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
7: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Dalam warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sukamal,
3: Ita Purnamasari.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta program masyarakat peduli api kembali dihidupkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pendekatan berbasis desa menjadi perhatian Presiden dalam penanganan karhutla. Karena masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran dinilai lebih memahami kondisi wilayahnya sehingga dapat dengan cepat merespon ketika terjadi karhutla. Selain itu, pemerintah juga mendorong pencegahan kebakaran gambut melalui edukasi sejak sekolah serta pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan gambut di lahan. Kita ke berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengintensifkan layanan advokasi hukum untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para korban. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur, Holid Budairi mengatakan, sepanjang Agustus 2026, pihaknya mendampingi 65 kasus kekerasan yang melibatkan 40 perempuan dewasa dan 25 anak, dengan kasus terbanyak berupa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender online. Selain advokasi hukum, UPTD PPA Kalimantan Timur juga menyediakan pendampingan psikologis fasilitas pendidikan, hingga tempat penampungan sementara yang dilakukan bersama kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga bantuan hukum, sehingga masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. Kita ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping berharap Amerika Serikat dan Iran segera kembali menyelesaikan persoalan melalui dialog dan negosiasi. Selain itu, Xi juga menegaskan Tiongkok akan terus mendorong pihak-pihak terkait untuk menjaga momentum perundingan dan memastikan upaya penyelesaian masalah tetap berjalan. Xi juga mendukung Amerika Serikat dan Iran untuk kembali pada nota kesepahaman atau MOU Islamabad, serta berharap kedua negara dapat mencapai kesepakatan komprehensif terkait isu nuklir dan persoalan lainnya, serta mewujudkan perdamaian dalam waktu dekat. Kita ke berita olahraga, Portugal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wolves pada match day pertama UEFA Nations League 2026-2027 di Estadio José Alcalá de Lisboa dini hari tadi. Portugal langsung menguasai pertandingan sejak awal dan akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui João Félix yang memanfaatkan umpan Nuno Mendes. Sementara gol Cristiano Ronaldo pada babak kedua dianulir karena offside. Sementara hingga akhir laga pertandingan, Wolves gagal menyamakan kedudukannya. Kemenangan membawa Portugal mengantongi 3 poin dan menempati posisi kedua grup atau di bawah Norwegia yang memiliki poin sama namun unggul selisih gol, sementara Wales berada di dasar klasemen tanpa poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Kayang Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaounde, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaounde dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun.

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi,

mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara.

0: Aduh, mata aku kelilipan abu rokok lagi. Siapa sih yang ngerokok di depan? Eh mas, rokoknya matiin dong. Abu rokoknya tuh masuk ke mata saya.
1: Apaan sih? Ribet banget loh.
0: Mas, merokok itu ada aturannya loh. Nggak sambil nyetir juga kali.
1: Gak usah ceramain gua deh. Yang lain aja nggak ribet.
0: Dasar lu.
2: Tolong minggir ya pak.
1: Aduh, ada polisi lagi. Ada apa ya pak?
2: Rokoknya tolong dimatikan ya. Mas tahu bahwa merokok di jalan ada larangannya.
1: Tahu kok pak. Tapi kan bukan saya saja yang ngerokok.
2: Maaf ya mas, kalau sudah ada larangannya, harusnya dapat dimengerti. Karena ini bisa membahayakan pengendara lain.
1: Ya pak, siap salah.
0: Syukurin.
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan Anda bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Karena itu, ingat, jangan merokok sambil mengendarai kendaraan Anda. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat penanganan kekeringan yang mengancam lahan pertanian Karawang. Sebanyak 10 unit pompa diterjunkan untuk membantu mengairi sekitar 300 hektar sawah Desa Sindang Sari, Kutawaluya. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan aturan wajib halal harus tetap dijalankan. Ketentuan dijalankan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengamat sepak bola Indonesia Estu Santoso optimistis Indonesia mampu memenangi pertandingan melawan Singapura Jumat 25 September malam nanti. Pertandingan menjadi bagian dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan dialog interaktif dengan topik kita pagi ini sangat dekat dengan anak muda. Karena generasi muda melek hukum, cerdik, berbisnis. Bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan peluang bisnis yang begitu besar di era digital, tapi tetap memahami risiko hukum, membangun integritas, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Untuk menjawab itu, telah hadir di studio Pro 3 RRI, Profesor Dr. Aryawan Gunadi, SHMH, yang juga Wakil Ketua MPPN Kemenkum RI, lalu Penasehat Ahli BNN RI, Ketua Yayasan Taruman Negara dan Grup, Guru Besar Tetap Profesor Hukum Bisnis Termuda, Peraih Muri 2023. Pernah menjadi pembina pengurus rektor dan presdirkom dari sejumlah perusahaan dan yayasan. Langsung saja kita sapa Prof. Aryawan, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu Hana dan pendengar RRI pasti.
3: Baik, Prof. Aryawan, ini kalau mendengar soal generasi muda melek hukum, cerdas berbisnis, kita mulai dari hal paling dasar, Prof. Apa pondasi utama yang harus dimiliki generasi muda untuk membangun masa depan, terutama kalau ingin menjadi pengusaha ini, Prof?
4: Iya, Mbak Hana, jadi kan kalau kita lihat generasi muda ini kan sebetulnya punya opportunity yang besar banget untuk di Indonesia ya. Artinya kita jangan pesimis bahwa Indonesia tidak ada harapan. Enggak, kita punya sesuatu lah di Indonesia ini. Tetapi memang ada beberapa hal fondasi yang tadi Mbak Hana bilang yang harus dibangun. Kita pasti harus punya karakternya. Karakter tuh mendasar sebagai anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang sekarang. Harus punya integrity, harus punya professionalism, harus punya entrepreneurship dalam kaitan dengan pembangunan karakter kita. Kedua adalah harus punya kompetensi nih. Kompetensi apa yang kita inginkan untuk ke depan? Misalnya kita ingin menjadi akuntan yang hebat, ya udah. Yeah. Betul-betul fieldnya tuh menjadi akuntan yang oke. Okay. Mau jadi orang legal yang bagus, mau jadi psikolog yang oke, okay. mau bisnis digital yang oke, okay, seperti yang kita bahas hari ini. Artinya memang kita harus punya kompetensi base itu yang harus dibangun dari sekarang. Nah, yang ketiga harus punya keberanian. Keberanian yang bukan hanya menonton perubahan, yang bukan hanya ikut dalam perubahan, tetapi dia juga ikut memimpin perubahan. Tidak ikut arus, tetapi dia juga berani mengambil risk dari sesuatu yang tidak biasa, gitu. Sama lah, kayak kita ingin melihat satu scenery atau pemandangan yang bagus. Yeah. Pastikan kita kan harus ini, Mbak, harus lewati jalan yang berliku, harus lewati tepi jurang. Yeah. Itu kan effortnya harus besar.
3: Okay.
4: Nah, lalu kan kita ketemu satu pemandangan yang indah. Jadi artinya adalah anak-anak muda yang sekarang ini harus punya effort yang berani, harus punya effort yang kuat. Menjadi berbeda tuh biasa dibandingkan dengan kita ikut di dalam skema yang biasa-biasa atau apa adanya gitu. Begitu, Mbak.
3: Okay, Prof. Tadi harus kompeten juga berani. Nah, kalau pondasinya itu sudah kuat, kita bicara ke realitanya ya, Prof, ya. Bagaimana melihat peluang dan juga tantangan anak muda yang ingin berbisnis di era digital seperti sekarang ini?
4: Iya, tantangan anak muda itu kan sebetulnya untungnya sekarang sudah worldwide, borderless nih. Okay. Artinya kita tinggal memegang handphone, kita bisa lakukan banyak hal. You can open window of the world tuh hanya dengan sebetulnya kita melihat handphone, jaringan yang bagus, kita udah bisa lakukan banyak hal. Itu adalah modal pertama. Yang kedua adalah tentu kita pahami bukan hanya digitalnya, tapi pahami juga forecast bisnisnya. Ya kan? Jadi apa bisnis digital yang kira-kira bisa berkembang untuk sekarang dan untuk ke depan? Kan banyak tuh beberapa yang sudah dilakukan platform anak-anak muda untuk yang sekarang sudah dilakukan. Ketiga adalah pahami juga legalnya nih. Legalnya. Kita kan punya cyber law, ya kan? Kita juga sekarang kontrak-kontrak pun juga sekarang sudah enggak paper base ya. Artinya sudah e-rep kontrak misalnya, klik e-rep kontrak, kontrak-kontrak digital. Itu semua dipahamin platform itu sehingga menjadi fondasi kita untuk bisa memanfaatkan bisnis digital menjadi satu opportunity yang besar. Nah, yang keempat adalah tentu pasti jangan takut, wah ini gimana nih modalnya kecil gitu kan, ya kan? Banyak capital modal itu nggak harus bentuknya material, tetapi juga skills kita itu kan juga modal. Network kita kan juga ada. Makanya saya selalu bilang, anak muda harus punya empat hal nih, Mbak Hana. Okay. Dia harus punya dreams, harus punya mimpi nih dia. Mimpi yang besar. Kata orang kan jangan mimpi, ada sebagian jangan mimpi terlalu tinggi. Nggak apa-apa, mimpi setinggi-tingginya. Minimal kalau nggak sampai yang paling tinggi kan masih ada di bawah langit, di atas langit, di bawah langit. Okay. Kedua harus punya apa? Roadmap. Harus punya desain, roadmap, peta untuk kita mencapai mimpi itu. Yang ketiga harus punya apa? Network. Network, jejaring itu harus kuat. Ya kan, apa yang misalnya kita mau kembangkan jejaring itu. Kita senang di bidang civil engineering, ya udah itu dibangun. Kita senang di bidang ekonomi makro, ya udah kita kembangkan. Nah, yang keempat adalah harus punya passion, harus punya kecintaan. Makanya ketika bangun bisnis digital itu kita melihat satu peluang yang sebetulnya banyak. Kita juga nggak harus dengan menciptakan sesuatu yang baru, Mbak. Kita lihat misalnya di AI ya. AI di China, di beberapa negara. Itu kan lagi develop banget. Sekarang misalnya sekarang lagi ada UN Assembly di New York. Kebetulan saya yang bulan depan ke PBB di Vienna untuk mewakili Indonesia di satu investment treaties. Artinya kita bisa nih anak-anak muda lakukan sesuatu buat Indonesia. Tapi memang effortnya mesti harus kerja kerasnya extra mile dibandingkan dengan yang biasanya. Kalau orang lain berjalan, kita berlari. Orang lain tidur, kita bangun, gitu kan?
3: Yeah.
4: Orang lain hanya jalan di tempat, kita effortnya lebih dari yang dilakukan oleh orang lain, gitu, Mbak.
3: Oke, okay, Prof. Gitu. Berarti memang dream, roadmap, network, passion itu juga harus dibangun, begitu ya? Harus punya dari 4 Gen Z ini, begitu ya, Prof? Ini juga sudah ada pendengar yang bergabung, boleh ikut interaktif bersama kami ya, Prof? Ya, kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat pagi, Pak Udin.
5: Ya, pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
5: Ya, cara menumbuhkan sifat semangat untuk pemain bola.
3: Oke. Baik. Cara menumbuhkan sikap semangat, begitu ya, Pak Udin ya?
5: Ya, terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali. Cara menumbuhkan semangat kalau untuk berbisnis itu maka harus seperti apa itu, Prof. Aryawan?
4: Ya. Yang pertama adalah pasti kalau menumbuhkan semangat ya, yang paling pertama tuh yang tadi saya bilang, kita harus berani berbeda. Ngambil jalur yang berbeda dibandingkan dengan yang lain tuh itu enggak ada masalah. Kedua adalah kita jangan juga takut untuk malu. Karena misalnya, oh kita doing satu bisnis ini, misalnya kita enggak seperti biasanya yang orang lain lakukan, it's okay. Kenapa? Karena dari yang kita pikir malu, ternyata orang lain melihatnya itu berbeda. Nah yang ketiga adalah buat yang fundamentalnya. Misalnya kalau kita punya background di bidang finance atau keuangan, kita bikin tuh business plan-nya, forecast keuangannya, lalu kita melihat bagaimana peluang untuk kedepannya. Karena mungkin bisnis itu nggak harus selalu basicnya untung dari sisi material dulu nih, Mbak. Tetap kan pasti dia ngejar BEP kan, tetapi mungkin dia punya untung secara value nama atau market. Nah itu kan juga satu keuntungan juga sebenarnya. Jadi value-nya besar dulu, invest di bidang pendidikan misalnya. Dia bikin sekolah kecil, gak apa-apa, courses dia duluan gitu. Atau dia olahraga, dia punya klub kecil, terus bertahap sampai akhirnya ini bisa jadi opportunity, dikenal orang, dan pada akhirnya investment-nya juga bisa bagus dari sisi keuangan dan yang lainnya. Jadi menumbuhkan semangat tuh sebetulnya kita harus punya gairah dulu nih. Kitanya nih harus bergairah dan harus juga punya kecintaan terhadap bisnis yang kita lakukan. Kita punya bisnis misalnya membuat satu restoran, membuat satu kafe. You like the foods, you like the coffees, ya kan? Nggak apa-apa, kita lakukan itu dulu sampai pelan-pelan kita lakukan baru kita desain bisnisnya. It's okay. Jadi kalau kita sudah punya chemistry dengan bisnis yang kita mau lakukan, tuh akan gampang untuk kedepannya. Yakin
3: ya? Baik, chemistry-nya juga sekalian dijadikan riset, begitu istilahnya ya, Prof.
4: Betul,
3: ya?
4: Betul.
3: Oke, Prof. Nah, Prof, tapi kalau berbicara terkait judul tema kita hari ini, soal melek hukum legalitas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan generasi muda melek hukum itu, Prof?
4: Ya, melek hukum itu tuh artinya adalah, yang pertama, kita harus melihat kalau kita melakukan sesuatu bisnis, apa yang menjadi fondasi dasar. Misalnya, kalau kita mau bikin satu bisnis, apakah kita membuat PT perusahaan perorangan, atau kita mau membuat PT pada umumnya, kita mau membuat CV, membuat firma, atau kalau kita bergerak di bidang kesehatan, klinik, apotek, kita harus buat perusahaannya dan sebagai cangkang legal entity-nya itu kita harus paham apakah harus yang berbadan hukum atau tidak, karena tanggung jawabnya beda-beda nih, Mbak. Tanggung jawabnya, pastikan kalau firma ada tanggung jawab sendiri, CV juga harus ada tanggung jawab sendiri, perseroan perdata juga ada tanggung jawab sendiri. Kedua, sekarang kan kalau di Kementerian Hukum sudah bagus, sudah ada OSS gitu kan, online single submission, kita harus mengajukan NIB dan sebagainya. Jadi legalitas dasar itu penting. Jangan sampai nanti kita bikin badan usaha, kita mau kembangkan tetapi kita nggak punya legal entity-nya nih. Jadi kayak hanya jualan biasa aja. Nah, sekarang pemerintah dengan ada perusahaan perorangan, perseroan perorangan, satu orang itu juga bisa mendirikan satu usaha. Ya kan, banyak tuh beberapa mahasiswa saya masih muda, Mbak, dia punya perusahaan sendiri, tapi capital modalnya nggak sebesar PT besar ya. Artinya satu orang bisa mendirikan usaha sendiri. Nah, ini kan terobosan dari pemerintah, kementerian yang saya rasa itu cukup baik. Ketiga adalah melek hukumnya gimana? Ya kita kan pasti dealing, kontak kerjasama. Kerjasama baik yang bisa aja di dalam negeri, bisa di luar negeri. Pahami perjanjiannya, pahami klausul-klausulnya, pahami apalagi escape clause-nya. Kalau kita dealing di bidang asuransi, di bidang perbankan, kita dealing di bidang jasa, transportasi, logistik, pahami tuh yang namanya kontrak-kontrak, baik yang nasional, internasional. Pelajari semua. Apalagi yang sifatnya dimensi lintas antar negara. Dulu saya praktisioner, pasti kan banyak nangani perkara-perkara yang ada. Ya kan? Kalau sengketa itu misalnya saya banyak juga menjadi expert witness di arbitrase internasional. Itu kan satu forum peradilan yang banyak sengketanya di luar. Antara perusahaan di Indonesia dengan di negara lain itu banyak yang dispute-nya di arbitrase internasional. Ada yang di ICC, ada yang di SIAC, ada di Hong Kong, ada di Amerika, Eropa. Itu pelajari semua. Yang keempat apa? Tax-nya. Kewajiban perpajakannya. Kalau kita usaha, apa nih? Tax, risk untuk pajaknya itu apa? PPH-nya kah, PPN-nya dan sebagainya. Lalu apalagi? Kekayaan intelektual, hak ciptanya, Mbak. Kita punya satu bisnis, bagaimana kalau ada paten, ada hak ciptanya, ada copyright-nya, itu dipelajari. Supaya apa? Supaya ke depan pemirsa pendengar RRI, supaya kita tuh nggak ada dispute satu dengan yang lainnya. Kadang mungkin sekarang oke, karena kita doing bisnisnya well, tapi once ini menghasilkan satu keuntungan, sesuatu yang besar, dispute tuh mulai ada. Nah itu yang kita jaga supaya kita melek hukum dan supaya kita juga ngerti ada risknya, ada perpajakannya, ada legalnya yang kita harus juga hati-hati gitu.
3: Baik Prof, ini tapi kalau dari penjelasan Prof tadi istilahnya kalau mau bangun bisnis ya repot begitu ya Prof ya. Tadi harus belajarnya memang di saat orang lain tidur kita harus bangun buat belajarin semua itu ya Prof ya. Tapi kenapa legalitas usaha itu penting sekali Prof? Nah kalau memang pemula lalu juga basicnya bukan orang hukum, begitu kuliah hukum maka harus seperti apa ini Prof?
4: Iya, memang kuliah hukum itu kan salah satu yang kita pelajari lah nanti di sana gitu ya. Kita pelajari misalnya di hukum bisnis ya kan, atau hukum perseroan, pasti kita belajar yang berkaitan dengan basic bagaimana mendirikan usaha, misalnya franchise waralaba gitu ya. Apa sih entitasnya yang kita buat, perjanjian waralabanya seperti apa ya kan, lalu kalau ada investmentnya itu seperti apa, itu kita pelajari. Artinya semua ini kebetulan sekarang sudah ada di YouTube, sekarang sudah ada di googling, sudah ada di ChatGPT and whatever the name, semua bisa diakses. Jadi rekan-rekan yang mungkin bukan kuliah hukum pun, ada yang kuliah ekonomi dan sebagainya, atau jurusan bisnis atau whatever, kita bisa belajar sebenarnya. Asal kita mau baca, mau dengar, dan RRI kan juga bagus nih memfasilitasi gitu untuk kita sharing kan. Belajari semuanya karena semua itu ada. Yang penting balik lagi yang saya bilang adalah kita mau baca, kita mau pelajari, dan kita ngerti platform bisnis yang kita mau tuju. Ya kan, misalnya kita mau bisnis di bidang F&B, kita mau bisnis di bidang selling online, ya kan, online shop, itu betul-betul kita kuasain. Ya kan, misalnya kita banyak digital, ya kan, lalu kita ada ekspor import, itu pelajari semuanya. Ya kan, supaya kita tahu aspek hukumnya dan aspek komersialnya, bisnisnya. Karena kalau kita tahu dua aspek itu akan memudahkan kita ketika kita merunning. Dan balik lagi, hasilnya itu tidak selalu dalam bentuk keuntungan material. Bisa juga value-nya itu adalah kita perlu bangun dulu seperti pendidikan, investment. Ya kan, itu kan butuh waktu. Kita mendesain klub olahraga misalnya. Itu kan butuh waktu sampai dikenal, sampai sponsorship itu mulai percaya. Dan yang paling penting di dalam doing business itu adalah trust. Trust is everything. Kepercayaan itu adalah segalanya. Ya kan, dalam kaitan dengan apa? Dalam doing business-nya. Karena kalau kita dipercaya dengan mitra kita, teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita, itu akan lebih memudahkan kita merunning bisnis kita, begitu Mbak.
3: Oke, Prof. Nah ini juga kami akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Prof ya, terkait juga dialog ini kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan. Indeks naik 0,27% ke level 6.315. Bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa, seperti apa pantauan terkininya? Zahfa? Zahfa Putri? Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Zahfa Putri, akan melaporkan terkait indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan. Indeks naik 0,27% ke level 6.315. Zahfa? Zahfa, silakan dengan informasinya. Baik, nanti kami akan hubungi kembali reporter kami Zahfa Putri akan melaporkan terkait seperti apa pantauan terkini harga indeks harga saham dan gabungan. Nanti juga Anda dapat menyampaikan informasi terkait saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti. Kami akan lanjutkan dialog bersama Prof. Aryawan. Nah Prof, kalau untuk tadi disebutkan ya Prof ya, oleh Prof. Aryawan, kalau memang ini istilahnya kita harus melek hukum, harus paham, dan harus dipelajari semuanya. Nah di lapangan banyak kerjasama bisnis yang bubar karena mengandalkan kepercayaan saja ya Prof ya. Padahal kita harus trust begitu istilahnya. Maka hal apa ini yang harus dilakukan?
4: Ya, artinya bisnis itu kan beda ya. Kalau kita merunning small business, small medium enterprise yang sifatnya UMKM, lalu kita masuk ke middle range sampai yang besar, itu kan pasti ada step-stepsnya gitu ya. Nah tadi bukan hanya, tentu trust itu adalah bagian yang penting dan salah satu yang terpenting, tetapi yang lain-lainnya kan juga harus ada. Cash flow harus diperhatikan, jangan sampai satu bisnis itu kan, perusahaan itu rugi terus gitu kan. Yeah. Lalu bukan hanya cash flow, tapi juga bagaimana dukungan dari sektor-sektor yang lain. Misalnya kita usaha di bidang mining, ya kan, migas, ya kan. Lalu kita bagaimana dukungan dari yang lain juga. Nah itu juga menjadi penting. Nah jadi kesemua elemen itu akan menjadi satu Mbak. Jadi ada hukumnya, ada trust masyarakatnya, ada partisipasi lingkungan dan dukungan juga dari masyarakat sekitar. Kita kan juga susah, misalnya bisnis di bidang yang berkaitan dengan natural resources, tapi nggak ada dukungan dari masyarakat kan juga repot. Lalu kita bisnis di bidang online shop, tapi transportasi barang seperti waktu zaman COVID terkendala, itu kan susah tuh orang jualan kan. Nah itu kan banyak faktor yang mendukung supaya ini bisa establish. Nah supaya bisa ini bisnis ini establish, supaya bisnis ini bisa continuity, ini butuh banyak hal. Jadi butuh orang juga. Nah kalau yang family business nih, ada lagi nih, yang sifatnya dia dengan misalnya turun-temurun ya keluarga ya. Mungkin generasi satunya oke gitu, tapi begitu masuk ke generasi dua, tiga lagi apalagi, itu belum tentu oke. Tapi ada juga banyak yang oke. Makanya kalau di luar negeri mungkin banyak yang membuat namanya family constitution. Konstitusi bahwa kalau misalnya bisnis ini diwariskan dalam generasi kedua, ketiga, apa nih aturan mainnya? Apa nih rules-nya dan sebagainya? Nah, seorang pebisnis yang baik, hebat, dan dia ingin menjadi besar, dia harus punya kader yang bagus. Dia harus punya penerus yang oke. Ya kan, kalaupun ini family business misalnya ya, dia dikombin sama yang profesional. Nggak semua harus keluarga, tapi profesional asal memenuhi itu semua, nah itu juga bisa, bisnis itu akan bisa establish dan berjalan dengan lancar. Jadi artinya banyak faktor yang ada. Ada yang misalnya terlalu family constitution-nya nggak dibuat, begitu masuk ke generasi selanjutnya rebutan, ribut sampai ke pengadilan. Kita tahulah kalau kita lihat di court berapa banyak kasus yang bisnis besar tapi akhirnya berujung sampai ke pengadilan dan berujungnya pilot atau bankrupt, ya kan, atau PKPU, ya kan? Karena kenapa? Karena bisnisnya tidak bisa long life. Nah ini yang makanya kita bisnis ini tidak bisa sehari semalam, tetapi dia butuh banyak faktor lagi untuk mendukung kesuksesan itu, Mbak. Gitu.
3: Nah Prof, juga banyak anak muda kreatif begitu ya. Tadi memang Gen Z kita tidak kalah kreatifnya, banyak punya brand sendiri. Tapi kenapa perlindungan hak cipta dan merek itu penting begitu, Prof. Aryawan?
4: Ya, memang perlindungan atau merek hak cipta itu menjadi penting. Kenapa? Karena zaman sekarang itu kan ada beberapa asas ya, kayak misalnya di HKI kita ada first to file, ya kan, yang mendaftar pertama itu di Indonesia ya, yang diakui misalnya, first to register dan sebagainya. Artinya pendaftaran ciptaan, kita bikin karya buku, kita bikin bisnis di Indonesia atau bisnis di luar, itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita originalitas itu terjamin. Jangan sampai misalnya kita udah membuat sesuatu tapi dicaplok sama orang lain, atau kita bikin sesuatu karya kita tapi diakui oleh negara lain misalnya. Nah itu yang penting, perlindungan hak cipta, apalagi kalau dia pelan-pelan sudah itu sudah makin besar. Nah biasanya kalau udah makin besar nanti ributnya di paten, HKI-nya, hak ciptanya, copyright-nya, ya kan. Dia musician misalnya, musisi. Nah gimana nih, kan musisi kan ada lagu, ada royalti. Nah itu kan juga HKI juga, hak intelektual juga yang harus dijamin, ya kan. Bagaimana perlindungannya terhadap mereka gitu. Jadi karya atau ciptaan itu, it's not a matter of, bukan hanya masalah ini punya saya atau bukan, tapi masalah perlindungan bagi karyanya yang memang harus dilindungi. Perlindungan bagi bisnisnya yang perlu dilindungi kalau masuk satu negara. Sama lah Mbak, kita invest ke Singapura, ke Malaysia, kan kita ingin bahwa negara itu juga menjamin bisnis kita supaya aman. Karena buat orang Mbak, investasi asing masuk ke kita, itu kan yang penting bukan hanya uangnya mereka aman di kita, tetapi juga law enforcement-nya juga bagus di kita, penegakan hukumnya di kita bagus, sehingga mereka mau invest ke kita. Nah sama, jadi begitu doing business, ya itu yang perlu, faktor-faktor itu yang perlu diperhatikan gitu.
3: Nah juga untuk yang jualan online ini Prof,
4: ya,
3: bagaimana seharusnya pengusaha penjual online ini memahami tanggung jawabnya terhadap konsumen?
4: Ya, memang kan kemarin kan ada beberapa masalah tuh, misalnya penjualan online ya, thrifting misalnya.
3: Iya.
4: Wah, itu kan banyak, misalnya baju-baju bekas dari luar dijual, sempat ada sedikit dispute pada waktu, tapi sudah selesai. Lalu yang berkaitan dengan penjualan online, nah ini bagaimana kalau ada dari luar negeri masuk ke Indonesia, ya kan? Apalagi bagaimana kan kita juga punya hukum persaingan usaha, anti monopoli. Ya kan, jangan sampai satu barang memonopoli atau oligopoli misalnya, menghancurkan produk yang lain. Kita juga harus lihat produk di dalam negeri. Jangan sampai misalnya produk buah-buahan kita, produk tekstil kita, produk kelapa sawit kita, ya kan, misalnya dihantam dari luar negeri, lalu kita hanya menjadi market di luar negeri. Makanya sekarang kan presiden kemarin kan ke BRICS tuh, ke Rusia.
3: Yeah.
4: Ya kan, kalau kita lihat ada Brasil, Rusia, India, China, South Africa. Ya kan, pasti kan kita punya peluang, bukan hanya negara-negara 40%, 30% penduduk dunia yang marketnya masuk ke kita, tapi kita juga bisa masuk ke marketnya ke negara lain. Ya kan, jadi pengusaha-pengusaha lokal kita harapannya bisa mendapat perhatian dari pemerintah, dari kita semua, supaya bisa bersaing bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Pertanyaannya kan pasti, gak gampang nih. Iya, gak gampang. Gak gampang, tapi memang kita harus punya uniqueness, harus punya perbedaan kita dengan bisnis yang lain di dalam negeri. Kita harus punya uniqueness juga.

0: long life gitu. Nah Prof, ini yang bicara ini ke bisnis UMKM ya, Prof ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana jika bisnis kita yang sudah kita jalankan sekian lama begitu ya, terus tiba-tiba ada boleh dibilang ada pesaing lah ya begitu ya. Dan apapun yang ada di kita itu di apa namanya, dia juga langsung buat seperti yang ada di bisnis kita begitu, Prof. Ini kita harus tetap bertahan dengan hal seperti itu atau apa ya, ganti atau mungkin ditambah lagi produknya begitu, Prof.
2: Sepertinya itu. Baik, istilahnya mengcopy produk begitu ya, Bu Dinda ya?
0: Maksudnya karena sama persis apa yang sudah kita jalankan, dia bikin, dia lihat, jadi sambil bagaimana begitu lah pokoknya, Prof.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Dinda di Bogor.
0: Mbak Hana, terima kasih, selamat siang.
2: Selamat siang, silakan Prof. Aryawan.
1: Mbak Hana, Bu Dinda, terima kasih, salam. Mudah-mudahan sehat selalu di Bogor. Jadi memang Bu Dinda, banyak nih memang case-case-nya seperti ini ya. Artinya ada kemiripan, ada tiruan, padahal produknya mungkin Bu Dinda sudah originally made by Bu Dinda, tapi orang tinggal nyaplok begitu aja ya. Nah ini yang makanya saya bilang tadi, perlindungan untuk hak cipta kekayaan intelektual itu menjadi penting kalau itu memang originally dilakukan oleh Ibu Dinda. Misalnya Bu Dinda menciptakan satu resep atau menciptakan satu bisnis yang berbeda yang dengan yang lain. Nah pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menutup bisnis kita karena bisnis dia lebih maju? Kalau pandangan saya, nanti Bu Dinda yang melihat ya kan. Tetapi kalau Bu Dinda punya melihat bahwa ini adalah satu peluang yang ke depan akan bagus, memang kita tidak bisa menghindari yang namanya persaingan. Karena namanya persaingan itu dia akan terus, hari ini ada, besokannya bisa ada lagi, atau suatu hari bisa ada lagi. Artinya bisnis yang Bu Dinda lakukan itu cukup mengena di hatinya beberapa orang, sehingga orang lain ingin mengikuti apa yang Bu Dinda lakukan. Jadi, tapi kan ciri khas, originalitas itu nggak bisa sama persis. Pasti ada perbedaan yang Ibu Dinda lakukan. Nah, perbedaan itu yang Ibu Dinda menurut saya bisa terus angkat, bahwa ini loh, ini yang original tuh akan seperti ini, dan ada bedanya. Sama lah. Semua banyak sarjana ekonomi, semua pasti banyak sarjana hukum, semua banyak penyiar radio seperti Mbak Hana, ya kan? Tapi RRI tetap, ya kan, menjadi yang terdepan. Bu Hana tetap apa namanya bisa share kepada kita. Pasti ada bedanya, gitu. Bu Dinda pun juga pasti ada bedanya dengan yang lain juga. Nah itu yang makanya karakter yang tadi saya bilang, karakter, competence, dan juga kalau di perusahaan ya kita ya, karena kita ngelola perusahaan, yayasan, itu harus ada UVP kan? Uniqueness, value, propositions. UVP itu adalah apa sih yang berbeda kita dengan bisnis atau company yang lain? Apa yang berbedanya itu? Nah, yang berbedanya itu adalah yang menjadi karakteristik kita. Gitu.
2: Oke, Prof. Nah, ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Kita ke Ciputat, ada Pak Darsono. Selamat pagi, Pak Darsono.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Selamat pagi, Pak. Halo. Silakan. Halo.
3: Halo.
2: Ya, silakan. Ya, itu Pak Darsono.
3: Saya sering dengar berita di RRI kok kata tekstil ini kita kok kenapa import? Tempat kita kan banyak yang produk ya ini.
2: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan pakai barang Indonesia lah, biar Indonesia ini maju terus.
2: Oke, okay, baik.
3: RRI selamat ulang tahun.
2: Terima kasih Pak Darsono di Ciputat. Baik.
3: Terima kasih.
2: Baik, Prof. Aryawan. Ini kenapa impor begitu ya? Padahal memang kita punya produk originalnya sendiri di dalam negeri begitu, Prof.
1: Terima kasih Pak Darsono. Jadi memang yang pertama adalah Indonesia kenapa banyak melakukan impor tekstil ya terutama ya. Karena memang kapasitas produksi dan pasokan bahan baku di kita itu belum semuanya mencukupi kebutuhan dari industri kita. Itu yang pertama. Kedua adalah memang masih ada depending atau ketergantungan bahan baku. Karena kan kayak misalnya industri hulu ya seperti kapas, lalu juga serat sintetis, itu masih belum memenuhi volume dan kualitas kita. Jadi 70% bahan baku benang, kain gitu kan pada garment itu masih depending dari produksi dalam luar negeri yang masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah faktor regulasi dan kebijakan juga. Jadi kan memang ada relaksasi aturan tata niaga import yang kita sempat longgar, sedikit banyak longgar. Sekarang mungkin sudah

0: banyak diperketat juga. Nah, celah-celah ini yang masih masuk ke kita, sehingga import itu berpeluang yang ada. Nah, yang ketiga adalah juga kita kan punya banyak free trade agreement nih. Kita dengan China, dengan Taiwan, mungkin dengan Jepang, Korea, dengan Timur Tengah, Eropa, dan sebagainya. Itu kan memungkinkan produk barang luar negeri masuk ke Indonesia. Makanya saya selalu di banyak TV saya sampaikan, di banyak media saya sampaikan, Indonesia harus bergerak. Indonesia harus punya fighting spirit, harus punya dukungan, baik dari sektor swasta, berkolaboratif dengan pemerintah, untuk bisa mendorong produk barang dan jasa kita untuk bisa masuk pasarnya di luar negeri. Itu harus. Jangan sampai kita hanya juga menjadi, tempat importer dari negara-negara lain yang masuk kita. Jadi harus vice versa. Harus juga sebaliknya. Kita juga harus bisa masuk pasarnya keluar. Caranya gimana? Gak mudah kan? Ya memang tidak mudah. Yang pertama adalah sektor regulasi dan perjanjiannya pun harus ngebuka celah untuk masuk ke sana. Itu yang pertama. Kedua adalah kitanya juga harus punya produknya itu punya nilai jual. Dan saya yakin produk di kita tuh punya nilai jual. Misalnya Belitung, Belitung, ada lada Belitung. Saya yakin lada Belitung itu juga punya competitiveness yang oke. Ya kan? Atau kita punya produk kayu misalnya. Saya yakin pahatan kayu misalnya yang ada di Bali, di Jepara, gak kalah sama luar negeri. Ya, itu kan pasti kita sudah kirim keluar. Tapi kan tentu mereka kan punya industri yang massal, punya industri yang besar, punya teknologi yang hebat. Dari mana? Pasti harus ada dukungan dari semua sektor, pemerintah dan sektor swasta, kolaboratif untuk mendukung ke sana. Jadi kuncinya ini, Mbak, kenapa masih kita import, ya kan? Kita tidak semua bisa kita sediakan di dalam negeri, pasti kita harus bermitra. Orang luar negeri pun juga banyak import dari kita, ya kan? Jadi banyak hal yang kita saling bekerja sama. Buah-buahan, tekstil, kelapa sawit yang kita bisa kirim keluar, itu kan juga import dari mereka kan import dari kita juga, CPO-nya kan.
1: Oke, okay, Prof. Gitu. Nah, Prof, sedikit personal ini boleh ya, Prof, ya?
0: Boleh.
1: Apa yang pertama kali mendorong Prof. Aryawan ini untuk mendalami hukum bisnis hingga seperti sekarang ini, Prof?
0: Iya. Artinya sebetulnya base saya tadi dulunya international law, base saya. Okay. Lalu saya mengembangkan di corporate law, business law, karena business law itu kan areanya luas. Bicara hukum bisnis kan hukum yang banyak related dengan aktivitas bisnis itu luas banget. Dan saya base-nya kan juga banyak hal saya lihat di marketplace, karena saya menjalankan bidang-bidang, ya artinya mengelola company, foundation dan sebagainya. Nah, artinya saya melihat bahwa nih ada perlu ada bridge builder, perlu ada penjembatan antara orang legal dengan orang bisnisnya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa iklim bisnis itu juga harus ngerti legalnya. Orang hukum juga harus punya entrepreneurial mindsetnya. Gak bisa orang hukum hanya satu hal aja. Apalagi dia menjalankan usaha, dia harus punya entrepreneurial mindset juga. Tujuannya apa? Supaya dia juga bisa membangun satu bisnis, usahanya juga maju. Bisnis sangat kaku juga gak bisa, sangat fleksi juga gak bisa. Jadi itu yang makanya harus bisa melihat secara helicopter view lah, Mbak. Pandangan saya, kalau helicopter view kan kita mengcapture secara keseluruhan. Nah, harapannya banyak nanti anak-anak muda kita ke depan, dunia bisnis ini kan udah banyak ke digital base, udah dengan AI, udah dengan tech, ya kan? Nah, ini yang mau gak mau memang harus kita adopt ke sana dan kita belajar ke sana dan ngembangkan ke sana. Makanya banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa saya dan sebagainya yang mulai menekuni bidang ini, ya kan? Mudah-mudahan akan terus-terus makin maju, sehingga bisa, yang paling penting apa? Bantu Indonesia. Bantu Indonesia untuk banyak expert-expert Indonesia, baik bidang apapun, untuk apa? Untuk Indonesianya, bangun Indonesianya, dan juga untuk membantu Indonesia kalau ada masalah di luar. Artinya kita bisa mewakili Indonesia untuk membantu itu, terutama dalam case-case business law ke depan gitu.
1: Oke, Prof. Tapi kalau untuk generasi muda Indonesia sendiri ya, supaya bisa menjadi generasi cerdas, lalu juga berintegritas dan mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, ini harus seperti apa begitu, Prof?
0: Iya, yang pasti tadi benar, yang cerdas harus punya integriti itu penting sih. Kenapa? Karena nilai-nilai moral, nilai-nilai integritas, ada do and don'ts-nya. Jangan kita doing business tabrak semua aturan, yang penting profit, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus cerdas, berintegritas, tapi juga harus berinovasi. Inovasi itu artinya apa? Enggak stuck di satu hal. Dia harus innovation, harus growing dengan sesuatu yang baru. Harus punya kebaruan, harus punya sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu yang menurut saya selalu saya sampaikan ke anak-anak muda, apa tahu enggak, Mbak?
1: Yang gimana, Prof?
0: Dan ini selalu saya ulang-ulangin, jangan hanya bermimpi di saat tidur, tapi kita harus bermimpi hal-hal yang tidak bisa membuat kita tidur. Jadi misalnya Mbak Nanda, ada mimpi nih, wah saya nggak bisa tidur nih. Kenapa? Karena saya ingin punya bisnis A, B, C. Kejar, Mbak. Kejar sampai kita nggak bisa bikin kita tidur. Ya kan? Jadi jangan hanya bermimpi aja di saat tidur, tapi mimpi yang bisa, yang nggak bisa membuat kita tidur. Kedua adalah be different. Be different, harus berbeda dalam melakukan bisnis. Kedua adalah muscle memory sama brain memory-nya itu harus gerak. Ada orang yang teorinya bagus tapi dia nggak bergerak. Brain memory-nya oke, tapi muscle memory-nya dia nggak gerak. Nah, yang keempat, kalau dia udah bisnisnya bagus, Mbak, yang selalu saya sampaikan juga kepada yang lain adalah dia harus punya impact, punya legacy bisnis itu kepada bangsa dan negara dan masyarakatnya. Ya kan? Sama lah filosofinya adalah air itu kan tidak meminum airnya sendiri, sungai. Pohon itu tidak membangun atau membuahi pohonnya sendiri. Ya kan? Yang namanya bunga itu kan tidak membuat harum dia sendiri, tapi buat orang banyak. Filosofinya kan alam aja bagiin ke orang banyak kok, apalagi kita gitu.
1: Oke, Prof. Insight-nya luar biasa ya, Prof ya. Ibaratnya kalau orang jadi mau mulai bisnis begitu, jangan sampai mimpi di saat tidur. Jadi bikin supaya mimpinya itu bikin enggak bisa tidur begitu ya. Memang anak muda itu keren, bukan cuma berani bermimpi tapi juga paham aturan dan juga cerdas melihat peluang. Tadi seperti yang disampaikan Prof Aryawan, melek hukum, cerdik berbisnis, siap menjadi generasi muda yang sukses dan berintegritas. Karena masa depan ada di tangan kita, berani berkarya, bijak melangkah, dan jangan takut jadi luar biasa. Terima kasih banyak ini Prof Aryawan atas waktunya dan juga ilmu yang telah dibagikan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif kita, Generasi Muda Melek Hukum.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar RRI, program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, untuk hari ini saatnya kita mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Iza, Kampung 4, Tarakan. Tetap bersama kami di AM 1350 kHz dan juga di FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz.

Alhamdulillahilladzi hadana li'imani wal islam wa ja'ala dunya daru amal wal akhirata daru jaza. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma abad. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya dengan takwa hati akan menjadi tenang, hidup menjadi terarah, dan akhir kehidupan akan menjadi indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sejenak kita diamkan hati kita, bukan untuk memikirkan pekerjaan, bukan untuk memikirkan harta, bukan untuk memikirkan masalah dunia, tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita benar-benar dekat dengan Allah? Kita mungkin setiap hari sibuk bekerja, kita sibuk mencari nafkah, kita sibuk mengurus keluarga, kita sibuk mengejar jabatan, kita sibuk mengejar dunia. Tetapi pernahkah kita bertanya, bagaimana hubungan saya dengan Allah? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada manusia yang ketika mendapatkan masalah baru mencari Allah. Ketika sakit, ia mulai rajin berdoa. Ketika rezekinya sempit, ia mulai rajin ke masjid. Ketika menghadapi kesulitan, ia menangis di hadapan Allah. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Allah. Ketika sehat, kita lupa Allah. Ketika kaya, kita lupa Allah. Ketika hidup nyaman, kita lupa Allah. Tetapi ketika musibah datang, barulah kita mencari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budud. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jamaah Jumat yang berbahagia, tujuan hidup kita sebenarnya sangat jelas. Kita bukan diciptakan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya untuk membangun rumah, bukan hanya untuk mengejar jabatan, bukan hanya untuk membesarkan anak. Semua itu penting, tetapi semuanya adalah sarana. Tujuan akhirnya adalah beribadah kepada Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan solat kita. Ketika azan berkumandang, Allah memanggil kita, hayya 'ala shalah, mari menuju solat. Tetapi seringkali kita menjawab panggilan pekerjaan, menjawab panggilan telepon, menjawab pesan WhatsApp, tetapi panggilan Allah kita tunda. Kita berkata, sebentar lagi, masih ada pekerjaan, nanti saja. Padahal kita tidak pernah tahu, apakah beberapa menit kemudian kita masih hidup. Ada orang yang pagi hari masih membuat rencana, siang hari sudah meninggal. Ada orang yang malam masih berbicara dengan keluarganya, pagi hari sudah menjadi jenazah. Ada orang yang berkata, nanti saya bertobat, tetapi ternyata kematian datang lebih dahulu daripada taubatnya. Allah mengingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Ayat ini mengajarkan kepada kita, ibadah bukan hanya ketika muda, bukan hanya ketika punya waktu,
bukan hanya ketika sedang susah, bukan hanya ketika hati sedang ingin, tetapi sampai kematian datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk dunia, menonton, bermain media sosial, bekerja, berdagang, bercakap-cakap. Tetapi terkadang 5 menit untuk membaca Al-Quran terasa berat, 2 rakaat tahajud terasa berat, datang ke masjid terasa berat, bersedekah terasa berat, menjaga lisan terasa berat, menghindari dosa terasa berat. Mengapa? Karena hati kita terlalu lama terlena dengan dunia, jauh dari Allah. Hati yang jauh dari Allah akan merasa berat melakukan ibadah. Tetapi jangan menyerah, paksa diri kita untuk kembali. Awalnya mungkin berat, awalnya mungkin malas, tetapi teruslah melangkah, karena terkadang hidayah datang setelah kita berusaha mencarinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan tunggu tua untuk rajin ibadah. Kita sering mendengar, kalau sudah tua nanti saya ke masjid, nanti kalau sudah pensiun saya banyak mengaji, nanti kalau sudah tidak sibuk saya akan memperbaiki ibadah. Pertanyaannya, siapa yang menjamin kita sampai tua? Berapa banyak orang yang usianya masih muda tetapi sudah berada di dalam kubur? Berapa banyak orang yang kemarin masih sehat, hari ini sudah meninggal? Berapa banyak orang yang masih mempunyai rencana tetapi Allah lebih dahulu memanggilnya? Karena itu, jangan menunggu tua untuk taat-taat, jangan menunggu sakit untuk berdoa, jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur, jangan menunggu kematian mendekat untuk bertaubat. Kembalilah kepada Allah sekarang. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin selama ini kita merasa dosa kita terlalu banyak, kita merasa terlalu jauh dari Allah, kita merasa tidak pantas berdoa. Jangan, Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa jauh kita pergi, pintu Allah tetap terbuka. Seberapa banyak dosa kita, ampunan Allah lebih luas. Yang Allah inginkan bukan manusia yang tidak pernah berdosa, tetapi manusia yang ketika berdosa segera kembali kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Jaga salat 5 waktu, jangan tinggalkan salat. Baca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, jaga lisan, jauhi maksiat, hormati orang tua, sayangi keluarga, dan jangan pernah berhenti berdoa. Karena bisa jadi amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas justru menjadi sebab Allah menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari nanti kita akan meninggalkan rumah, tetapi bukan untuk kembali. Kita akan meninggalkan keluarga, kita akan meninggalkan pekerjaan, kita akan meninggalkan jabatan, kita akan meninggalkan harta, kita akan meninggalkan semua yang kita cintai, dan kita akan masuk ke dalam tanah sendirian. Saat itu tidak ada jabatan, tidak ada uang, tidak ada pangkat, tidak ada keluarga yang bisa menggantikan kita. Yang menemani kita hanyalah iman dan amal kita. Maka sebelum hari itu datang, mari kita kembali kepada Allah sebelum terlambat, sebelum mata terpejam untuk selamanya, sebelum nafas berhenti, sebelum nama kita disebut sebagai almarhum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Prilly Latuconsina, Hidup Yang Hanya Sekali, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Tarakan. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti berita Paguntaka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Dari Jalan Sukamakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 25 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Anggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan memperingati masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidate yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Jadi etomidate ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan di kegiatan kesehatan saja.
2: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidate atau ectomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa ectomidin merupakan obat bius medis yang penggunaannya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
1: Jadi pemicin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja. Dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan di kasus barang.
2: Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomida dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih perizinan di sektor perikanan.
3: Bentuk terpadu, kita akan melakukan integrasi sistem layanan sertifikasi.
4: Ditegaskan dalam forum konsultasi publik bertajuk Jaga Mutu Jaga Trust yang berlangsung di Tarakan Kamis siang, Sekretaris BPP MHKP KKP Dr. Insinyur Woro Nur Endang Sariati menjelaskan bahwa tim terpadu ini akan mengintegrasikan sistem layanan sertifikasi agar para pelaku usaha tak lagi dibebani duplikasi data.
3: Memanfaatkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan bentuk tim terpadu, kita akan melakukan integrasi sistem layanan sertifikasi sehingga nanti pelaku usaha cukup meng-input satu kali saja di SSN RNSW. Harapannya nanti tidak ada lagi duplikasi baik terkait dengan data maupun pengisian.
4: Integrasi ini diharapkan makin mendongkrak ekspor perikanan Kaltara yang saat ini mencapai rata-rata 200 ton per bulan senilai Rp300 miliar ke 12 negara tujuan. Sementara itu, Kepala Balai Mutu Tarakan Pian Gustaviana menyatakan kesiapannya mengawal perizinan dasar hingga sertifikasi teknis lewat ruang diskusi virtual Sinanta serta pendampingan mutu pada program Kampung Nelayan Merah Putih di daerah Minyak.
5: Dengan kondisi efisiensi saat ini ya, kemudian karakteristik Kaltara dari sisi demografi itu kepulauan. Tapi dengan adanya aplikasi itu nanti ke depan kita akan kembangkan room diskusi virtual. Jadi kita mau help desk, mau cek dokumen, mau profiling, listing pelaku usaha. Memang ada keinginan untuk naik kelas, itu yang kita dorong. Ya kalau pantungan merah putih, ya memang itu program strategis yang kami di Badan Mutu tentunya akan masuk di sana untuk juga menerapkan bagaimana TNP juga menerapkan sistem Badan Mutu.
4: Sinergi intensif juga terus dibangun bersama DPMPTSP agar para pelaku usaha perikanan di Kaltara mendapat kemudahan dari perizinan dasar hingga sertifikasi teknis ekspor. Sejauh ini, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Komite Perempuan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo berharap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tercantum aturan perlindungan hak perempuan. Laporan selengkapnya disampaikan Adinda Ramadhani.
6: Mengenai perlindungan pekerja perempuan, itu sangat disayangkan tidak masuk dalam RUU Perlindungan Pekerja.
7: Sejumlah elemen serikat buruh menyampaikan masukan terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang saat ini masih dibahas oleh Komisi 9 DPR RI. Ketua Komite Perempuan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, Mariani, mendorong agar rancangan undang-undang tersebut turut memperkuat perlindungan terhadap hak pekerja perempuan.
6: Mengenai perlindungan pekerja perempuan, itu sangat disayangkan tidak masuk dalam RUU Perlindungan Pekerja, dan saat ini sedang dibahas dan kemungkinan di akhir tahun ini akan disahkan. Itu sangat kami sayangkan di mana banyak terjadinya kekerasan terhadap pekerja perempuan atau buruh perempuan.
7: Mariani juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja secara nasional. Ia mengutip data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 3.942 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia. Ia berharap kasus serupa tidak terjadi di wilayah Kalimantan Utara. Adinda Rahmadhani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bulungan, 9 ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memastikan ASN yang terjaring akan mendapatkan peringatan khusus.
8: Ya seharusnya memang saat jam kerja, tidak boleh berada di warung dan saat istirahat boleh.
9: Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memberikan peringatan kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terjaring razia saat berada di warung kopi atau warkop ketika jam kerja. Para ASN tersebut terjaring dalam penyisiran tim gabungan di sejumlah warkop dan tempat nongkrong di Tanjung Selor pada Senin 21 September 2026 lalu. Mereka berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Gubernur memberikan apresiasi langkah Satpol PP melakukan penertiban tersebut. Ia menegaskan ASN tidak boleh berada di warkop saat jam kerja karena waktu tersebut harus digunakan untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur mengatakan pemerintah sudah memberikan waktu istirahat bagi ASN termasuk untuk makan siang dan menjalankan ibadah.
8: Ya seharusnya memang saat jam kerja tidak boleh berada di warung dan saat istirahat boleh, kan tidak diberikan waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 tidak untuk istirahat untuk mencairkan pikiran untuk yang mau makan-makan, mau sholat-sholat itu diberikan waktu, bukan tidak diberikan waktu.
9: Ia mengingatkan ASN tidak boleh menyalahgunakan waktu istirahat untuk meninggalkan tugas setelah jam kerja kembali dimulai. Zainal memastikan ASN yang terjaring razia akan mendapat peringatan khusus sebagai bentuk penegasan terhadap disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan memperingati masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidat yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. 9 ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni berserta Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita Paguntaka.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
2: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
0: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

dangdut, dangdut adalah kita yang masih bersama saya Diti Anggraini untuk menemani Anda di acara Pro Dangdut hari ini. Ya, saya mau live TikTok nanti di jam 2 ya. Dan untuk Anda tetap bersama kami di 08 21 5320 9845 di telepon Pro Dangdut yang ingin bergabung silakan saja 08 21 5320 9845. Siti KDI bersama

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

miliknya Yuliki dia, liku-liku yang sudah kami hadirkan di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui AM di 1350 kHz. Baiklah pendengar yang ingin bergabung di 0821-5320-9845 atau melalui TikTok RRI Tarakan Official. Langsung aja request lagu di 0821-5320-9845 atau melalui TikTok RRI Tarakan. Halo, yang sudah bergabung di TikTok, selamat siang. Absen dulu dong, dari mana aja nih? Dan yang pasti, kamu juga boleh request lagu melalui telepon atau juga TikTok. Jangan lupa untuk formatnya, judul dan juga penyanyinya siapa. Selanjutnya satu lagu dari miliknya Nadi Baraka, Sayangku. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Enggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Roma Irama dan Nur Halima. Pertemuan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih buat yang udah nge-request via TikTok RRI Tarakan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ke lagu dari miliknya Sepadi Pasir di Mata dari miliknya Ina Cynthia. Terima kasih untuk Fadil yang udah bergabung ya. Terus ada Pak Ukis juga, ada Bang Tony, ada Yeri, ada siapa lagi, Arianti, ada Pak Indra di Banjarmasin. Eh benar gak sih? Oh iya, ada Makbul, terus siapa lagi nih? Ada Bang John Joyo, wah banyak banget. Hansan lah, terima kasih banyak sudah bergabung di RRI Program Satu Tarakan yang udah menemani saya di sini. Selanjutnya kita akan ke lagu dari miliknya siapa ya tadi ya saya bilang ya, dari miliknya Ina Cynthia ya kan. Oke, Ina Cynthia dengan Sepedi Pasir di Mata. Di mana lagi kalau bukan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Baiklah pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi pro dangdut. Dangdut adalah kita, lagu dari miliknya Suki Legit, Cinta Ganjil Genap, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit ke-53 meninggalkan jam 2 siang untuk hari ini, waktu Indonesia Tengah pastinya. Baiklah pendengar, lagu terakhir dari miliknya Nice, Larasati Takdir, yang menjadi lagu penutup kita untuk hari ini di acara pro dangdut. Dan akhirnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Di mana lagi kalau bukan di acara Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan juga dengan nuansa musik islami dan juga pengajian Al-Quran pada sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Seperti biasa pada pukul 20 akan kami hadirkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani sore hari Anda di edisi Jumat 25 September 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar, kita akan kembali dengarkan lagu dari Andy Rips dengan Bungaku Hilang. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Angin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: ada rambutnya sih. Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. DPR RI menyetujui hasil penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027. Anggaran yang disetujui mencapai 32,93 triliun untuk mendukung pelaksanaan program transportasi nasional. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI di kantor DPR, Kamis 24 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan anggaran tersebut akan diarahkan pada 10 kelompok kegiatan utama. Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diberikan untuk dukungan keselamatan transportasi sebesar 10,90 triliun atau 33,10%. Menurut Kemenhub, alokasi tersebut mencerminkan komitmen menjadikan keselamatan sebagai prioritas penyelenggaraan transportasi nasional. Sebelumnya Kemenhub mengusulkan pagu kebutuhan sebesar 55,16 triliun rupiah untuk pelaksanaan program dengan kegiatan tahun 2027. Kemudian pagu indikatif ditetapkan 28,34 triliun rupiah berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas pada 7 Mei 2026. Berdasarkan surat Kementerian Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas pada 5 Agustus, pagu anggaran Kemenhub ditetapkan 32,93 triliun. Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar penyesuaian komposisi anggaran pada masing-masing unit organisasi eselon 1 Kemenhub. Rincian komposisi pagu anggaran 2007 pada masing-masing unit organisasi eselon 1 yaitu Sekretariat Jenderal Memperolokasi sebesar 585,73 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperolokasi sebesar 5,69 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperolokasi sebesar 10,49 triliun. Mendukung penyelenggaraan transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memperolokasi sebesar 6,17 triliun rupiah. Kemudian Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperolokasi sebesar 7,10 triliun. Kemudian Badan Pengembangan SDM Perhubungan memperolokasi sebesar 2,47 triliun rupiah. Untuk informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Debat Ginas dengan empat mata pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kita menuju informasi berikutnya di mana pemerintah mempertegas kewajiban para platform digital dalam memenuhi dan mematuhi regulasi di Indonesia. Secara khususnya pemenuhan serta kepatuhan tersebut, yakni terkait perlindungan anak di ruang digital. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat bertemu co-founder dan chief executive officer Roblox, David Basuki. Pertemuan itu digelar di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa 22 September 2026. Dalam kesempatan itu, Menkom Digi meminta agar Roblox dapat memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia diungkapkan Menkom Digi mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox Indonesia, seperti penerapan teknologi face estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Slack. Akan tetapi, Mutia menuturkan bahwa langkah tersebut perlu terus diperkuat, utamanya untuk memastikan verifikasi usia yang lebih akurat. Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan di Indonesia, yakni dengan pengetatan para pengguna platform di bawah usia 16 tahun. Pemenuhan dan kepatuhan platform itu dijelaskan Menkom Digi merujuk pada penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang PP Tunas. Regulasi terkait kewajiban platform melindungi anak di ruang digital ini ditekankannya harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret platform. Menkom Digi menegaskan pentingnya penerapan prinsip safety by design, yakni memastikan aspek keamanan dan perlindungan anak dalam perencanaan produk dan fitur, sehingga upaya perlindungan dapat dilakukan sebagai satu kesatuan dari sistem dan pengalaman pengguna sejak awal.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Satu lagu dari Cindy Bernadette dengan Bahwa Daku Pergi. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, penakan dan perhatikan rokok yang beredar di sekitar kita. Waspada ya. Apakah Anda tahu ciri-ciri rokok ilegal? Ayo kenali ciri-cirinya agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada tiga cara mudah untuk mengenalinya, yaitu pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal tidak memiliki pita cukai yang sah. Biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Yang ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan...

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Hal itu digaungkan Menkomdigi dalam forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York. Dalam kesempatan itu, Mutia mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda tersebut. Sebab diungkapkannya sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Ditegaskan Menkomdigi, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Akan tetapi, teknologi yang sama juga membawa risiko baru sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Untuk itu, Mutia menegaskan kerjasama antar negara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Ditekankannya bahwa pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak turut menjadi bagian dari pembahasan global. Diketahui Mutia dalam kesempatan itu hadir pada Forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence. Forum tersebut menegaskan tema pembahasan The Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool. Forum tersebut dipimpin oleh sejumlah pemimpin negara dunia seperti diantaranya Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Baik, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Rising Black Hole dengan Takkan Habis Waktuku, ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara, ya, edisi Jumat 25 September 2026. Selamat mengikuti.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku.
2: Pendengar, saatnya disampaikan Lintas Banjar Nusantara, ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Palangkaraya. Saat ini ada rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Iya, terima kasih, Kak Ria Arda. Apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja dan kawan-kawan. Ya, hujannya sudah mulai turun di Samarinda. Kalau di Palangkaraya seperti apa? Iya.
1: Waduh, ya, kami masih merindukan hujan. Satu hal yang kami rindukan adalah hujan, Kak Ria. Karena sampai saat ini kota Palangkaraya belum ada turun hujan.
0: Iya, semoga saja awannya segera berarak di sana dan hujannya, rekan
1: amin,
0: Dewi.
1: Amin, ya Robbal Alamin.
0: Ada informasi apa, rekan Dewi, dari Palangkaraya sore hari ini, Dev?
1: Iya, ini mengenai Bulog Kalimantan Tengah yang mendorong peningkatan ekonomi digitalisasi untuk mendukung ketahanan pangan, Ria.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Informasi dari Kota Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
3: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani, sampai ke persediaan ataupun pengelolaan di gudang, sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem, sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya, teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
4: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital, dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan, ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar, menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat kini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan, kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
3: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembalikan dari Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tanakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore Riarda.
0: Ya, dari Tarakan ada informasi apa, rekan Bayu?
1: Dari Tarakan, sore hari ini ada informasi mengenai BNNK Tarakan peringatkan dampak buruk penggunaan etomidet pada vape pria.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Bayu dari Tarakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Jadi etomidet ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja.
3: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet atau ectomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa etomidat merupakan obat bius medis yang penggunaannya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja, dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan, tidak sembarangan.
3: Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Santaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Ria Arda dari Samarinda.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, sore hari ini Mbak Ria, Banjarmasin ada beberapa wilayah yang hujan begitu ya. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan semakin bertambah banyak nanti hujannya ya, enggak hanya sekejap saja rekan Niar ya.
1: Betul. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Baik, informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Ini informasinya mengenai Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan akan memberikan bonus kepada masyarakat yang melaporkan pelaku karhutla, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan janjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dengan catatan, laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa itu sayembara lah.
3: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski Gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
4: Kalau boleh tahu, ada nominal lah?
2: Ada, kalau dari...
4: Tapi pasti ya, ada dari pemerintah Pak
2: ada,
4: Gubernur.
2: Ada, bonus, ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
5: Tapi harus terbukti ya Pak Gubernur. Hah? Harus terbukti ya, berarti sampai ketangkap.
2: Terbukti tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang. Sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
3: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanifah Yasona Lopik sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
6: Nah, namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karoop, itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
3: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
1: Mbak Ria Arda, demikian. Iya. Laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang disampaikan reporter RRI Diki Munadi. Saya kembalikan ke Mbak Ria Arda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, ada rekan saya, rekan Angel. Selamat sore, rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Informasi apa ini dari Nunukan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Angel?
1: Informasi dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kaltara perbaharui data disabilitas, diskon pajak hingga transportasi disiapkan.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
3: Ada peraturan peraturan daerah Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
3: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan gabungan pengusaha angkutan sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
2: Pemutahiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Pindah Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung DPRD Balikpapan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini, unit rumah tidak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Kapan mau dibangun? Kalau mau dibangun, kapan dikembalikan? Kalau mau dikembalikan? Ayo, bikin itu nanti di luar. Aku uangnya yang dulu yang masuk.
2: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
3: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanah masih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu ruwet.
2: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
4: Tadi di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan, dan juga ke forum REI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk di polis lain.
2: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda. Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara yang edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama?
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: diam ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya.

Pria Malino menjelang kumandang azan maghrib di menit ke-12 lepas dari pukul 18 sore ini, kami hadirkan sesi Voice of Islami dengan sajian lagu religi islami kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Tetap stay bersama dengan Air Malino di 95.3 MHz.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam edisi 25 September 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RR Malinau bersama saya Maiti Dena dalam Warta Intimum Malam selengkapnya.

0: Berikan informasi dari Kabupaten Malinau, BKPSDM Malinau akui masih ada 9 jabatan masih kosong dan akan diisi ulang oleh calon pejabatnya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Malinau, McHenry, SPD, MPD menyampaikan penjelasan terkait kondisi jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. McHenry menginformasikan belum seluruhnya posisi terisi pada pelantikan kali ini. Menurutnya masih ada 9 jabatan yang masih kosong, terutama jabatan yang ada di kantor kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Sejauh ini masih ada yang sedang dipersiapkan. Namun sebelumnya pihaknya akan mengamati dinamika yang berlangsung setelah pelantikan yang berlangsung pada Rabu 23 September 2026 lalu. Setelah itu baru menyisir kembali jabatan-jabatan yang masih kosong dan harus diisi. Tidak hanya di lingkungan kabupaten tetapi sampai ke kecamatan yang ada di wilayah pedalaman dan perbatasan. McHenry menjelaskan saat ini diperkirakan tersisa 9 jabatan yang belum terisi dan sebagian besar berada di wilayah kecamatan. Dan ke depan jabatan tersebut akan mempertimbangkan sektor utamanya yaitu pemberdayaan putra-putri daerah yang berasal di wilayah masing-masing.
2: Kita perkirakan karena ini banyak di kecamatan itu saya perkirakan sekitar 9 jabatan yang masih
3: yang tersisanya Pak ya?
2: Ya yang sisanya itu di kecamatan.
3: Tidak bisa dibersamakan dengan ini apa alasannya?
2: Ada pertimbangannya utama itu kan kita sebenarnya memberdayakan sumber daya manusia yang dekat dengan pekerjaannya. Contoh, kalau di Bahulu misalnya, kita tentu mencari dulu sumber daya manusia yang tersedia di sana. Ternyata begitu dekat-dekat di pelantikan, ya masih kita kesulitan untuk mencari sumber daya manusia yang ada di sana. Nah, sehingga barangkali nanti yang dari bawah yang kita kirim ke sana.
3: Tapi memang yang orang memang dari sana?
2: Ya, kita itu lagi upaya kita menyisir. Jadi menyisir siapa yang berasal dari misalnya Bahulu, itu nanti kita cari dan kita tempatkan di sana. Seperti yang sekarang di kunjungan kita lakukan gitu. Jadi anak-anak kunjungan kita berdayakan kembali ke kecamatan.
1: Karena itu, pihaknya akan terus menginventarisir dan menyisir serta memastikan setiap jabatan yang diisi oleh orang-orang yang tepat, berakar dan siap melayani masyarakat di wilayahnya. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, si kuma maskot Porprov 2 Kaltara, kucing merah merupakan satu puluhan jenis satwa liar di kawasan hutan Taman Nasional Kayan Mentarang TNKM Malinau. Kembali reporter Widayat menurunkan laporannya.
1: Kucing merah adalah satwa endemik dan sangat langka yang hidup di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM, resmi dijadikan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026. Kepala Balai TNKM Malinau, Seno Pramudito S.Hud M.E. pun menjelaskan sejarah penemuan dan karakteristik satwa ini dalam kawasan hutan TNKM di Malinau. Menurut Seno Pramudito, kucing merah pertama kali tercatat ditemukan pada tahun 2003, kemudian kembali terekam pada 2013 melalui kegiatan patroli. Penemuan terbaru hewan bernama Latin Cato Puma Badia ini terjadi pada 2023 dan 2025, ketika kamera trap yang dipasang tim patroli di kawasan Bahau dan Mentarang berhasil menangkap citra satwa tersebut. Lokasi penemuan yang berbeda menunjukkan bahwa individu yang tertangkap juga berbeda, sehingga dapat dipastikan populasi kucing merah tersebar di beberapa wilayah TNKM.
4: Porprov menggunakan kucing merah yang ada di Taman Nasional Kayan Mentarang. Jadi awal ditemukan pertama itu tahun 2003, baru kemudian ditemukan lagi di 2013 melalui kegiatan teman-teman patroli, kemudian 2023 dan 2025 kemarin kita menemukan lagi melalui kamera trap yang dipasang teman-teman melalui patroli di kawasan kita. Kurang lebih di daerah Baho dan di daerah Mentarang.
3: Di lokasi yang di hutan yang sama, Pak?
4: Lokasinya berbeda, sehingga kita prediksikan pasti itu lokasi karena berbeda, berarti jenisnya juga akan berbeda. Maksudnya individu yang berbeda. Cuma kalau untuk jumlah kita masih belum bisa memastikan karena memang perlu inventarisasi dengan metode yang bisa diakui gitu.
5: Kalau melihat dari cirinya memang sudah berbeda Pak ya? Dengan postur tubuhnya gitu?
4: Iya, kalau dengan jenis kucing lain atau macan dahan memang berbeda. Jadi dia lebih besar, lebih panjang, dan warnanya lebih merah, lebih orange. Sehingga memang itu dari identifikasi kita sebut memang kucing merah atau kata Puma Badia.
5: Nah, setiap kemunculan yang tertangkap kamera itu juga berbeda postur atau berbeda ini ya Pak?
4: Berbeda postur, ya. Yang kedua ini agak lebih kecil, kemungkinan bisa lebih muda atau anakan gitu dibandingkan yang pertama. Cuma yang pertama mungkin karena ketangkapnya agak jauh juga agak sulit untuk mendefinisikan.
5: Tapi tetap berbeda postur?
4: Berbeda, karena lokasinya berbeda sehingga kita pastikan jenisnya ataupun individunya berbeda.
5: Kalau melihat dari bentuknya, karakternya seperti apa sih Pak untuk kucing merah ini sendiri?
4: Dia seperti individu kucing atau macan lainnya itu adalah memang dia pasti menghindar dengan pertemuan dengan manusia sehingga memang akan sulit ditemukan secara langsung, sehingga kita untuk mendeteksinya kita pasang kamera trap, jadi lebih ke soliter juga, tidak bergerombol.
5: Dia lebih ke masing-masing individu gitu.
4: Iya, sehingga ketangkapnya di kamera hanya satu.
1: Kini kehadiran kucing merah yang menjadi identitas Porprov kedua Kaltara 2026 diharapkan semakin memperkenalkan kekayaan hayati Kalimantan Utara, sekaligus mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian habitat satwa langka tersebut. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Peringkat demikian warta intimum malam mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maiti Diana mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam RRI.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: musik enak.
1: Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ramai Now dan di ruangan Anda semuanya kan kita jelang bersama informasi berita sentral bersama dengan Pro 3R tepat di pukul 20 malam ini, dan pastikan para pendengar tetap stay bersama kami 95.3 MHz RRI Malinau. Kami yang bertugas di lintas Malinau sore, ucapkan selamat beraktivitas, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Peringkat Pro 1 tarakan kenal informasi dan inspirasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selainnya akan ada rekan kami RV yang akan menjadi mitra Anda di tarakan malam hari ini. Berikutnya juga akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Saya Rikita Boy pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Priyadi Wiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
2: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala UIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk upaya pulang ke lupa, okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.

0: Dialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
1: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kami mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
5: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
6: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sebagai saya, terima kasih.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
8: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
7: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
9: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
7: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
11: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
11: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
10: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
12: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
10: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Pasien, ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Nadia, maksud kami Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau Squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengaran dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. 97,9 MHz RRI Tarakan melalui Pro 1 malam hari ini sudah siap untuk dengan agenda siar malam hari kita Tarakan malam ini. Sudah kita lalui warta berita dari Pro 3 Jakarta dan selanjutnya mempersiapkan mimbar agama Katolik, mini drama, dan dilanjutkan juga nanti ada nuansa daerah Sunda, Ruang Rindu, dan Jazz Music. Senang hati sekali, saya Ervi Febrianti ditemani Leni Kusuma menemani Anda di malam hari ini mulai dari pukul 20 sampai menjelang pukul 12 malam nanti. Cuaca hari ini cukup panas, terik ya, tapi ada prediksi akan hujan di malam hingga dini hari nanti. Jadi selalu waspada ya. Dan kita berharap ini hujan yang akan bisa menambah pundi-pundi air kita supaya tidak ada lagi krisis air yang mengharuskan kita menikmati pelayanan bergilir ya. 20.31 menit waktu Indonesia Tengah, kita ikuti penyampaian mimbar agama Katolik untuk edisi 25 September 2026 oleh Alexander Koyongian dengan judul Siapakah Yesus bagi kita?

Saudara pendengar radio RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Alexander Koyongian dalam acara Mimbar Agama Katolik Jumat 25 September 2026. Tema Mimbar Agama Katolik kali ini adalah Siapakah Yesus menurut kita? Saudara pendengar RRI Tarakan dimanapun Anda berada, Renungan Katolik hari ini Jumat 25 September 2026 mengundang kita untuk merefleksikan identitas diri Yesus Kristus dalam hidup kita melalui Pekan Biasa ke-25 dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18-22. Dan warna liturgi untuk hari ini adalah hijau. Saudara terkasih, mari kita awali acara kita malam ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan senantiasa menuntun, menunjukkan jalan terbaik untuk kami lalui. Malam ini, kami akan merenungkan tentang siapakah Yesus menurut kita. Oleh karena itu, perkenankanlah kami senantiasa membuka diri dan hati kami untuk disapa dan didekati Tuhan, sehingga kami mampu mengenali cinta dan kebaikan-Mu melalui perbuatan-perbuatan kasih Yesus Kristus Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa hidup dalam kasih. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, dalam acara ini bimbinglah kami semua, teristimewa para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan dengan Roh Kudus-Mu, agar dibukakan mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai cinta kasih-Mu yang terpancar melalui kebaikan sesama kami, dan juga terutama melalui ajaran dan teladan hidup Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18-22. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Kasih Allah sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat personal kepada para muridnya. Dan hari ini pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita. Yesus bertanya begini, menurut kalian, siapakah aku ini? Nah, Petrus dengan penuh iman, dia menjawab, Engkaulah Kristus, Mesias dari Allah. Pengakuan Petrus ini menjunjung tinggi identitas Yesus sebagai Mesias. Namun, Yesus segera menjelaskan tentang jalan Mesias yang sesungguhnya. Jalan Mesias yang sesungguhnya bukanlah jalan kemegahan duniawi, melainkan jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh penolakan, bahkan kematian, namun pada akhirnya menemukan kebangkitan. Saudara terkasih, melalui bacaan dan renungan Katolik hari ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal penting berkaitan dengan identitas Yesus yang sebenarnya, serta arti dari mengikut Dia secara nyata. Pertama-tama adalah pertanyaan pribadi Yesus tentang siapakah aku ini. Yesus tidak hanya bertanya apa kata orang tentang dirinya, tetapi ia menoleh kepada para murid, dan tentu pada saat ini dia menoleh juga kepada kita semua dengan pertanyaan langsung. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jadi, Yesus meminta jawaban pribadi kita tentang sejauh mana kita mengetahui Dia. Yesus meminta sedekat dan sedalam apa kita mengenali Dia. Hal yang kedua adalah pengakuan iman. Tadi, Petrus menjawab, Engkau adalah Kristus Mesias dari Allah. Jawaban Petrus ini adalah buah dari kedekatan dan kebersamaan dia dengan Yesus. Pengakuan Petrus ini bukan sekedar hafalan, melainkan menunjukkan suatu keyakinan hidup Petrus. Petrus yakin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Hal yang ketiga adalah berani memikul salib. Setelah identitasnya dikenali, Yesus langsung menegaskan kepada murid-muridnya bahwa jalannya adalah jalan penderitaan. Jalannya adalah jalan penolakan.
Bahkan sampai harus mati, Yesus akan wafat. Namun pada akhirnya di hari ketiga ada kebangkitan. Hal ini berarti bahwa jika kita mengenal dan dekat dengan Yesus dan mau menjadi pengikut Kristus, berarti kita siap berpartisipasi, kita siap ambil bagian dalam misteri salib, misteri penderitaan Yesus sebelum mencapai kemuliaan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti kita juga harus berani menanggung penderitaan demi kasih dan kebaikan. Iman kita diuji bukan saat hidup kita sedang nyaman, melainkan saat kita tetap setia mengikuti Yesus, menapaki jalan salib kehidupan kita, meskipun harus mengalami penderitaan, harus mengalami penolakan, bahkan mengalami kematian. Hal yang keempat adalah kehadiran yang nyata. Tadi di dalam bacaan Injil, Yesus memulai percakapan dengan para muridnya dalam suasana doa. Hal ini mengajarkan kita bahwa relasi akrab dengan Tuhan terjalin lewat doa yang tiada henti. Doa yang tulus yang kita lakukan dalam segala aktivitas harian kita menjadikan Tuhan sungguh hadir dan hidup dalam keseharian kita. Jadi, saudara terkasih, mengenal Yesus bukan sekedar tahu namanya. Mengenal Yesus bukan sekedar rajin ke gereja. Melainkan, mengenal Yesus berarti membangun hubungan iman yang intim dan mendalam dengannya setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan dalam acara ini.

dan mempraktekkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saudara pendengar yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara kita dengan doa penutup, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih.

Saudara terkasih, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Terima kasih juga Engkau telah memilih kami menjadi sahabat-Mu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi sama seperti Engkau telah mengasihi kami, dan mampukan kami menghasilkan buah kasih yang nyata dalam keluarga dan lingkungan kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan, juga senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran kasih-Mu. Bapa di surga, sertailah kami semua, juga para pimpinan dan seluruh karyawan, kru di RRI Tarakan ini, agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam pekerjaan, karya, dan kehidupan kami. Yesus, sahabat kami, kami percaya bahwa Engkau menuntun dan menemani setiap langkah hidup kami. Hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia pada setiap tugas dan perutusan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI Persatuan

diselenggarakan. Demikian acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini akan kita akhiri. Semoga permenungan ini menambah wawasan pengetahuan iman kita, khususnya pengetahuan, pengenalan, dan pemahaman kita tentang pribadi Yesus Kristus, dan memperdalam penghayatan kita tentang hidup benar sesuai dengan ajaran dan teladan hidup Yesus sendiri. Semoga kita senantiasa kuat dan selalu gembira menjalankan panggilan dan tugas perutusan kita, karena yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya Alexander Koyongian mohon pamit dari udara. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan. Amin.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di edisi hari ini 25 September 2026. Baik, tadi sudah beberapa sajian lagu menemani Anda untuk malam hari ini ya. Setelah tadi kita ikuti mimbar agama Katolik edisi 25 September 2026. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengarkan di 95,3 Radio Republik Indonesia Malina untuk edisi hari ini pendengar. Baik, di manapun Anda berada, nanti kita akan ikuti juga Ngobras ya, edisi malam hari ini nuansa daerah Sunda pendengar. Iya, baik pendengar, saatnya kita akan ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Sunda untuk malam hari ini. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Nuka wilujengan kesehatannya orang teh ka ieu ka Kang Jajang, ka Pak Deden Rahayu, sareng teh hilap teh Lina ka Kang Komeng atuh nu aya di Kampung Bugis, ka Teh Sri nu aya di Jalan Plamboyan. Tehilap oge kangge Kang Gugun nu aya di Berau. Kaneng Damayanti kitu deui atuh nu aya di Tanjung Selor, sareng Kang Nurmana anu di Pasar Induk. Kang Nonona nya mugi-mugi sing aya di nu kawilujengan kesehatan. Telina tehilap ka nu aya di Bandung oge nya ka Teh Dede, ka Haji Dede, ka Teh Neneng atuh kitu di ka Cep Sony nu aya di Malinau, ka Wahyu nu aya di Cicaheum. Cenah tadi teh nyungkeun dipangnyungkeunkeun lagu anu aya di Pulau Tias, ka Blue Seven Kang Paisal. Hoyong laguna teh biasa eta mah tuh ngechatna teh. Hoyong lagu kumaha Teh Lina saurna teh nya orang Jawa tapi resep lagu Sunda karena resepnya ada lagu Sunda teh nama tos ka sadaya nanya tos ngabaur tuh uang puterkeun heula lagu lah Neng Epi kangge Kang Paisal nu aya di Pulau Tias Bang Masihan ke nu Pulau Tias menyek urang bagja jeung cintanya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, urang muterkeun heula bagja jeung cinta panyungkeun ti Paisal di Pulau Tias. Kantun ngadangukeun.

0: aduh, terus ayah nu nelfonnya sakedapnya pamirsa. Uang angkat telah.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh, waalaikumsalam. Sarang saya di mana Teh Haji?
1: Sarang Teh Dede di Garut.
0: Oh, di Garut. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Pangestonya.
1: Orang didinya penyiar-penyiar radio RRI.
0: Alhamdulillah pangesto sararai. Suara rehat gerilis geningan. Kalau resan di rancanganku Neng Serpik sareng Neng Epi sareng Neng Leni.
1: Alhamdulillah atas rancangnya supados.
0: Hatur nuhun. Mohon.
1: Kusiunnya.
0: Mohon. Kumaha? Iya teh ayah ka bogoh kasaha boa-boa Neng gelis talak tilu cak-cak domba kuring. Enggak?
1: Oh, serka geningnya.
0: Mohon nembe ngawitan.
1: Oh, di dia mah nembe setengah salapan di dia mahnya.
0: Mohon. Anu mana atuh teteh biar enggak dibujeng diputerkin?
1: Ah, hayong eta we, hayong lagu naon metenya?
0: Neng gelis. Bag boa-boa. Bogoh kasaha
1: sarang
0: cak-cak domba kuring.
1: Oh eta lah bogoh kasaha eta.
0: Bogoh kasaha. Mangga kintun-kintun teh.
1: Kintun-kintunnya.
0: Mangga mangga Kang Esa teh.
1: Ka keluarga Abancang panginten. Papa Karaka Teh Dewi Uden Wadeni.
0: Mangga.
1: Ngludu teh apa anu di Tasik. Sarang anu di Bali Teh Wini.
0: Mangga.
1: Sarang Om Sony atau Om Sony, Om Kamal anu di mana Om Kamal teh?
0: Kampung Bugis.
1: Tamun Kampung Bugis. Sarang kang penyiarna eta didinya sarang kru-kru na.
0: Hatur nuhun.
1: Salam. Mohon.
0: Salam sehat, salam sejahtera penginten. Amin, alhamdulillah. Kumaha teh?
1: Anu siaran ti iseunnya.
0: Sumuhun atuh, aya nu siaran mah aya sisirian deui panginten kitu nya haneuteun deui nya teh nya. Kumaha tos aya mangga di nembe mangga-mangga. Sakedapnya Teh Haji. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Teh Haji Dede nu nembe lebet nyungkeun laguna nyungkeun diputerkeun saurna teh aduh ke lebet teu sakedapnya aya nu lebet deui. Assalamualaikum sareng saha di mana? Ieu teh aya namina ieu teh. Radio ya abdi teh.
2: Wahyu.
0: Wahyu ti mana?
2: Bandung, Bandung.
0: Oh, ti Bandung. Kumaha dararamang orang Bandung Kang Wahyu?
2: Sami-sami dararamang.
0: Gitu.
2: Sawalerna.
0: Sawalerna pangesto. Tarakan alhamdulillah tos aya di hujan rada tiis ye, tarakan teu panas teu incep. Mohon. Bade ngarojong lagu.
2: Masih halodo.
0: Oh, masih kene halodo Bandung.
2: Mugia. Mugia tiasa.
0: Oh, mugia tiasa. Tiasa atuh tarakan mah radio RRI mah mencerang atuh ninggal di YouTube oge tiasa, buka channel YouTube, buka channel Pro 1, buka Digital Pro 1. Sae pisan eta teh. Mohon. Upami dina radio na 979 MHz. Tinggal ngabuka.
2: Aye ka Bandung mah moal ka ieu
0: beureunan. Ih. Ka Bandung ge tiasa akang sae radio RRI tos mencrang tos ka mana-mana. Sumuhun. Ieu laguna Kang aya boa-boa. Aya Neng Gelis.
2: Boa-boa.
0: Talak tilu cak-cak domba kuring. Sangga.
2: Oh, domba kuring.
0: Domba kuring wae.
2: Nunjukeur ka sohor wae domba kuring.
0: Oke tuh. Domba kuring kusaha hamilna cenah nya. Di anggon-anggon ku kuring, di hamilan ku kuring. Lucunya.
2: Atuh coba jawab kayak kuring deui ka tuh.
0: Aduh Kang Wahyu, kintun-kintunna Kang Esa Kang Wahyu.
2: kinun gitu na nu kanggo di Bandung we, di Bandung we pun paman Kang Ben, Pak Mang Deni, Mang Uden, sarang saka sarang mama, dua kami mama neneng.
0: Mama neneng, tadi ge ti Garut aya Cepayu lebet. Anjeunna sok ngadangukeun radio. Mohon tos teh Haji Dede. Tos ae radio RRI teh tos ka mana-mana ka mancanegara ih. Kumaha ka Bandung atuh. Naon? Sarang sok geura puter ayeuna. Mohon. 979 FM.
2: Kasalim tepang we atuh ka nu ditarakan anu warga Sunda Unggul. Kasalim tepang di Bandung ieu wahyu.
0: Kalau resan ya ta Cepayu abdi teh direncangan ku Neng Evi sareng eta Neng Leni.
2: Oh Neng Leni kawit.
0: Kumaha?
2: Kawitna ti manten ta?
0: Oh Neng Leni mah asli Tarakan, Neng Evi Tarakan. Pribados we anu merantau mah.
2: Tadi
0: asa kan Sunda penginten. Oh, Neng Leni biasa ada sok ngobrol bahasa Sunda sekedik-kedikeun. Kan diajar ku abdi atuh Kang Wahyu. Karena cenah aya penyiar Sunda upami teu tiasa mah aduh operator.
2: Sunda teh ada kan da bae susah-susah gampang.
0: Sumuhunnya sih artina bahasa Sunda teh pun.
2: Sumuhun. Jadi tina sakata teh jeung aya lima siki.
0: Sumuhun kitu ta Kang Wayu. Eta oge tuang, urang teh hoyong tuang, kanu ageung kieu, kanu alit sanesnya. Kangge alit kan hoyong emam. Kasepuh nawisan teh hoyong tuang nya.
2: Oh, mun kanu alit teh kan aya deui sanes.
0: Naon tah? Tah eta kanu alit pisan nadanya. Kanu rada ageung emam kan. Bahasa Sunda teh seueur pisan.
2: Tuang panginten
0: tuang nada emam
2: nada emam
0: anu kasar teh naon tah nyatu panginten
2: anu kasar
0: nyatu sareng leledok pang ah eta mah kasar pisan Cepayu
2: mun atuh eta mah
0: mohon ulah di tenarkeun isin kasar nya
2: ulah.
0: Mang sakitu Kang Wahyu atuh wang puterkeun laguna.
2: Mangga.
0: Sanes dipotong ye. Sipadas kadangu kaputerkeun laguna nya. Hatur nuhun tos ngiring bingah di Radio RRI.
2: Mangga sawalerna.
0: Hatur nuhun assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng wengi. Ka Cepayu nu aya di Kota Bandung atur nuhun tos ngiring binga lebet ka Radio RRI uang puterkeun heula lagunya ku Teh Lina anu panyungkeun ti Haji Dede orang ga ti Garut nyungkeunna teh tadi teh bogoh kasaha terus dilanjut ku anu disungkeun ku Cepayu domba kuring kantun ngadangukeun.

lantunan nu disungkeun ku Haji Dede tos diputerkeun nya anu ketemu Cep Bayu anu di Cep Wahyu nu di Bandung sing ngaraos kana manahna nya Cep ka Kang Wahyu nu aya di Kota Bandung nembe domba kuringna tos diputerkeun nya kunang Epi mugi-mugi sing enak kana manahna tah domba-domba kuring hamil-hamil kukuring can kitunya eta domba mah kan anehnya teu aya jaluna tapi tiasa hamilnya domba mah digesek ke cenah kana tembok hamil tah janten dom mukut domba mah lumayan tegaduh jaluna oge nya Kakang Wahyu tah nyungkeun domba kuring kumaha tah bingah pangentennya nuju musim domba kuring. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan khususna nu aya di Tarakan atau Panguyuban Pasundan Kota Tarakan ka Haji Samsiah nu aya di Intraka sareng Kang Hendina ka ketua Kak Ibu Ain nu aya di jalan belakang 613 di Payunan 613 nya ka Bu Ain mugi-mugi sing aya dinu kesehatan dinu kawilujengan teh hilap oge kangge Teh Sri di Palamboyan Teh Linda Cep Komeng aya salam-salamna kintun-kintunna ti Kang Wahyu tadi teh sareng kangge mamah neneng saurna teh nu aya di Kota Bandung ka Teh Haji Dede kitu deui ka Cep Guden ka Adeni sareng ka Kang Sony nu aya di Malinau atau Sony nu aya di Bandung oge ka Teh Hilap Teh Lina kintun-kintunna spesialis kangge Kang Asep nu aya di TP nya Sepna Kepala Sep Tarakan Plaza kintun-kintun nyungkeun laguna tadi teh anjeunna nyungkeun lagu ku Teh Lina wae bade dipangmuterkeun nya eta laguna Neng Geulis nya kangge Kang Asep tapi engke diputerkeunana da ieu nuju kintun-kintun heula tadi Kang Wahyu saurna teh kintunkeun kangge anu di Bali Neng Wini nya tapi Teh Lina teh Kang Ridwan aduh hilap Kang Ridwan tos lami teu kasenggol-senggol ye anu aya di nuju tugas di lapas sareng Ning Abelana nya anu ka Kang Ridwan ka Cep Wahyu ka Cep Bayu atau kitu di ka Elias nu aya di Intraka oge sareng ka Wakil ketuanya Kang Jajang nu aya di 613 Kang Alekna kitu deui nuju aya di nu kawilujengan urang teh sadayana nya uang puterkeun heula tuh aya nu lebet deui nyung ti Cep Teddy saurna teh Teh Lina nuju futsal saurna teh Cep Kamal anu biasa sok nelpon ka pribados nyungkeun dipanguterkeun wae laguna mah naon bae saurna teh anu penting ngaraoseun nya eta wang panguterkeun Neng Geulis wae nya kangge Cep Kamal sareng tadi teh ti saha teh nya Cep Teddy uang putar kenela Neng Geulis kangge nung tos ngacet Neng Epi kantun ngadangukeun.

0: aduh, orang tinggal witan siaran tos dugi ka cuna kanu waktosna sajam teh tekaraosnya tos tabuh 10 deui ye. Aduh, telina tehnya bade sakantenan we siga nama ieu mah bade amit mundur amit mungkur ye patepang deui minggon payun. Dinten Jumat malam Sabtu edisi Minggon Payunnya saderek sadayana kaum dangu anu tos lebet atur nuhun pisan ka sadayana mugi mugi sing aya dinu kawilujengan kasehatan kesagada patuh hiji deui teh karunya halo
1: amit mundur amit
0: sareng saya
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wilujeng wengi teh neneng di bade panutupan ya teh bade pamit abdi teh teteh.
1: Oh iya.
0: Sumohon. Enjing deuweunya kangge PR we nyungkeun lagunanya. Kata tuh dangukeun dina YouTube atuh. Buka YouTube na.
1: Neme ieu mesti keneh bentak kitu.
0: Oh nanya. Enjing deuweunya teh nya atur nuhun pisan tos ngiring bingah di PR-keun minggon payun. Assalamualaikum. Ka teh neneng nu aya di Kota Bandung atur nuhun tos ngiring bingah ngiring lebet ka Radio RRI Kota Tarakan satu kali ngudara tetap ngudara. Mangga buka YouTube upami hoyong terang selesaina siaran abdinya. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Wilujeng istirahat atur nuhun.

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Nuansa Daerah Sunda bersama Teh Lina yang akan menjumpai Anda setiap Jumat malam. Nah, pada pukul 22.01 saat ini, Pro Satu RRI Tarakan melanjutkan kembali agenda siar kita. Masih dalam rangkuman Tarakan malam ini, kita memasuki program Ruang Rindu. Rangkaian lagu-lagu mancanegara lawas disusun kembali oleh Mas Sai untuk memanggil kembali memori masa silam Anda terkait lagu-lagu ini yang mungkin saja akan membawa kenangan indah dan bisa mengantarkan Anda pada suasana menuju tidur atau istirahat malam yang lebih baik di malam hari ini. Kita awali dengan You're the Inspiration dari Chicago.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma!

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

ke Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Rere Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 26 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35 ribu ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Men Imipas Agus Santrianto mengecek Lapas Cibinong Bogor Jawa Barat untuk mendalami temuan Ombudsman RI terkait dengan penggunaan fasilitas hunian lapas. Pengecekan dilakukan untuk memastikan peruntukan fasilitas dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong. Dikatakan Agus Santrianto saat di wawancara awak media di kawasan Cibinong Bogor Jawa Barat pada Jumat ini 25 September. Di pihak akan mendalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Agus mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas maupun praktik yang menyimpang dari ketentuan. Ia menegaskan Kementerian Imipas akan mengambil langkah sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemeriksaan.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Bank Indonesia terus memperluas kerjasama sistem pembayaran dengan berbagai negara. Setelah Hong Kong, hari ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Bank Sentral Timor Leste. Dikatakan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso di Jakarta pada Jumat ini, hari ini BI dan Banco Sentral de Timor Leste menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat hubungan dan kerjasama, khususnya di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membekali generasi muda menghadapi semakin luasnya akses layanan keuangan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono mengatakan akses mudah perlu diimbangi kemampuan mengambil keputusan. Menurutnya masyarakat perlu memahami manfaat dan risiko layanan keuangan sebelum menggunakan produk digital.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi, dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikan gratis merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas kesempatan bagi seluruh anak Indonesia. Dari pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis. Ia juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah perwujudan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan diharapkan semakin terbuka bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
1: Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis.
0: Bersamaan dengan itu, Presiden juga menekankan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah dari jembatan desa hingga atap sekolah yang runtuh. Dengan kebijakan ini menjadi harapan baru bahwa pendidikan gratis bukan lagi mimpi, tapi arah yang sedang diperjuangkan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan ribuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke sejumlah kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan TNI dalam memberikan edukasi sebagai upaya untuk kebakaran hutan dan lahan seperti di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat dalam diskusi yang hadiri oleh akademisi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis kemarin 24 September 2026. Presiden Prabowo mengundang akademisi untuk meminta saran terkait dengan penanganan karhutla. Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat 25 September ini. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitaran Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyalurkan sebanyak 12,8 juta liter bantuan air bersih hingga 23 September 2026. Bantuan diberikan kepada warga di 329 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 50 desa di 14 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan, upaya kolaborasi terus ditingkatkan, yakni bersama seluruh stakeholder untuk mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Sobat BMKG, kembali dalam perakiran cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surigie diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

RRI. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Selengkapnya dilaporkan Bebi Febrianda.
1: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Pengobatan kami tanggung. Tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Ya. Saya mau periksa sekarang, sini. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan pekerjaan. Berikut laporan Putri Cahaya Purnama.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
2: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
3: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari ini menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini Sabtu 26 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan, kami pilihkan untuk Anda. Kami putar kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nah, sebelum kita bahas topik kopi Pro 3, kita tentu saja merasakan merayakan kemenangan timnas Indonesia. Hari yang baik sekali bagi timnas Indonesia memulai FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura di kandang sendiri di GBK. Meskipun Malaysia lebih perkasa ya ketika melawan Bangladesh 3-0. Tapi tentu saja perjalanan Indonesia harusnya sih lebih bisa mulus ya ke fase-fase selanjutnya. Kita berharap bahwa Indonesia bisa menjuarai FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Baik pendengar Pro 3 di manapun Anda berada, kita bahas tentang pembahasan Pro 3 RRI pada kemarin malam. Saya sempat berbincang bersama Ombudsman dan juga dari Komisi 13 DPR RI tentang temuan Ombudsman lapas mewah di Cibinong ya, lapas 2A Cibinong. Nah, Anda bisa berkomentar, memberikan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kami hadirkan dulu perbincangan Pro 3 RRI nanti dengan Ombudsman, dan di sesi kedua ada konferensi pers yang disampaikan Ombudsman pada kemarin sore setelah adanya temuan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan dan menyajikan data empiris.
1: Pendengar, perhatian publik kembali tertuju ke lembaga pemasyarakatan. Tepatnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman pada Rabu tanggal 23 September 2026 berujung pada situasi yang memanas setelah tim Ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas ketika hendak melakukan pemeriksaan. Sidak ini kemudian membuka sejumlah temuan. Ombudsman menyebut adanya bangunan terpisah di area belakang lapas dengan sejumlah kamar dan fasilitas yang disebut menyerupai hunian berstandar apartemen. Kita akan berbincang mengenai temuan Ombudsman bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rahmawati. Bu Syafrida, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, pendengar RRI.
1: Kabar baik, Ibu.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Sempat dihalang-halangi kabarnya dari video yang beredar di sosial media. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kronologinya gimana tuh sampai ada berita yang heboh soal temuan lapas mewah ini.
2: Iya, kami Ombudsman sedang melakukan pengawasan terhadap layanan publik di lapas dan rutan. Beberapa lapas dan rutan di 2 minggu terakhir. Sebelumnya kami sudah berkunjung ke rutan Pondok Bambu minggu lalu. Kemudian kami lanjutkan dengan lapas perempuan Batam. Baru di minggu ini kami ke lapas pemuda Tangerang. Terakhir itu adalah lapas kelas 2 Cibinong. Jadi merupakan rangkaian yang memang sebenarnya rutin dilakukan Ombudsman. Dan kemudian ini yang jelas kami melakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, itu yang pertama. Kedua, kami juga ingin memastikan apakah pemasyarakatan dalam hal ini lapas dan rutan itu sudah memenuhi hak-hak warga binaan, ya misalnya soal fasilitas makanan, kesehatan, kemudian juga apakah mereka sudah mendapatkan program integrasi di mana mereka bisa mendapatkan remisi, pembinaan kerohanian, bimbingan kerja dan lain-lain. Nah, kami juga pada kesempatan itu memberikan semacam sosialisasi terhadap peran Ombudsman dan hak warga binaan, dan kemudian kami tutup dengan membuka posko pengaduan. Nah, ini rangkaian yang kami kerjakan sebagai wujud bahwa Ombudsman hadir untuk memastikan pelayanan publik. Nah, memang di Lapas Cibinong sendiri ini kami adalah kunjungan kedua. Setelah kunjungan pertama di bulan Juli, kami dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan melakukan kunjungan ke Lapas Kelas 2 Cibinong. Namun sayangnya pada saat itu, setelah 2 jam menunggu, kami tetap tidak diizinkan untuk masuk. Nah, kunjungan hari kemarin itu kami lakukan, ternyata mengalami hal yang sama. Kami tetap tidak diperkenankan masuk.
1: Dua kali berarti.
2: Dalam blok tahanan. Dan kami juga menyayangkan, kami sudah minta petugas untuk menelpon Pak Kalapas, menelpon Pak Kakanwil, termasuk ke Dijenpas kalau memang ingin memastikan apakah memang ada larangan untuk kami masuk, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah 30 menit kami berdebat dengan petugas, dalam hal ini Kepala KPLP dan Kepala Tata Usaha Lapas Cibinong, kami tetap tidak diperkenankan masuk ke dalam blok tahanan. Sehingga kami kemudian keluar dari gedung resepsionis dan gedung blok tahanan. Kami menuju masih di area lapas, di mana ada area parkir, ada kantin yang dikelola oleh koperasi, ada coffee shop yang dikelola oleh koperasi, dan ada kantin. Dan ada tempat, ada masjid. Kami duduk di situ, kemudian setelah kami duduk, kami ternyata melihat ada pagar. Pagar di bagian sebelah ujung gitu ya kan, dan tertutup agak tinggi. Kemudian kami jalan, ya beberapa tim jalan untuk melihat ada apa di belakang pagar tersebut. Nah, 2 orang tim kita masuk, masih oke masuk, belum ada kabar. Saya suruh susul 3 orang lagi untuk masuk lagi. Ternyata nggak balik juga. Baru saya dapat telepon, ternyata ibu ini ada ibu perlu kesini gitu ya. Udah saya sama Pak Fikri Yasin masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, ternyata kita surprise, kita dapat ada bangunan semacam kayak petakan, rumah petakan. 3 atau 4 pintu sebelah kanan, sementara di sebelah kiri ada bangunan putih warna pagar hitam sebagian yang di video itu ada sekitar 4 atau 5 ya gitu. Nah, tapi yang ke dalamnya saya enggak masuk. Jadi yang masuk ke dalam itu Pak Fikri Yasin.
1: Oke.
2: Okay. Dengan tim kita yang pertama. Nah, memang kalau yang di dalam ruangan-ruangan itu kita masih bisa lihat, Mas.
1: Apa?
2: Fajar,
1: apa tuh isinya?
2: Ya, isinya kayak rumah lah, ada sofa, ada kamar.
1: Berarti
2: ada
1: valid. Berarti valid apa yang saya lihat di yang tersebar di sosial media?
2: Iya.
1: Sofa dan lain sebagainya itu. Oke.
2: Okay. Iya. Dan itu juga itu kemudian yang di rumah-rumah yang disaksikan oleh pimpinan ombudsman lainnya bersama tim itu juga sama. Nah, persoalan dorong-dorongan itu terjadi di rumah yang putih. Jadi di rumah yang pertama yang saya bilang petakan di dalam kita malah tidak dihalangi.
1: Oh.
2: Nah, kita malah bisa, tapi kemudian di rumah putih ini yang kita dihalangi. Saya juga enggak ngerti kenapa itulah terjadi aksi dorong-dorongan.
1: Okay.
2: Nah, jadi kami ombudsman meyakini bahwa ada hal yang tidak patut ya, dalam hal ini bangunan-bangunan yang menurut kami patut dicurigai ini bukan peruntukannya untuk keperluan pembinaan warga binaan di lapas.
1: Oke, okay, baik, ditahan dulu Ibu Syafrida. Tidak lanjutnya apa nih? Tapi sebelum sampai ke sana, tadi ada laporan nih Pak Harto, salah satu lapas di Pekanbaru. Mungkin sebagai informasi awal bisa disidak juga nih Ibu Syafrida. Ini seperti sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi Pak Harto katanya nggak kaget. Ternyata ada klaster-klaster kayak rumah aja nih. Saya ingin minta tanggapannya Bu Syafrida.
2: Iya. Iya, soal klaster-klaster tadi memang ya itu yang kami temukan ya. Jadi kemudian soal ada apa, Mas Fajar, soal yang kami temukan ini kan masih dugaan kami yang kami sampaikan ya. Dan karena ini memang kami tidak bisa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Kalapas. Jadi soal kalau ditanya klaster ini gimana bentuknya?
1: Iya, iya.
2: Saya sih susah ya menjelaskan dengan kata-kata. Tapi secara gambar kan kami sudah tadi siang kami sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui kanal-kanal media yang ada.
1: Iya.
2: Saya pikir mungkin sudah bisa ini, kami sudah mencontohkan kalau yang modelnya begini isinya bagaimana, modelnya begini isinya bagaimana. Jadi kami mendapatkan informasi itu secara utuh dan kalau dilihat kami juga didampingi berdasarkan video, kami didampingi juga oleh petugas lapas.
1: Oke, okay, saya coba ada beberapa pertanyaan. Pertama itu ketika video yang beredar itu pihak dari tim ombudsman dihalang-halangi, yang menghalangi itu jabatannya apa? Kepala Tata Usaha Lapas 2A Cibinong, Bu Syafrida.
2: Kalau satu kepala KPLP.
1: KPLP.
2: Yang satu lagi, saya lupa sih jabatannya, tapi setara lah dengan kepala KPLP.
1: Oke. Okay.
2: Saya lupa jabatannya, saya nggak ingat ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu orang yang punya jabatan, tapi waktu yang mengantarkan kita keliling itu malah petugas ya, yang levelannya mungkin nggak punya jabatan.
1: Oke. Okay.
2: Nah jadi ini yang kemudian sangat bersikeras kita tidak boleh masuk ke situ.
1: Oke. Okay. Ada usaha untuk mencoba mendatangkan langsung kalapasnya, Bu Syafrida.
2: Mm-mm.
1: Bisa ketemu langsung, kami bisa bermediasi atau ngobrol gitu.
2: Waktu kami datang pertama, sebelum kami menemukan bangunan ini, kami sudah menyampaikan bahwa kita ini, dan mereka bilang Pak Kalapas tidak di kantor. Kami minta mereka menghubungi Kalapas, tapi saya nggak lihat upaya itu. Mereka cuma keluar meninggalkan kami, minta menelpon di depan kami juga tidak dilakukan. Nah, jadi sebenarnya mohon maaf, saya bukannya mau bilang apa, bahwa kami ombudsman juga datang bertamu itu
1: sangat
2: baik, membawa surat perintah, dan ini yang kami sayangkan. Makanya kami minta kepada Pak Menteri melalui Dirjen Kemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, supaya memang jika memang terjadi pelanggaran maladministrasi terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada warga binaan yang tidak memenuhi standar pelayanan publik, ini bisa dikembalikan untuk sesuai dengan regulasi yang ada.
1: Oke, Bu Safrida, jadi yang melarang itu kepala KPLP, yang mengantarkan justru petugas lapas biasa, kemudian sempat ngopi atau istirahat sebentar, tanpa sengaja melihat satu bangunan yang ada pagarnya itu. Jadi nggak sengaja menemukan ini.
2: Iya.
1: Iya, bangunan ini ada bangunan rumah putih. Nah, disitulah yang sempat tersebar di sosial media. Mm-hmm. Mungkin saya juga melihatnya ada sofa, TV, dan ya pokoknya bukan seperti seperti apartemen lah ya isinya ya. Oke.
2: Okay. Iya betul.
1: Yang ingin saya tanyakan, penghuni lapasnya di situ ada nggak?
2: Di situ ada, kita temukan ada beberapa orang.
1: Menempati lapas mewah itu ada yang menempati.
2: Ada rumah ya, yang menempati rumah-rumah itu ada.
1: Ada. Lalu apa? Lalu ombudsman tentu menanyakan itu ya. Apa yang didapat informasinya dari yang menghuni itu?
2: Pertama, kami mendapati bahwa yang menghuni itu salah satunya adalah warga binaan. Dia mengaku bahwa dia warga binaan.
1: Oke.
2: Okay. Kedua, ada satu lagi juga mengaku warga binaan, tapi dia tidak mau menyebutkan nama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sedangkan yang satu lagi yang kami mungkin dilihat ada yang berlari terus masuk ke kamar.
1: Mm-hmm.
2: Itu memang tidak sempat kami tanyakan apakah dia warga binaan atau bukan.
1: Oke. Okay. Nah, karena ini tentu saja ada diskriminasi perlakuan narapidana. Ada yang tinggalnya di sel biasa, ada yang di tempat mewah ini. Bagaimana cara mendapatkan sel mewah itu ditanya juga oleh ombudsman kepada mereka-mereka ini?
2: Iya, kami tanya dan mereka bilang mereka membayar sejumlah uang untuk dapat tinggal di situ.
1: Berapa besarannya?
2: Tidak disebutkan.
1: Nggak disebutkan.
2: Iya, mereka tidak menyebutkan.
1: Berapa sebulan sekali seperti kos-kosan gitu atau gimana, Bu Safrida?
2: Kami tidak detail sampai ke sana karena memang juga tidak lama ya, karena kami harus melihat yang ada di sekitar itu. Jadi kan ini bukan wawancara yang terbuka. Sambil kami melihat, kami tanya dan dia menjawab. Kami tidak melakukan pengecekan secara mendalam.
1: Oke, okay. Ditanya juga nggak membayar ke siapa?
2: Kami tidak sempat tanyakan juga, hanya kami itu. Nah, ini yang mungkin kami agak luput ya, karena waktu itu kita juga karena banyak bangunan kita mau mengecek, tapi dia menyatakan dia membayar jumlah uang gitu kan. Nah, itu dia.
1: Oke, baik. Jadi ombudsman tidak hanya ke di Lapas Cibinong saja, sudah melakukan ke lapas-lapas lain, tetapi untuk di lapas lain itu seperti di Pondok Bambu, di Batam, di Tangerang, itu tidak ditemukan?
2: Kalau soal di Pondok Bambu misalnya, di Pondok Bambu itu mereka menyatakan sewaktu belum terjadi pergantian kalapas ya, itu terjadi memang ada pungli ya kan, dan kemudian mereka mengakui itu memang warga binaan mengakui bahwa itu ada pungli, dan kemudian secara fasilitas mungkin cukup ya, ada beberapa teman, tapi kan ini bukan soal pungli saja, tapi soal layanan layanan publiknya, misalnya kemudian air bersih, obat-obatan itu, dan kemudian ini kan lagi musim nyamuk ya, DBD, dan itu kita tanyakan apakah dapat fasilitas penyemprotan fogging gitu kan. Nah, itu tanyakan. Nah, itu. Dan kalapasnya sangat welcome ketika kami sampaikan temuan yang kami sampaikan pada saat itu. Berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan minta didampingi oleh ombudsman.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kalau di lapas pemuda itu kita temukan soal layanan makanan.
1: Pemuda tuh di Tangerang ya atau di mana, Bu?
2: Iya, Tangerang. Okay. Ya, Tangerang. Dapat temuan terkait dengan apa? Temuan makanan yang menurut warga binaan mereka minta itu menunya sangat monoton.
1: Bosen ya.
2: Sedikit, gitu kan. Dan itu kita sampaikan. Maka lapas juga berjanji akan
1: memperbaiki.
2: Jadi maksud saya beberapa hal kami kan bukan mencari-cari kesalahan, tapi kami menemukan, kemudian kami langsung meminta itu dilakukan dan kami akan monitoring itu. Kan itu dia. Jadi pada prinsipnya jangan sampai kami dianggap ombudsman itu melakukan mencari-cari kesalahan institusi, kementerian atau lembaga dan pemerintah.
1: Enggak.
2: Tugas kami adalah memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
1: Iya, tentu masyarakat juga senang karena dengan adanya ombudsman melaksanakan fungsinya sebagai mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini, merasa bahwa ini kepanjangan tangan dari masyarakat yang mengetahui mencari tahu apa sih dalemannya lapas gitu ya. Saya dan mungkin yang lainnya juga nggak pernah datang langsung melihat lapas dan ternyata diwakili ombudsman. Yeah. Dan temuan-temuan ini dan juga keluhan dari para penghuni lapas juga ditemukan di beberapa lapas yang dikunjungi oleh ombudsman, meskipun berbeda-beda dari yang pungli, dari yang makanan, yeah. dan sekarang ini yang sedang heboh adalah lapas mewah. Tapi kemudian ini kan ombudsman kan tentu saja independen, tidak ada intervensi. Tapi kemudian sudah disampaikan langsung ke presiden belum ya temuan ini ya, Bu Safrida?
2: Nanti gini, kami tidak langsung ke presiden karena jelaskan ini harusnya ke kementerian yang bersangkutan.
1: Oke.
2: Okay. Kita segera tindak lanjuti.
1: Oke.
2: Okay. Tapi tetap akan kami tembuskan kepada DPR dan kepada presiden untuk kita nanti juga jadi bagian ya. Tapi itu mungkin langkah terakhir ketika nanti mungkin kalau tidak dilaksanakan saran perbaikan kami ini oleh kementerian. Tapi tadi ketika saya satu forum dengan Pak Kakanwil, beliau berkomitmen untuk melakukan pembenahan lah di Lapas Cibinong dan kami akan tetap, dan ini kami sedang melakukan analisa, akan membuat kajian untuk menyampaikan rekomendasi catatan tertulis ya, catatan tertulis kepada Menteri Initas, khususnya Dijen Pemasyarakatan untuk segera bisa ditindaklanjuti.
1: Oke, okay. Sudah komunikasi juga dengan Komisi 13 DPR RI, Bu Safrida?
2: Tadi di wawancara salah satu media sempat ketemu dengan Wakil Ketua Komisi 13.
1: Oh sudah tahu ya.
2: Iya sudah. Termasuk dengan Komisi 2 sebagai mitra kerja kami juga. Kami tadi sudah dalam satu forum. Kami pikir ini DPR sangat memonitor ya, dan kami mengapresiasi juga bahwa hari ini termasuk pimpinan DPR RI juga merespon baik apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan dukungan dari masyarakat, dari DPR, dan kami yakin kementerian ini pas pun pasti akan segera berbenah ya, tapi ingat bahwa kami akan tetap mengawasi semua sepanjang karena undang-undang memberikan wewenang itu kepada kami, dan kami adalah untuk memberikan perbaikan terhadap pelayanan publik bagi masyarakat.
1: Oke, okay. Bu Safrida, kalau dari tugas fungsi ombudsman itu kan memberikan rekomendasi. Seberapa kuat sebenarnya rekomendasi ini kalau diatur dalam undang-undang itu untuk dilaksanakan kepada instansi terkait? Dalam hal ini mungkin Dijen Lapas dan lain sebagainya gitu, Bu Safrida.
2: Iya, pertama begini, bahwa kan mungkin orang beranggapan ombudsman ini tidak punya tidak punya gigi atau tidak punya gigi, ya. Sebenarnya ini saya perluskan, Mas, karena saya di ombudsman, bukan. Tetapi ombudsman itu kan ketika dia melakukan pengawasan menemukan adanya maladministrasi, maka dia serta merta akan memberikan tindakan koreksi kepada institusi yang melakukan pelanggaran. Dan biasanya ya di undang-undang institusi yang diberikan tindakan koreksi itu wajib melaksanakan tindakan korektifnya ombudsman itu paling lama 60 hari. Kalau tidak dilaksanakan, maka ombudsman bisa melaporkan kepada DPR dan presiden untuk dilakukan pembinaan, dan ini bisa berimpas juga pada penilaian. Ya, predikat yang akan diberikan baik dari penilaian wilayah bebas korupsi, wilayah bebas maladministrasi, dan juga opini ombudsman. Jadi, dan ini akan erat kaitannya terhadap penilaian kinerja lembaga.
1: Okay.
2: Dan sekali lagi bahwa kami mendorong bahwa dengan pengawasan DPR, mungkin bisa DPR sebagai pengambil fungsi keuangan dan fungsi pengawasan, bisa saja kalau memang itu tetap tidak dilaksanakan, DPR bisa saja bilang sama pemerintah bahwa ini karena tidak melaksanakan, tidak memperkaya pelayanan, bisa saja mengurangi anggaran yang diberikan yang tidak mau melakukan. Kita dorong sebenarnya karena kami tidak punya fungsi eksekutorial, tapi kami punya fungsi untuk melakukan tindakan koreksi, dan itu wajib dilaksanakan. Kami memikir bahwa sebenarnya bukan berarti ombudsman tidak kuat, ini sangat kuat, dan ini terbukti beberapa institusi setiap ombudsman memberikan tindakan koreksi itu selalu dilaksanakan.
1: Oh. 0213844545 0213866712 atau WhatsApp kami di 0813993998888. Sementara ini respon dari pemerintah, dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, mempersilahkan media meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan keterbukaan diperlukan untuk memastikan temuan ombudsman usai sidak di lapas tersebut. Ia mengatakan juga akan ada tindakan yang diambil jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong. Ombudsman Republik Indonesia dalam temuannya menyebut ada beberapa tipe kamar di klaster tersebut yang ditemukan di lapas Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Mereka menemukan saat melakukan sidak ke lapas ini. Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3RRI kami buka untuk Anda, Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam, Pak.
3: Selamat dini hari, Bang.
1: Oh ya, selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
3: Ya, kejadian di Cibinong kan bukan yang pertama ya.
1: Iya. Yeah.
3: Sebelumnya sudah banyak kejadian.
1: Iya, yeah, di lapas Sukamiskin, iya.
3: Iya, pastinya dulu waktu ada koruptor di penjara di Jakarta, dia bisa terbang ke Bali nonton tenis.
1: Iya.
3: Ada dulu itu. Kemudian ada juga seorang perempuan yang ibu-ibu ditahan di penjara, dia bisa keluar setelah membayar 10 juta digantikan oleh perempuan lain. Semua ini gara-gara uang, Bang.
1: Yeah.
3: Uang adalah raja. Yang mudah jadi sulit kalau tidak ada uang. Tapi kalau yang sulit bisa jadi mudah kalau ada uang.
1: Yeah.
3: Ini terjadi di negara kita, tidak bisa dipungkiri. Asal ada uang semuanya beres. Terima kasih.
1: Oke. Pak Matoli, semoga Pak Matoli, ya, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Menurut Bung Fajar, tindakan memewahkan lapas itu masuk ranah pidana apa enggak? Masuk ranah kriminal apa enggak?
1: Wah, ini sulit juga nih untuk menyebutkannya. Apakah hanya sekedar pelanggaran administrasi dari pejabat ya, tidak sesuai dengan kode etik atau lain sebagainya, atau ada pidana, unsur pidananya? Agak sedikit sulit juga, harus diinvestigasi lebih lanjut. Ya.
4: Yang kedua, itu masuk praktek berencana atau tidak? Direncanakan, ada terjadi praktek pungli, orang akhirnya mau bayar, itu masuk tanah KPK apa enggak? Bisa enggak di situ setelah ombudsman KPK masuk, kepolisian masuk memilikinya?
1: Oke.
4: Ketiga, masih banyak cibinong-cibinong lain di Indonesia bagian timur dan barat. Datanya ada 500 sekian gedung ini. Ya.
1: Yeah.
4: Saya enggak tahu di situ udah nyampur semua. Orang-orang pidana-pidana yang kasus ringan, sedang, dan berat, dari kasus sandal jepit, maling ayam, sampai maling koruptor negara, dan narkoba, disatukan, digaduh-gaduhkan. Pertanyaan, yang maling sendal, malang sekali untungnya kan, gak bisa berbuat apa-apa, tapi maling koruptor, yang donatur silahkan ngatur, kan begitu.
1: Okay.
4: Iyalah, mereka itulah CEO-nya. CEO yang menyamar, kan begitu. Yang terakhir, perlu enggak reformasi perlapasan kita lakukan? Supaya kita tahu apakah kita perlu meniru internasional standar perlapasan di dunia menurut PBB, atau mungkin kita bikin versi sendiri. Karena beda kan. Sebenarnya kan mereka itu kan diibaratkan sampah masyarakat. Mohon maaf harus demikian kan, karena haknya dicabut. Tapi ada juga di situ orang-orang besar yang dipecat, yang dipidanakan, yang sampai sekarang memang tempat-tempat sampah ini, tempat lalat sampah ini akhirnya bisa lagi terjadi praktek di situ kan?
1: Oke.
4: Jadi udah sangat udah terjadi, tapi kita nggak tahu dari zamannya Pak Lauli sampai sekarang gitu-gitu juga perlapasan kita. Kalau nggak besok terdengar terbakar, ya nggak tahu juga lah.
1: Baik, makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diinformasikan bahwa istilah sampah masyarakat itu sudah tidak dipergunakan lagi karena sekarang sudah ada istilahnya itu pembinaan. Jadi harapannya bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran pidana, menjalankan hukumannya di dalam penjara, keluar itu bisa diterima oleh masyarakat karena di dalam adalah pembinaan. Jadi warga binaan sebutannya, dibina sehingga mereka bisa bertobat dan bisa kembali ke masyarakat, diterima di masyarakat. Tapi di sisi lain, tadi catatannya Pak Mantoli menarik juga. Kira-kira ini kalau misalkan ada pelanggaran pidana, lalu apakah ini direncanakan atau tidak? Nah, ini pertanyaan menggelitik juga nih. Kan nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bangun ada bangunan tring gitu ya, lapas mewah dengan berbagai fasilitas sofa, TV dan lain sebagainya. Perlu adanya perencanaan, perlu dan lain sebagainya. Bisa nggak KPK masuk tuh? Itu pertanyaan Pak Matol. Ini menarik juga nih. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo Pak Caswa.
5: Selamat pagi, Bung Pak Jarnugroho.
1: Iya,
5: selamat pagi. Yang selalu ceria dan semangat.
1: Terima kasih.
5: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, Jaya. Salam tangguh. Jaya. Silakan, Pak.
5: Iya. Enak banget ya.
1: Apanya enak?
5: Iya.
1: Yang dihukum terus tinggal di lapas mewah enak gitu maksudnya.
5: Iya. Tapi saya sih orang miskin, amit-amit jangan sampai seperti.
1: Jangan. Iya.
5: Tapi mendengarnya dibandingkan dengan orang susah,
1: yeah,
5: itu lebih enakan yang seperti itu ya.
1: Mm-mm.
5: Mewah segala macam
1: gitu kan.
5: Jadi harusnya itu ya, ini yang akan digali itu harusnya itu, ini pengawasnya gimana sih ya, pengawas tersebut?
1: Mm-mm.
5: Kok kurang optimis banget gitu loh.
1: Kurang optimis.
5: Jadi jangan-jangan se-Indonesia ini
1: ada lapas mewahnya.
5: Di lapas banyak, jangan-jangan mewah semua.
1: Ada lapas mewah gitu ya maksudnya.
5: Iya, ya, maka dari itu koruptor senang, tidak akan mau dihukum mati. Iya. Jadi seolah-olah ini kerjanya apa yang kayak gini. Harusnya kerja itu stabil, pengawasan diperketat, kan seperti itu. Terus jangan bodohin negara, jangan bodohin presiden, harus turun tangan presiden ini. Maksudnya jangan dibiarkan. Ini baru ketemu di situ sekarang. Jangan-jangan nantinya diintai lagi di tempat-tempat lokasi lain, apalagi yang jauh dari kota, jangan-jangan seperti itu juga. Jadi seperti itu, Bung Fajar. Okay, itu pendapat dari saya.
1: Baik.
5: Saya pun mencari untuk sehari-hari untuk makan pun dari mulai larut pagi sampai malam itu susah banget.
1: Susah.
5: Apalagi di dalam penjara kok mewah
1: bisa
5: banget
1: mewah, ya,
5: seperti
1: iya.
5: Itu. Okay. Iya, jadi yang jadi pertanyaan seperti itu. Ya mudah-mudahan negara kita bertindaklah, kalau jangan mundur, kalau berani harus, kalau itu mah diberesin saja, dibersihin dulu. Kalau penegak hukumnya kayak gini terus, nggak dibersihin sampai kapanpun tetap akan terjadi.

0: koruptor kita nggak jerah-jerah ya.
1: Iya, nggak jerah.
0: Kalau masuk hutan kan sama aja di rumah. Mewah, bayangnya mewah. Itu. Tapi kalau boleh katakan, sekarang kan kita lagi di DPR RI mengatakan ada pengesahan rancangan undang-undang kan, undang-undang perampasan aset. Saya pribadi mengatakan saya tidak setuju. Kalau segini bukannya saya mendukung koruptor, bukan. Saya takut hukum kita ini tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Jadi akibatnya yang dirampas ini nanti akibatnya di desa-desa, kalau tidak, ya betul, kalau sih mungkin 100 ribu, 100 juta, ataupun puluhan juta, itu yang nantinya yang kena dirampas.
1: Iya, yang miliaran, yang triliunan nggak dirampas. Enggak, gitu.
0: Enggak. Karena kan dirampas itu kan, rampas kan tempat mewah kan. Itu kan pasti yang menyewanya pasti orang yang berduit. Tak mungkin hanya rekening yang dihukum karena korupsinya mungkin puluhan juta.
1: Iya.
0: Pasti itu untuk koruptor-koruptor yang miliaran, triliun, dan korupsinya itu pasti. Pasti itu bukan saya mengomongnya itu aja.
1: Oke, baik. Makasih ya. Publik juga mempertanyakan soal pengawasan dari misalkan dari kementerian yang membawahi IMPAS ya. Seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMPAS, Agus Adrianto menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait peruntukan bangunan mewah yang ditemukan Ombudsman. Tapi tentu saja harusnya sih sebenarnya jangan sampai adanya temuan, harusnya kan begitu ya, kontrol dan juga evaluasi dan juga pengawasannya harus diperketat sehingga kalau Ombudsman itu sidak itu tidak ditemukannya lagi adanya lapas mewah. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jangan ketika ada temuan baru diinvestigasi gitu. Kalau bisa sekarang ini waktunya bersih-bersih untuk bisa menyisir semua lapas yang ada di Indonesia. Ada enggak sebenarnya temuan lapas mewah ini? Pak Suranto di Malang. Halo, Pak Suranto.
2: Selamat dini hari, Bang Fajar.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
2: Wah, kok tambah ngeri ya, lapas ada kamar mewah ya, gitu ya. Bang, itu dibilang mewah itu maksudnya gimana? Memang isinya apa gimana ya? Kok dibilang mewah gitu ya maksudnya?
1: Dibilang mewah itu karena isinya seperti apartemen, ada AC, ada sofa, ada spring bed, ada TV, ada meja, semualah seperti layaknya bukan lapas gitu.
2: Wah, itu nanti para napi bisa cemburu kan, para napi lainnya gitu, bisa iri kan ya. Wah, ini bahaya nih kalau gini kan. Ya harus diselidiki Pak ini. Jangan-jangan ada permainan ya kalau begini kan.
1: Oke.
2: Ya, saya pun kemarin buka itu ketika Ombudsman dicegat ya.
1: Iya, dihalang-halangi, bukan dicegat sih. Dihalang-halangi tapi kemudian dipersilahkan untuk masuk ke lapas tersebut.
2: Iya, semoga diselidiki benar-benar ya. Jangan cuma apa gitu ya.
1: Oke. Baik. Makasih Pak Suranto. Ya. Kenapa disebut klaster? Klaster itu kan kalau istilah klaster itu seperti perumahan ya. Biasanya itu ada perumahan apa, namanya klaster apa gitu ya. Karena ada beberapa unit, namanya disebut klaster. Kenapa disebut klaster mewah? Karena temuan dari Ombudsman itu ada kurang lebih 10 rumah serta beberapa mobil mewah bahkan yang terparkir. Kok ada parkiran, kok ada mobil mewah? Memang bisa kemana gitu? Apakah bisa keluar juga jalan-jalan? Kenapa disebut rumah? Karena bangunannya, bentukannya itu memang seperti layaknya rumah, bukan lapas. Nah, pertanyaannya juga tadi kemarin tuh kami, saya juga sempat berbincang dengan Ombudsman ya. Saya tanyakan yang menghalang-halangnya itu diketahui pangkatnya apa, jabatannya apa, tapi tidak jelas untuk disampaikan, masih belum disampaikan secara detail. Lalu juga siapa yang ada di dalam, apakah ada penghuni lapas yang menghuni bangunan mewah tersebut? Dijawabnya ada. Siapa, apakah atas tindak pidana apa, tidak disebutkan. Tapi masyarakat ini berasumsi yang tinggal di situ adalah koruptor. Bisa jadi bandar narkoba, bisa jadi kejahatan pidana lainnya. Tapi mengerucut kepada koruptor, karena dirasa bahwa yang bisa membayar, yang mempunyai

0: uang gitu ya, itu koruptor. Itu kan asumsi publik. Meskipun belum disampaikan nih. Saya juga sempat menanyakan berapa kocek yang harus dirogoh untuk bisa tinggal di lapas memang tersebut. Tidak disebutkan angka pastinya berapa. Apakah seperti kos-kosan atau seperti bayar apartemen per tahun, per bulan atau gimana, enggak jelas disebutkan juga. Tapi yang jelas, meskipun sudah ada bantahan ya dari lapas di kelas 2 Aci Bidong, dari beberapa pejabat di lapas kelas 2 Aci Bidong ini, bahwa itu adalah bangunan dari pejabat di lapas tersebut ya, pegawai di lapas tersebut. Tapi temuan ombudsman ketika ada penghuni lapas yang menghuni kamar mewah tersebut sudah harusnya terbantahkan. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, halo. Pak Ramli.
1: Halo, Bang Fajar.
0: Ya, silakan Pak Ramli.
1: Ini yang jawab, apakah orang itu sudah pernah masuk penjara apa belum?
0: Hah? Maksudnya gimana kalau tuh, Pak?
1: Saya, Bang Fajar. Saya sudah bosan di penjara itu.
0: Pak Ramli pernah masuk penjara?
1: Sudah bosan, bukan pernah lagi.
0: Wah, ini bisa diceritakan apakah di
1: ya,
0: di tempat
1: itu semua polisi
0: ya,
1: semua itu makan sogo.
0: Enggak, ini saya tanya dulu nih, kan konteksnya adalah lapas mewah. Ketika Pak Ramli ya, berada dalam penjara itu tahu. ada enggak lapas mewah di tempat ketika Pak Ramli menjalani hukuman?
1: Saya bilang di Kabupaten Idin. Di situ saya tinggal 6 bulan.
0: Saya tanya, nah, apakah di lapas itu ada lapas mewah, beberapa fasilitas, Pak Ramli, yang berbeda dengan lapas-lapas lainnya?
1: Itu bukan mewah. Ada hotel dalam itu, ada kamar hotel.
0: Kamar hotel?
1: Nah, kamar hotel. Kalau satu malam dibayar sama polisi pengawas itu, 1 juta.
0: Membayar ke petugas.
1: Ya, polisi itu. 1 juta itu malam.
0: Oke. Okay. Jadi bukan per bulan, bukan per tahun, tapi per malam 1 juta.
1: Per malam.
0: Tahun berapa tuh kalau boleh tahu, Ramli?
1: Itu tahun 2023.
0: 2023. Berarti Pak Ramli baru ini apa namanya, baru saja menjalani hukuman, sudah bebas sekarang?
1: Bukan ya apa? Karena kan saya bakar kantor apa kesehatan satu. Dinas apa satu lagi, dinas sosial. Lalu kan saya ditahan di Kapolres
0: ya, karena perbuatan itu ditahan lalu dimasukkan ke dalam sel penjara, kemudian diketahui
1: di Kapolres. Kapolres ini kan.
0: Ya.
1: Itulah orang-orang ganja, orang narkoba, semua minta tebusan.
0: Lalu?
1: Habis itu saya dipindah ke penjara.
0: Ya, nah.
1: Itulah saya tengok, rupanya begini orang penjara.
0: Jadi dalam penjara itu, di penjara itu ada lapas yang ada fasilitasnya, Pak Ramli. Lapas ya. Apa? Daerah mana? Tepatnya?
1: Itu di Girayo namanya.
0: Lapas apa? Kalau di kita yang bahas sekarang kan di lapas 2 A Cibinong. Kalau di sana tuh di mana tepatnya, Pak Ramli?
1: Itulah di Rayo.
0: Rayo. Lapas Rayo kelas 2 A. Kelas apa?
1: Ya. 2 A juga tuh.
0: Berapa? Ya, oke. Baik. Baik, kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih informasinya. Wah, ini juga bisa disampaikan ke ombudsman, karena dalam perbincangan saya dengan ombudsman kemarin itu, selain melakukan tugasnya untuk pengawasan,

diarahkan lah ya gitu ya, namanya mungkin bisa disamarkan, tapi nama nantinya akan disamarkan, tapi namanya harus benar dan informasinya harus valid. Nanti akan dicek dan dicek lagi sebelum nanti akan ditindaklanjuti. Baik, break dulu jelang warta berita, nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan hutan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
3: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
4: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
1: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kalau tadi kami berbincang bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Ramawati, kini kami berbincang bersama anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Wibowo. Pak Yanuar, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak. Kabar sehat ya.
1: Baik-baik.
0: Kabarnya juga sudah dapat informasi ya nih Komisi 13 nih tentang adanya dalam tanda kutip nih lapas mewah di kelas 2A Cibinong.
1: Iya.
0: Nah, mungkin ada tanggapan dulu nih dari Komisi 13 dari Pak Yanuar dulu deh. Silakan, Pak.
1: Iya. Pertama kita cukup kaget ya. Artinya temuan ombudsman ini membuka tabir yang selama ini menjadi apa ya, rumor ya di luar. Bagaimana jual beli fasilitas, narkoba di dalam lapas dan seterusnya, ini muncul ke permukaan gitu. Dan tentu ini harus kita tindak lanjuti untuk perbaikan lapas kita ke depan.
0: Apa tindak lanjutnya dari Komisi 13, Pak Yanuar?
1: Tentu kami akan mengundang, akan memanggil ombudsman dan juga Ditjenpas, Kakak Wil dan juga Kalapas serta KPLK-nya, gitu ya. Karena memang kita ingin mengkonfrontir, karena ini apa yang disampaikan ombudsman ini kan kemudian dibantah ya sama pihak dari lembaga pemasyarakatan. Tentu kita ingin konfirmasi, kita ingin investigasi lebih jauh gitu. Karena apa yang terjadi ini jangan sampai kemudian simpang siur gitu. Kami di Komisi 13 ingin ini dibuka seluas-luasnya. Kita ingin objektif melihat bagaimana pengelolaan warga binaan kita di dalam lapas. Yang harusnya imparsial gitu ya, tidak diskriminatif, tidak ada pungli, kan seperti itu gitu. Tapi dengan temuan dan visual yang disampaikan oleh teman-teman dari ombudsman, tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Begitu Mas Fajar.
0: Jadi nanti akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu, duduk permasalahan seperti apa.
1: Kita panggil. Kita panggil.
0: Hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Oke. Nah, ini hari kan
1: kita panggil ombudsman dan juga di Denpas ya.
0: Tadi saya sempat berbincang sama ombudsman bahwa sebenarnya ini bukan rutan pertama, tapi ada beberapa lapas lainnya seperti di Pondok Bambu, temuannya pungli, lalu di Lapas Pemuda Tangerang soal kualitas makanan bagi para narapidana. Jadi ada beberapa temuan-temuan lainnya mungkin tidak sama seperti lapas kelas 2 A Cibinong ya, temuannya ada lapas mewah. Tapi ini kan tentu ada permasalahan yang hak-hak dari para penghuni lapas ini tidak mendapatkan haknya, begitu Pak Yanuar. Apa nih yang ingin disampaikan nih, Pak?
1: Ya sebenarnya kita di dalam pengelola lapas tidak boleh ada diskriminasi ya, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antar warga binaan. Semua harus dilakukan sama, gitu loh, sebagai warga binaan. Nah memang Mas Fajar, lapas itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa kategori.
0: Mulai
1: dari super maksimum, maksimum, medium, sampai kemudian yang lapas terbuka itu ada. Gitu. Nah masing-masing punya karakter tentunya gitu ya. Super maksimum di Nusa Kambangan itu one cell, one man one cell gitu. Dengan pemantauan 24 jam benar-benar terisolasi gitu ya. Itu untuk yang gembong-gembong narkoba, teroris, segala macam itu di sana semua. Tapi juga ada yang lapas terbuka, itu yang selnya itu bukan pakai jeruji besi, tapi dia menggunakan seperti rumah kontrak petakan gitulah, gitu ya. Mereka bebas, mereka pagi ke ladang. Ya seperti ini, seperti pada umumnya gitu. Cuman mereka ada dalam area lembaga pemasyarakatan.
0: Tapi dari semua tipe-tipe lapas itu kan nggak ada yang mempunyai kriteria ada TV, ada alat gym, ada sofa gitu, Pak Yanuar.
1: Nggak ada, nggak ada itu. Itu fasilitas yang memang dilarang. TV, handphone, kipas angin gitu ya. Itu nggak boleh masuk. Nggak boleh itu. Gitu loh, itu fasilitas yang dilarang karena sejatinya mereka harus menjalani masa tahanan atau masa hukuman itu dengan segenap pembinaan dan program yang dibuat di masing-masing lapas gitu.
0: Yeah, banyak
1: soal komunikasi, ada jam besuk,
0: yeah,
1: ada momen atau waktu-waktu tertentu. Dan yang menarik ini sebenarnya, Mas Fajar, saya coba ikuti ya apa yang terjadi seharian ini. Lapas ini kan infrastruktur gedung bangunannya itu kan sangat tertutup.
0: Oke.
1: Okay. Pintu akses masuknya pun juga sangat terbatas.
0: Mm-hmm.
1: Kan begitu.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi orang keluar masuk harus di X-ray, harus diperiksa badan, diperiksa barang semuanya.
0: Iya.
1: Kan? Yeah. Nah, ini yang menarik, kita akan nanti mungkin hari setelah pertemuan itu kita akan lihat ya. Tapi dari visual yang disampaikan Ombudsman, itu kan wilayahnya itu di luar pagar,
0: yeah,
1: area lapas gitu, yeah,
0: ya.
1: Di luar. Nah, ini yang jadi problem. Kalau dulu pernah kita disuguhkan gitu ya, fenomena suka miskin misalnya,
0: mm-hmm,
1: itu yang dipenuhi dengan fasilitas itu masih di dalam sel.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, temuan yang ini kan kemudian menurut Kakadil gitu ya, ini kan rumah dinas dan rumah petugas gitu.
0: Oh, nah, jadi kan menolak bahwa kemudian
1: semuanya kan berbeda. Ombudsman mengatakan di situ ada warga binaan,
0: yeah,
1: yang mengaku warga binaan, kan begitu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tentu ini kita akan konfrontir nih tingkat kebenarannya seperti apa. Gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, misalnya itu rumah dinas, terus ada warga binaan tinggal di situ, itu juga pelanggaran. Kan begitu.
0: Iya. Kok bisa? Kok iya, makanya kalau misalkan itu rumah dinas, kok bisa ada penghuni lapas di situ gitu ya, Pak Yanuar ya? Nah,
1: itulah makanya yang saya sampaikan. Apalagi lapas ini kan sangat tertutup ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Konsensual antara petugas dengan warga binaan ini, makanya di dalam pengelolaan petugas lapas ini kan rotasi juga cukup cepat ya.
0: Pergantian kalapasnya, ya.
1: Iya, bukan hanya kalapas, tapi juga petugas-petugas.
0: Petugasnya
1: kalapas,
0: juga.
1: Iya, karena ini untuk menghindari, gitu ya.
0: Kedekatan emosional daripada ya penghuni, ya.
1: Iya, dengan penghuni itu kalau udah pada level nyaman tertentu kan mereka bisa kong kali kong kan begitu. Nah, tentu dari sisi lembaga pemasyarakatan, ya kami di Komisi 13 selalu menekankan untuk seluruh petugas lapas itu menjaga integritas. Itu yang paling penting gitu loh, dengan tugas pembinaan tentunya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sementara ya kita tahu sendiri lapas kita over capacity,
0: mm-mm,
1: ya.
0: Iya.
1: Iya kan, over capacity, ada yang dihuni satu sel itu 30 orang, ada yang 50 mm-mm orang gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, tentu orang kemudian gitu ya kan mencari level nyaman. Gitu loh. Nah, bagaimana mencari level nyaman itu kan kemudian mereka bernegosiasi dengan petugas. Nah, ini yang pelanggaran di sini. Gitu, dan itu nggak ada toleransi kalau benar-benar itu ditemukan ada keterlibatan petugas di lapas, ya harus sanksi berat itu.
0: Iya, sanksinya apa sih, Pak, kalau dari undang-undang, Pak Yanuar?
1: Ya mulai dari penurunan pangkat, kemudian pembinaan, sampai dengan pemberhentian, pemecatan.
0: Tapi ya, jadi lebih kepada jabatannya dia. Tapi kalau untuk sanksi pidananya enggak juga ya, Pak Yanuar ya?
1: Ya kan pidana ada hal yang lain lagi ya, Mas. Ini dari sisi lapas ya.
0: Dari sisi lapas
1: itu
0: ya.
1: Dari sisi pemasyarakatan ada pembinaan terhadap petugas.
0: Okay.
1: Kalau ditemukan unsur pidana, ya harus gitu, harus berproses. Misalnya dia terlibat di dalam jaringan narkoba di situ. Atau dia terlibat dalam pemerasan misalnya.
0: Iya, gitu, pungli ya, dan sebagainya.
1: Pas pungli dan seterusnya. Oh, itu pidana.
0: Pidana ya.
1: Gitu loh. Itu pidana.
0: Okay.
1: Jadi jangan kemudian merasa berseragam gitu ya, bisa seenaknya. Tapi yeah, zaman sudah berubah gitu loh.
0: Iya, yeah. Sebenarnya kita coba untuk menurunkan kapasitas lapas yang sudah over kapasitas dengan mengedepankan restoratif justice ya, Pak Yanur kalau nggak salah ya.
1: Ada restoratif justice.
0: Iya. Yeah.
1: Kita dengan PKS gitu ya, pidana kerja sosial.
0: Iya.
1: Gitu. Yeah. Nah, tapi kalau mentalitas aparatur lapasnya ini bermasalah, Mas.
0: Iya.
1: Yeah. Itu nanti kayak pidana kerja sosial itu dipungli lagi nanti.
0: Itu bahaya kan. Iya benar. Iya, tapi bukan menjadi opsi, ada opsi enggak sih Pak dari DPR juga untuk menambah lapas gitu Pak agar menghilang apa namanya overkapasitas ini bisa teratasi sehingga tidak ada bargaining atau konsensi di dalam internal lapas gitu Pak yang tertutup ini Pak.
1: Begini, ada dua ya secara prinsip. Yang pertama, overcapacity ini salah satu penyebabnya adalah pidana penyalahgunaan narkoba.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir 70% lapas kita itu dihuni oleh kasus narkoba.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kasus narkoba ini kan bisa kita pilah sebenarnya. Ada dia
0: yang bisa direhabilitasi, mana yang bisa dipidana gitu ya.
1: Nah, ada bandar, ada kurir, ada pengguna.
0: Mm-mm.
1: Yang dia dalam quote-unquote dia ini korban gitu loh, yang perlu direhabilitasi gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, ketika itu dijadikan satu, tentu ya ini langsung melonjak gitu loh tingkat huniannya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang kedua, memang sempat ada wacana, ada ide untuk membangun mega prison gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lapas yang cukup besar gitu di Nusa Kambangan atau di pulau terluar yang lain gitu.
0: Yeah.
1: Nah, yang ketiga itu tadi KUHAP kita sudah coba
0: mengedepankan
1: mengedepankan restoratif justice, pidana kerja sosial supaya hukuman itu bukan hukuman badan gitu loh, tapi dia bisa melaksanakan kerja-kerja sosial.
0: Iya, tapi catatannya itu tadi ya, kalau misalnya petugas-petugasnya itu mentalnya begitu, ya bisa jadi timbul lagi gitu.
1: Kalau mentalnya mental pungli gitu ya, hidup dari meras warga binaan ya tetap aja.
0: Kami masyarakat menunggu hasil dari hari Senin nanti ya, Pak Yanuar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terlaksana nih pertemuannya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Yanuar.
1: Malam.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arief Wibowo, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati.

0: dan menyajikan data empiris.
1: Mungkin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa temuan kami. Pertama, kami perlu menyampaikan kepada teman-teman bahwa Ombudsman itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 di Pasal 1 angka A1 ya, bahwa kami adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Dalam pasal 34 dalam undang-undang yang sama, kami juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 huruf C, di mana Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas kunjungan kami adalah memiliki dasar hukum. Kedua, bahwa kami perlu sampaikan kepada teman-teman, kunjungan kami ke Lapas Kelas 2 Cibinong kemarin adalah merupakan kunjungan kedua kami setelah sebelumnya kami melakukan hal yang sama pada tanggal 26 Juli 2026 dalam rangka waktu itu melakukan pengawasan dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan, yang mana kami melakukan kunjungan tersebut bersama dengan Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas, dan juga lembaga-lembaga NHRI, di mana pada saat itu kami melakukan kunjungan, kami juga mendapatkan penolakan dari Lapas Kelas 2 Cibinong. Jadi kemarin adalah kunjungan kami yang kedua. Berikutnya kami perlu sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kemarin Ombudsman hadir itu tidak ada membawa media. Kami masuk itu murni adalah rombongan kami sendiri yang terdiri dari Pak Fikri Yasin, pimpinan saya, didampingi oleh keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, keasistenan bidang 1 yang membidangi politik dan keamanan, dan juga keasistenan utama pengaduan masyarakat. Di mana tujuan kami, ini merupakan rangkaian kegiatan kami ke beberapa lapas untuk melakukan, memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga binaan atau tahanan yang ada di rutan dan lapas yang kami kunjungi, yang kami lakukan sidak, agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak mereka sebagai warga binaan dan apa yang menjadi tugas Ombudsman, sehingga jika mereka mendapatkan pelayanan publik yang buruk, mereka bisa melaporkan kepada Ombudsman. Itu tujuan kunjungan kami tanpa pemberitahuan kepada lapas. Nah, pada saat ini kita langsung masuk teman-teman kepada pada saat kami sampai ke Lapas Kelas 2 Cibinong. Kami melaporkan diri ya kepada petugas yang ada, pada saat itu diterima oleh Kepala Tata Usaha Lapas Kelas 2 Cibinong dan juga didampingi dengan Kepala KPLP, Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2 Cibinong, menyampaikan surat tugas yang sudah kami bawa dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman untuk kami melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang, sebagaimana saya sebutkan di dasar hukum di awal. Dan dari awal kami sudah dinyatakan bahwa mereka menyatakan menunggu arahan dari Kalapas, ya. Nah, kemudian kami minta mereka berkoordinasi dengan Kalapas, namun tetap tidak diberikan izin untuk masuk. Ketika kami sampai itu sekitar pukul 10 kurang 15 menit, kami menunggu sampai 10 lewat 15 menit. Setengah jam waktu kami menunggu, kami juga tidak dibenarkan untuk masuk dan mereka juga tidak menjelaskan alasan penolakan tersebut. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk keluar dari ruangan resepsionis Lapas Kelas 2 Cibinong dan kami melakukan menunggu di kantin yang tersedia di lingkungan lapas, di mana situ ada kafe, ada kantin, kami duduk di situ sambil kami menunggu teman-teman media yang ada di sekitaran Cibinong untuk kami sampaikan bahwa bahwa kami mengalami penolakan kedua kali oleh lapas kelas 2 Cibinong. Nah, setelah itu sambil menunggu teman-teman media hadir, jadi sekali lagi kami tidak membawa media, kami malah menunggu teman-teman media hadir. Kami melihat di sebelah kiri tempat kami duduk, yaitu ada sekitar jaraknya 100 meter, ya 100 meter, ada pagar kayu yang berdiri. Ya ini tadi mungkin bisa teman-teman lihat ya. Bisa lanjut ke fotonya saja. Ya sudah, ini itu dia. Ada pagar, teman-teman bisa lihat ini pagar. Pagar inilah yang kemudian pintu belakang yang memang dari tempat kami duduk sebelah kiri. Kami tidak tahu itu bangunan apa dan ada apa di belakang pagar tersebut. Kemudian kami, kebetulan tim sudah ada yang masuk duluan. Kemudian kami menanyakan, ini ada apa di belakang pagar ini? Dijawab adalah di belakang itu ada rumah dinas Kalapas kelas 2 Cibinong. Kemudian kami melakukan melihat situasi di situ, kami masuk ke dalam dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti kelas. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam. Sedangkan yang seperti villa ini tuh dari rumah warna putih tadi itu belok ke kanan. Nah, teman-teman bisa membayangkan, nanti kita akan ada peta yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Belok ke kanan itu ada rumah dinas Kalapas. Nah, ini bangunan yang kita temukan. Kemudian ketika ditanyakan, petugas menyampaikan bahwa itu rumah tersebut adalah rumah asimilasi. Nah, kemudian kami mengecek isi dalam rumah tersebut. Ya. Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan, ya, di mana menurut keterangan warga binaan yang ditemui, yang bertemu dengan tim ombudsman, dan kemudian dia menjawab memang dia adalah warga binaan, ya. Nah, kemudian ketika mereka menyadari bahwa ini adalah ombudsman, mereka langsung lari ke dalam kamar. Nah, jadi diduga kuat menurut kami di dalam lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan yang ada di lapas Cibinong. Nah, ini peta yang tadi saya sampaikan teman-teman, mungkin bisa saya tunjukkan, kita nggak punya pointer. Ya, ini saya tunjukin pointernya, boleh saya sambil berdiri ya menunjukkan di mana kami mulai berjalan. Ya, ya. Kami awalnya berada di coffee shop itu, teman-teman bisa, coffee shop. Nah, kemudian kami masuk, ada pagar pembatas ya, dari sini. Nih, dari sini, Kalapas, gerbang pembatas. Nah, itu. Kemudian kami masuk, inilah yang kami temukan. Ada area parkir mobil mewah, ada rumah-rumah. Kemudian yang kami dapati itu dia ke dalam sini. Ini yang hunian yang tadi saya bilang seperti villa, ada hunian tipe A dan tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada beberapa tipe. Kemudian ada juga simulator golf yang sedang dibangun dan ada fasilitas gym yang kami temukan. Kemudian ada kolam. Nah, di belakang sini, di belakang area parkir mobil ada pagar, kemudian yang orange ini adalah jalan tempat pembuangan sampah, di mana tempat pembuangan sampah ini tidak memiliki pagar lagi dan bisa akses keluar masuk, dan bisa ada mobil yang kami dapati di sini, ada dua buah mobil mewah yang kami dapati ada di situ. Dan ini rumah yang tipe hunian tiga yang kami temukan. Nah, lokasi ini menunjukkan, ombudsman menemukan bahwa keamanan di lapas Cibinong ini sangat longgar. Dan kami melihat ini punya potensi untuk keluarnya, masuknya tahanan. Nah, berikutnya ini salah satu mungkin kami sampaikan juga, ini ruangan-ruangan yang kami temukan. Ini adalah dari yang tipe 1 dan 2 tadi. Inilah di dalamnya, teman-teman bisa lihat. Nanti mungkin bisa juga kalau kan teman-teman ini yang kami temukan dan kami dokumentasikan. Nah, berikutnya ini yang tipe yang lain lagi Ini di dalamnya tetap sama, ada berbeda ya peruntukannya, kelihatannya ada standarisasi juga ya, seperti penginapan ada yang kamar suite deluxe sama yang superior, sepertinya seperti itu ya. Nah ini dia, oke. Nah ini mungkin dokumentasinya, saya pikir teman-teman silahkan sudah kami sampaikan. Nah beberapa hal mungkin perlu kami sampaikan bahwa ada yang kami lakukan bukan berarti mulus-mulus saja, memang ada upaya penolakan yang dilakukan oleh petugas sampai kami harus ada aksi yang dorong-dorongan di antara kami dengan petugas lapas ya, dan ini merupakan, kita sangat menyayangkan karena ini kami menjalankan tugas sebagaimana perintah undang-undang. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan sebenarnya pemantauan ini bukan hanya di Lapas Cibinong. Lapas Cibinong adalah lapas terakhir pada minggu ini yang akan kami lakukan pengawasan ya. Sebelumnya kami sudah melakukan pengawasan di beberapa UPT pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta, Banten, Kepri, dan itu semua berjalan lancar. Kami diterima dengan baik dan kami bisa melihat dan mencatat apa yang kami temukan ya. Nah, kemudian kami mungkin perlu sampaikan teman-teman bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang 37 sebentar mohon maaf. Undang-Undang 37 bahwa setiap orang yang menghalangi ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Aduh. Maaf. Ya, oke. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ini kami perlu putarkan ini cuplikan videonya. Ya, silakan dilihat. Ya, ini yang kami masuk ke lapas yang kami temukan. Nah, ini ketika kita masuk, ya, kita temukan pintu, kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang, ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya gitu ya kan. Atau ada yang kayak kos-kosan lagi malah gitu ya kan. Nah ini di kamar mandinya, nanti teman-teman silakan lihat ya. Nah ini aksi dorong-dorongan juga sempat terjadi waktu kami mau masuk kemari. Nah ini yang menyebabkan salah satu staf kita cedera, tapi mudah-mudahan sudah pulih lah. Ini hari sudah diobati ke rumah sakit. Nah ini fasilitasnya ada TV, makanan di dalam kulkas yang cukup lengkap ya. Dan di tempat pembuangan sampah kami menemukan botol-botol miras kosong yang menurut kami berarti patut diduga ini sudah berlangsung cukup lama. Nah mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ini hasil temuan kami teman-teman sekalian, bahwa kami melakukan pengawasan ini semata-mata untuk memastikan bahwa pelayanan publik sudah dijalankan dengan baik-baiknya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada di seluruh Indonesia, terutama di lapas dan rutan yang kami kunjungi, khususnya lapas kelas 2 Cibinong. Kedua, terhadap setiap temuan ombudsman, kami meminta Kementerian IMIPAS untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Ya, terakhir kami mungkin perlu menyampaikan, ombudsman akan selalu siap dalam membantu Kementerian IMIPAS dan Inspektorat Jenderal untuk berkolaborasi dalam melakukan perbaikan pelayanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak untuk dilayani oleh penyelenggara negara.

0: 0213844545, 0213866712, ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Temuan kamar hunian mewah di lapas Cibinong kelas 2A di oleh Ombudsman ya, ya menjadi perbincangan publik. Tadi kami sebutkan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Indah Mahendra mempersilahkan media untuk meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong Jawa Barat, sehingga masyarakat juga bisa tahu begitu ya fakta sebenarnya kondisinya seperti apa yang ditemukan oleh Ombudsman. Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Adrianto mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait temuan bangunan mewah yang ditemukan oleh Ombudsman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Bogor. Lalu kalau dari Komisi 13 DPR RI, kami juga sempat berbincang kemarin ya tentang adanya rencana pemanggilan dari berbagai pihak terkait ya ke Komisi 13 DPR RI. Dan ada urgensi untuk segera mengevaluasi sistem pemasyarakatan. Dan akan memanggil seluruh pejabat terkait dalam kasus tersebut, mulai dari Menteri IMIPAS, Dirjen Pemasyarakatan, hingga Kalapas atau Kepala Lapas Cibinong ya. Dalam perbincangan Pro 3 RRI kemarin malam itu, Komisi 13 menilai bahwa penyimpangan di lapas seperti keberadaan fasilitas mewah yang demikian itu akan terus muncul jika tidak ada perbaikan secara komprehensif ya. Lalu dari ICW mengatakan bahwa temuan Ombudsman terkait adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di lapas kelas 2 Cibinong, Pondok Raja Kabupaten Bogor yang diduga dimanfaatkan oleh oknum narapidana. ICW menyebut temuan ini relevan dengan 2 dari 5 modus korupsi di lapas yang telah dipetakan ICW sejak 2011. Di antaranya adalah pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana seperti pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan. Pak Imran di Kendari. Pak Imran, selamat dini hari, Pak.
1: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Imran.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini mengenai orang-orang di penjara ini dihukum ini.
0: Iya, Pak.
1: Ya, kalau menurut saya, Bang, ini tidak adil ya. Tidak adil. Ini sanksinya tidak adil, hukumannya
0: tidak adil. Terus, ya. Ada diskriminasi, perbedaan perlakuan di dalam lapas. Ada yang punya kamar mewah, ada yang berhimpit-himpitan karena over kapasitas lapas, gitu maksudnya Pak Imran.
1: Iya Bang, okay. Ya, betul. Seharusnya sama. Bang, yang mencuri, yang ini mencuri sendal,
0: Iya.
1: Ini harus memang perhatian besar bagi penegak-penegak hukum kita, Bang.
0: Ya. Oke, baik.
1: Karena katanya juga orang, Bang, memang orang Indonesia itu orang khususnya ya masih butuh uang katanya, Bang.
0: Oke.
1: Iya, masih butuh uang gitu lah.
0: Oke, baik. Makasih Pak Imran. Iya. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2A Cibinong, Gusti Bagus, menjelaskan bagian bangunan di lapas berupa rumah yang ditemukan Ombudsman. Gusti mengaku salah satu rumah tersebut ditempatinya. Jadi ada bantahan sebenarnya, tapi kemudian temuan Ombudsman ada penghuni lapas yang tinggal di bangunan tersebut dengan fasilitas mewahnya. Nah, ini akan di-cross-check juga oleh Komisi 13 yang akan memanggil sejumlah pihak terkait. Ya, dari Pak Saiful di Riau. Pak Saiful, silakan, Pak.
2: Halo. Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan, Pak.
2: Iya, kalau ini ya temuan ini, apakah ini boleh atau tidak boleh gitu kan? Tapi rasanya ada standarnya kan, kalau seorang tahan itu pelayannya apa namanya, perlakuan terhadap dia itu bagaimana gitu?
0: Iya.
2: Nah, betul. Tapi di acara Najwa Shihab itu juga pernah itu Bapak Okoce Keligis itu kan?
0: Iya.
2: Ada TV, ada kulkas, ada lengkap itu. Kamar khusus beliau. Apakah boleh atau tidak boleh seperti itu?
0: Iya.
2: Tapi saya pikir nggak boleh itu. Nah, dikasuskan ini kan seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi, ya kalau kita berharap bagaimana aturan yang gitu, boleh atau tidak boleh.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Saiful. Jelas tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Kalau ada TV, ada spring bed, ada AC, ada meja, ada sofa, boleh. Kalau semuanya sama, semua lapas itu sama. Sama seperti yang di Norwegia. Norwegia itu, kalau kemarin saya sempat singgung juga tentang bagaimana memanusiakan manusia bagi pelaku tindak pidana di Norwegia dengan fasilitas yang luar biasa bagus banget. Tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, tapi ada paradoks bahwa ternyata justru okupansi di Norwegia lapasnya itu terendah di dunia. Sangat rendah. Bahkan untuk kasus residivis, orang yang sudah masuk penjara keluar kemudian melakukan kejahatan lagi, baik itu kejahatan yang sama maupun kejahatan berbeda, masuk lagi residivis, itu rendah banget. Nah, ini sebuah paradoks juga. Kan kalau komentar di netizen tuh, di sosial media tuh, harus melakukan kejahatan apa biar bisa masuk ke lapas di Norwegia, saking bagusnya. Ada perpustakaan yang bagus, ya benar-benar indah lah. Lebih mungkin standarnya seperti ya kamar yang memang layak untuk ditempati. Nah, sementara di Indonesia kita tahu masalah mendasarnya di Indonesia, salah satu diantaranya adalah overkapasitas yang sudah terjadi di hampir semua lapas di Indonesia. Kemarin juga Pro3RE sempat bahas tentang hal itu. Saking banyaknya penghuni lapas, maka ketika ada fasilitas mewah dalam tanda kutip yang ada keinginan bagi penghuni lapas untuk bisa tinggal di situ dengan berbagai cara, entah itu dengan adanya bayaran ya, uang sewa dan lain sebagainya, sehingga tidak umpel-umpelan, tidak sempit, bisa istirahat dan lain sebagainya. Bu Ria di Tebet, Bu Ria, halo.
3: Ya, halo juga. Selamat dini hari, selamat perdana tuan rumah
0: Indonesia.
3: RRI Pro 3, Bang Sama sibuk apa bisa libur ya, Bang?
0: Oh, iya, baik.
3: Terima kasih banyak Bang Sabar, Bang Fajar Nugroho, karena udah bagus RRI Pro 3. Aku thank you sekali lagi.
0: Iya. Oh, sudah bagus ya, diterima ya.
3: Sempat itu, Pak.
0: Sempat hilang. Oke, alhamdulillah. Baik.
3: Ini temanya bagus banget ya, Bang. Kamar hunian mewah di lapas bilang emang ini, oleh gua kamu lihat nonton di TV keren banget ini, kita mau juga nih kayak kalau ini nggak pokoknya ya ini kan pasti ada rasa ya gimana ya nggak ini ya kayak ada rasa iri ya Bang Fajar ya, nggak apa namanya, nggak semuanya yang punya apa ini ya kan apa indikasi apa namanya apa militerasinya dan tekel apa teokrasi uang ya kan. Penjara seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan efek jera yang setara bagi setiap pelanggar hukum, adanya fasilitas menyerupai apartemen lengkap dengan

0: kepada hukum bawah.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih.
0: Ya. Salam sehat, salam
1: tangguh. Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari aturannya sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hak warga binaan, pemasyarakatan dari kebutuhan spiritual maupun fisik, bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mendapatkan perawatan secara fisik ketika terjadi gangguan kesehatan, ya, pelayanan kesehatan, makan yang layak. Ini beberapa temuan ombudsman, juga ada keluhan dari penghuni lapas, warga binaan yang mengeluhkan soal kualitas dari makanan di sana gitu. Itu sebenarnya adalah hak. Lalu banyak lagi hak-hak dari warga binaan di lapas. Termasuk juga perlindungan dan keadilan. Jadi dalam hal ini, dalam undang-undang ini, keadilan artinya tidak ada diskriminasi, perbedaan perlakuan antara warga binaan satu dengan warga binaan yang lain. Jelas kalau yang sekarang kita bahas ini ada ketidakadilan. Ada Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, halo.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Selamat dini hari, silakan Pak Nanang.
2: Ya, amin ya rabbal alamin. Sehat juga, Bung Fajar.
1: Iya, sehat juga. Terima kasih. Silakan, Pak.
2: Ya, memang saya lihat di di video-videonya terlalu mewah sekali itu, saya lihat tempatnya.
1: Iya. Ya.
2: Terlalu mewah sekali untuk orang yang melakukan kesalahan atau
1: kesalahan. Iya, iya.
2: Menghambur-hamburkan anggaran negara.
1: Iya, ini menjadi masih tanda tanya nih Pak Nanang, apakah bangunan itu menggunakan uang negara atau dari dana lain, misalkan dari penghuni lapasnya minta dibangunin, minta untuk diberikan fasilitas tersebut, kan bisa jadi bukan dari uang negara nih Pak Nanang.
2: Ya kan, tapi kan kebanyakan orang yang melakukan itu kan kayaknya korupsi semua, koruptor semua kan.
1: Ya, asumsinya begitu memang. Meskipun masih belum pasti nih apakah penghuni yang di kamar bawah ini adalah koruptor atau tindak pidana lainnya seperti narkoba, bandar narkoba dan lain sebagainya gitu, Pak.
2: Iya kan, seperti ya hasil-hasil gitu, tindak pelanggaran hukum yang menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar itu dia membiayai lagi, dan nanti akan timbul kecemburuan dari
1: iya penghuni lapasnya, iya warga binaan.
2: Nah, sehingga terjadi gejolak misalnya, ya kecemburuan segala macam, dan itu saya rasa memang terlalu berlebihan tempatnya kalau saya lihat dari videonya.
1: Iya.
2: Ya terlalu berlebihan. Ya mungkin pemerintah ini supaya ada titik jera, supaya mereka yang melakukan tindak pelanggaran terhadap hukum ini, iya jangan terlalu berlebihan tempatnya, seolah-olah seperti hotel apartemen. Biar ada titik jeranya gitu, mereka masuk lapas atau rumah tahanan itu diberikan batasan limit gitu, jangan terlalu mewah seperti itu, biar ada titik jeranya supaya mereka tidak masuk lagi
1: ke sana. Iya. Gitu. Oke, baik. Makasih Pak Nanang. Iya. Ya, terima kasih. Efek jeranya nggak ada kalau misalkan lapasnya terlalu mewah. Oke, Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
3: Ya, selamat pagi dari
1: Mas Fajar. Selamat dari. Salam sehat, salam tangguh. Agak lain nih, kita tengok.
3: Ngopi dulu. Asik. Mewah enggak tuh tempat tidurnya?
1: Aduh. Iya, iya. Gimana nih tanggapannya?
3: Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini Mas Fajar. Pertama kan terkait misalkan ada dibahas juga tentang asimilasi.
1: Asimilasi
3: itu kan kalau untuk istilah napi pengampunan. Yang sudah menjalani masa misalkan tahanan 2/3 dari hukuman yang diberikan kepada dia.
1: Iya.
3: Nah, asimilasi itu kan seharusnya kan dia ditempatkan juga di tahanan sel dia, bukan
1: di tempat mewah
3: seperti itu, ya kan?
1: Yeah.
3: Nah itu kan juga pertanyaan kan itu. Hmm. Nah yang kedua Mas Fajar, itu tempat ya kan diselidiki juga siapa itu kan untuk pegawai itu.
1: Katanya, ya kan? Untuk pegawai.
3: Katanya pegawai yang struktural.
1: Iya, kan tapi kan temuan ombudsman ada penghuni lapas yang ada ditinggal di situ, kan itu punya pertanyaan tuh.

0: Nah, itu dia. Kalau memang istilahnya itu adalah untuk bersepural, nah, yang mungkin diduga disalahgunakan oleh
1: Ya.
0: Nah, itu nanti kan biasa secara administrasi itu kan ada tuh, ini rumah dinas nomor 1 atas nama Polan bin Polan. Nah, tinggal nanti diselidiki. Nah, ada nggak unsur penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh yang seharusnya punya si Polan bin Polan itu,
1: yeah.
0: ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, terus yang berikutnya ketiga, Mas Fajar, kalaulah misalkan napi, ya kan, yang katanya yang sedang bekerja, ya kan, di area rumah lapas kan gitu. Nah, yang setahu saya, napi itu kan dilihat dulu tuh, yang istilahnya kalau anak Medan bilang, kalau mau jadi tamping, ya kan, atau misalkan tahanan pendamping itu tamping tuh, Mas Fajar. Dia dilihat dulu hukumannya tuh hukuman tinggi atau hukuman rendah. Nah, biasanya yang warga binaan itu tadi, kalau di Medan bahasanya WBP, itu dilihat hukuman tinggi atau hukuman rendah. Biasanya yang jadi seperti itu hukuman yang hukuman tinggi. Nah, mereka misalkan ditugaskan menjaga kebersihan dapur,
1: ya kan,
0: tukang masak,
1: kan
0: gitu. Nah, atau apa gitu kan. Nah, ini kita pertanyakan juga kenapa bisa sampai ke tadi rumah pegawai tadi
1: juga.
0: Yang terakhir Mas Fajar,
1: oke.
0: Nah, karena ini kan kepentingan kita bersama nih seluruh rakyat Indonesia, supaya ada efek jera, kan, yang sudah dijatuhi hukuman oleh aparat penegak hukum nih, kan, baik mulai dari proses kepolisian hingga kejaksaan hingga akhirnya dihukum. Nah, kita melihat bahwasannya kita berharap kalau memang itu kasus hal ini terjadi, sederhana Mas Fajar, seharusnya kita mencontoh dari penjara contoh di Guantanamo.
1: Penjara apa maksimum?
0: Nah, sebenarnya di lapas juga ada di kalau di Medan itu ada apa ya, yang khusus untuk misalkan 20 orang dalam satu sel, ya kan? Nah, jadi supaya di situ ketika asimilasi menjadi bagian dari pertobatan, ya kan, atau perubahan seseorang, ya kan, sebelum dia kembali kepada masyarakat, ya kan? Nah, jadi itulah pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan, supaya tidak lagi seperti yang kita lihat, Mas Fajar. Jadi itu ada kenyamanan hotel segala macamnya, ya kan. Bahkan saya pernah melihat waktu saya berkunjung ke salah satu lapas di Medan, ya, itu ada kerangkeng atau dia ukurannya itu setengah badan manusia dewasa.
1: Iya, itu ya, untuk kan? Detensi, untuk isolasi.
0: Iya, betul benar, isolasi.
1: Ya.
0: Nah, seharusnya kalau misalkan mau kita bicara asimilasi tadi, ya, istilahnya apa? Biasanya kalau itu yang isolasi tadi itu yang setengah-setengah baru masuk dewasa, itu ditempatkan bagi napi-napi yang misalkan di dalam itu berkelahi. Iya kan, buat onaran,
1: iya
0: kan, Mas Fajar, kan.
1: Betul.
0: Nah, dia masuk ke dalam situ. Dua tiga hari atau segala macam hanya bisa duduk gitu kan, mau dia buang air kecil segala macam di situ. Nah kan gitu kan. Nah, inilah buat pelajaran kita semua, Mas Fajar, termasuk buat Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri sih dari videonya yang pada saat dikonfirmasi wartawan, dia memang mendukung penuh. Untuk bersih-bersih di kementerian yang dipimpin oleh dia itu bagus tuh, Pak Agus tuh.
1: Baik.
0: Terakhir Mas Fajar, terakhir buat kita bersama untuk mendukung programnya Pak Menteri Imigrasi ini, IMIPAS, dan Bapak Susu,
1: ya.
0: Nah, kita berharap kita saling memberikan masukan dan saran yang terbaik.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Terima kasih, Mas.
1: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kita harus jeda jelang warta berita. Terima kasih banyak sudah berinteraksi dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu.
1: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
2: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya sekolah rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
3: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Kemudian dari saya, terima kasih.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Kamis kemarin 24 September 2026, pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar lingkungan, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Prof, kali kita ketahui setelah ini kan BRGM itu kalau tidak salah selesainya di 2024 ya, akhir itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini kan selesai gitu ya di 2024 ini. Dan pemerintah kembali membentuk badan khusus melalui BPGMN. Nah, apa masalah mendasar yang sebenarnya ingin diselesaikan, Prof? Gitu, apakah persoalan terletak pada desain kelembagaan BRGM atau bagaimana? Keterbatasan kewenangan atau koordinasi antar lembaga? Atau justru pada implementasinya di lapangan, Prof?
3: Iya, kalau menurut saya kelemahan utamanya memang tidak adanya kewenangan ya. Karena kan ini sebagai ya kumpulan ahli begitu ya, memberikan rekomendasi, memberikan saran yang akan dipakai atau tidak dipakai gitu adalah ya pemegang kebijakan, pemegang kekuasaan ya, entah di lokal ataupun di pusat begitu ya. Jadi mereka kan hanya sekedar memberikan rekomendasi begitu ya, berdasarkan keahlian yang ada kepada ya itu ya yang berwenang begitu kan ya, yang memang memegang kekuasaan ya, baik di daerah maupun di pusat begitu kan ya. Nah itu memang jadi memang kewenangan juga ya, dan koordinasinya juga agak membingungkan juga ya, apakah dia langsung ke
2: presiden
3: presiden ya atau lewat menteri ya gitu ya. Memang
2: karena kan terakhir masa tugas BRGM di 2024 itu fungsi restorasi dan rehabilitasi diserahkan ke beberapa kementerian ya, Prof ya, ke Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini terkait dengan kewenangan tadi, Prof. Jika BPGMN ini ditempatkan langsung di bawah Presiden, tetapi kewenangan pengelolaan gambut dan mangrove ini tetap tersebar di berbagai kementerian dan pemerintahan daerah. Ini bagaimana, Prof? Seharusnya pembagian kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau perebutan otoritas.
3: Iya, ya sebenarnya kan idealnya ya bahwa mereka itu kan ditempatkan sebagai tim ya tintengnya gitu ya, tintengnya gitu kan ya, kebijakan-kebijakan harusnya berbasis studi, kemudian berbasis data dan seterusnya. Ya memang eksekutornya itu adalah Kementerian Teknis. Nah mungkin juga sebaiknya langsung, meskipun presiden ya, tapi langsung ke Menko misalnya ya. Menko yang membawahi lingkungan, begitu ya. Menko yang membawahi, ya yang berkaitan dengan itu gitu. Apakah ada gitu ya yang semua kementerian-kementerian teknis itu under sebuah Menko yang memang berkaitan dengan lahan gambut dan mangrove tadi begitu ya. Mungkin lebih bagus gitu bila.
2: Efektif ya, tidak sih, Prof, pembentukan BPGMN ini? Apa merupakan solusi yang tepat? Atau sebenarnya penguatan seharusnya ya dibalikkan ke kementerian saja yang sudah ada ini?
3: Ya, menurut saya ya. Karena di kementerian sudah ada Menko, ya sudah ada jalur-jalur koordinasi, hanya saja memang dikuatkan saja dengan sebuah mungkin perpres ya atau apa begitu ya, bahwa ini kementerian ini begitu ya mengatasi role-nya apa, perannya apa terhadap gambut dan juga terhadap mangrove begitu ya. Itu mungkin lebih kuat itu kalau ada semacam payung hukumnya begitu ya, yang memang nanti membahas di situ siapa melakukan apa gitu kan ya. Perannya apa, kemudian koordinasinya dengan siapa begitu. Menurut saya konstelasi yang dibentuk dengan undang-undang itu jauh lebih mudah dan jauh lebih kuat begitu kan ya. Sepertinya itu, iya.
2: Nah, ini Prof, kalau kebijakan pengelolaan gambut ini selama ini apakah terlalu berorientasi pada pengendalian kebakaran? Atau sementara kan persoalan ekologis yang lebih mendasar ini seperti perubahan tata air, drainase, perubahan tutupan lahan, dan fragmentasi ekosistem, ini belum jadi pusat kebijakan?
3: Iya, ya sebenarnya kan hanya kuratif saja ya. Kurang preventif, kemudian planning ke depan seperti apa gitu kan. Ya memang yang disasar adalah jangan sampai, atau mungkin kalau terjadi kebakaran itu bagaimana begitu ya. Tapi sebenarnya preventifnya, kemudian ke depannya, kemudian tata kelola dan juga peruntukannya begitu ya. RT/RW-nya akan seperti apa itu dan harus dipatuhi, itu kan yang lebih penting sebenarnya ya. Jadi memang menurut saya concern dari Pak Presiden itu juga bagus ya, karena ini mengumpulkan pakar dan seterusnya, ya saja penempatannya tadi ya dan kewenangannya. Dan juga sepertinya terlalu berfokus kepada perda gitu ya, sepertinya concernnya ke perda-perda yang memang misalnya yang membolehkan pembakaran 1 hektar, 2 hektar, ya. Tapi kan perda itu sebenarnya mewadahi itu apa namanya, mungkin suku-suku lokal dan seterusnya ya, yang memang dia punya praktek seperti itu gitu ya. Artinya korporasi dan juga yang skala besar kan nggak boleh begitu ya. Nah itu ya memang kalau cuma fokus di situ sayang sekali, karena kan gambut dan mangrove itu punya fungsi yang sangat banyak begitu kan ya.
2: Ini kan tadi agak paradoks gitu ya. untuk pembakaran ya. Kalau bicara pembakaran lahan gitu ya, ini kan tadi ada aturannya memang yang boleh 1 hektar dan dibatasi sementara ya. Dari sisi pengawasannya pun tidak ada ini pembatasan itu sendiri ya, Prof ya.
3: Jadi meskipun ada perda itu ya, tadi yang melanggar juga harus seperti apa, kemudian meskipun itu harusnya juga ada izin juga ya sebelum pembukaan lahan begitu ya, sehingga ada fungsi pengawasan, fungsi kewenangan juga ya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh dan seterusnya, kalau terjadi apa siapa yang bertanggung jawab kan gitu ya. Nah itu memang nggak jalannya di situ ya, di lapangan.
2: Jadi kan yang jadi pertanyaan begini Prof, bagaimana nanti seharusnya BPGMN ini menangani konflik antara kepentingan perlindungan ekosistem gambut dengan kepentingan ekonomi dari perkebunan, kehutanan, pertanian, infrastruktur, dan investasi Prof?
3: Iya.
2: Kalau dihadapkan ya, dengan itu ya.
3: Betul. Ya lingkungan kan selalu itu ya, lingkungan, hutan, apapun ya, itu kan selalu dibenturkan dengan kepentingan ekonomi begitu kan ya. Apakah ini mau dimanfaatkan atau direstorasi begitu ya, dilindungi gitu ya untuk ya kebaikan lingkungan, kemudian mungkin untuk generasi mendatang dan seterusnya memang. Nah itu makanya harusnya kan lebih strategis gitu ya. Gambut di sini nggak boleh sama sekali disentuh misalnya, karena apa gitu, karena mungkin potensi kebakarannya besar begitu ya, ini strategis. Dan seterusnya mangrove di sini nggak boleh ditebang, nggak boleh dijadikan apa pelabuhan atau apa, karena apa di situ ada spesies khusus dan seterusnya, kan pemetaan ya. Pemetaan bahwa gambut ini boleh, kemudian ya sama ada hutan produksi yang bisa dipakai oleh masyarakat industri, ada hutan yang memang lindung karena di situ sangat berperan begitu ya terhadap kelestarian lingkungan gitu sebenarnya kan itu. Dan itu harus ditaati semuanya, baik pemerintah pusat maupun daerah, kan kadang izin itu langsung dari pemerintah, kementerian pusat begitu kan ya, daerah nggak tahu atau daerah melakukan apa kementerian nggak tahu kan gitu. Kayak kebakaran hutan sekarang ini kan justru malah saling melempar ini artinya. Ya perusahaan ini diberikan izin oleh pusat gitu, daerah nggak dilibatkan. Nah itu apakah benar atau tidak kan itu juga menjadi permasalahan sendiri begitu kan. Nah itu makanya jadi badan ini akan lebih efektif jika memang ada pemetaan dulu, kemudian ada pengelompokan begitu ya, gambut dan mangrove apa, mana daerah mana saja yang bisa dimanfaatkan begitu ya, satunya tidak. Soalnya karena ini sangat penting gitu ya untuk kepentingan ya lingkungan dan masyarakat adat mungkin ya ada di situ begitu kan ya.
2: Ini kan sudah berulang kali ya, bukan kali ini saja kalau kita bicara kebakaran lahan dan hutan ya, atau karhutla ini, hutan dan lahan, Prof. Ini bagaimana, Prof, kalau memang dari sisi tadi pencegahannya, pengawasannya, atau dari sisi hukumnya, bagaimana dengan potensi untuk mengubah aturan daerah yang tadi memberikan pengecualian pembakaran maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk kearifan lokal masyarakat adat ini, Prof?
3: Iya, ya memang masyarakat adat itu kan sebenarnya punya metode ya yang memang sudah turun-temurun begitu kan ya. Kalau dia membakar apa yang harus diperhatikan dan mereka tahu persis lokasi-lokasi mana yang memang bisa dibakar begitu kan ya. Ya itu tadi artinya kan kalau ada pemetaan dan juga ada perencanaan itu kan sudah bisa dilihat ya. Pemerintah pusat maupun daerah bisa melihat, oh daerah ini ada adatnya, ya ada masyarakat adatnya, begitu kan, dan dia bisa melakukan pembakaran di titik mana saja, begitu kan ya. Artinya, ya itu, kalau sudah tertentu, dan sebenarnya perlu juga edukasi atau sosialisasi, tidak boleh merambah ke daerah sini, begitu kan ya, karena ini sangat berbahaya, misalnya ya, mungkin gambutnya dalam, begitu ya, potensi kebakarannya besar, begitu ya, di dalamnya ada gas metan yang terkumpul cukup banyak, begitu kan ya. Nah ini di sini nggak boleh sampai sini kan gitu. Jadi ya itu kalau sudah pasti edukasi dan juga sosialisasi masyarakat sudah clear begitu ya. Nah itu bisa mencegah semuanya begitu, dan juga kan kita juga punya satelit, punya drone, terusnya itu intensif itu pemetaan ataupun patroli udara ataupun satelit harusnya cukup intensif bisa dilakukan, titik-titik panas dan seterusnya kan bisa dilihat dengan cepat begitu.
2: Sebenarnya kalau bicara teknologi ya tidak kurang-kurang juga ya, Prof ya?
3: Tidak kurang, ya bahkan dibantu dengan negara tetangga ataupun lebih ini mereka juga bisa membantu kan gitu ya. Iya betul.
2: Baik, Prof. Baik, mungkin sebagai closing statement, Prof, ini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau PPGMN ini agar tidak terulang kembali gitu ya dengan BRGM ini atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove nantinya akan dibubarkan dan lain-lain sehingga tidak efektif. Begini, silakan, Prof.
3: Iya, ya menurut saya pembentukan badan, suatu badan dengan tugas yang khusus itu bagus, hanya saja memang disiapkan ya tadi payung hukum, kemudian jalur-jalur kewenangannya kemana, birokrasinya kemana, begitu ya. Apakah dia langsung ke presiden atau memang berkaitan langsung dengan kementerian teknis, nanti dia koordinasinya seperti apa, begitu ya. Kemudian dia setingkat apa kewenangannya dan juga kontribusinya ataupun perannya di tingkat lokal maupun pusat, karena ini kan masalahnya sebenarnya di lokal tapi kadang juga izin ataupun kewenangan ditarik ke pusat begitu ya. Jadi didudukkan dulu badan ini di mana, kemudian diberikan sebuah kekuatan hukum dengan perundang-undangan ya, sehingga jalannya nanti enak begitu. Dan juga yang penting tadi ya bahwa strategi ke depan itu harus lebih smart ya, lebih inovatif, lebih menyeluruh sehingga tidak menjadi ajang tahunan ini ya, kebakaran dan seterusnya. Dan kita perlu memastikan semuanya bahwa gambut dan mangrove itu sebuah ekosistem atau habitat yang sangat penting sehingga perlu kita jaga bersama begitu. Tadi ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan masyarakat ada dan seterusnya, itu bisa diberikan dengan syarat saja, dengan dengan hak-haknya dan juga kewenangannya harus dibatasi dan juga diawasi begitu antara kewenangan daerah dan pusat itu harus seimbang juga.
2: Ya.
3: Saya pikir itu.
2: Baik.
3: Mas Lukman.
2: Ya. Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya ya, untuk RRI Pro 3, Prof. Sehat dan sukses selalu, okay. Prof. Pendengar pakar lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang bagaimana Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ya. Dan terkait dengan hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti fenomena kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi secara berulang di Indonesia. Menurutnya hal ini terjadi karena masih terdapat 8 peraturan daerah yang menjadi celah karena mengizinkan pembakaran lahan seluas 2 hektar per orang saat ingin membuka lahan baru. Presiden Prabowo mengatakan akan mengoreksi regulasi yang dianggap tidak masuk akal. Bila satu orang diizinkan untuk membakar lahan seluas 2 hektar, maka akan sangat sulit untuk memadamkan apinya. Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam diskusi dengan akademisi dan dikutip di Jumat ini ya, 25 September ini. Dan Presiden mengatakan sudah menugaskan 1.000 personil TNI, mulai dari mayor, letkol, dan kolonel untuk memberikan edukasi ke daerah dan menghentikan pembakaran. Ia juga membuka peluang untuk menerjunkan personil kepolisian Republik Indonesia.
4: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
5: Berhenti!
6: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
7: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
5: Justru, kami kasihan dengan Bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
7: Lagian, udara segar selama ini yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
5: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
6: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
6: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
2: Dengar Muhammad Subsi Asal Sani yang dikenal sebagai Beci yang dihukum 7 tahun karena melakukan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati, diam-diam dibebaskan lebih awal dari penjara. Berdasarkan vonis 7 tahun yang dijatuhkan kepadanya, Beci seharusnya baru mencapai 2/3 masa hukumannya sekitar Maret 2027 dan menyelesaikan hukumannya pada 2029. Namun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan bahwa Beci mendapatkan program pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025 dan bahwa Beci telah menjalani 2/3 dari masa pidananya pada 23 Juli 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat didasarkan juga atas pemenuhan syarat tertentu, antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan selama di dalam lapas dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko berdasarkan hasil asesmen. Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, to the point kita pada malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfa Ansor.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu, kalau dari Komnas Perempuan bagaimana, Bu, menyoroti kontroversi hukuman dari BC ini?
9: Ya, ini Komnas Perempuan kan termasuk juga yang mengawal ya kasus ini sejak sejak 22 ya kalau tidak salah ya dilaporkan dan diproses gitu kan. Yeah. Nah kalau dari mengikuti dari apa namanya dari putusan ya dari putusan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap santriwati yang dilakukan oleh Becky ini memang menyita banyak perhatian ya secara luas itu dan ini dalam kalau dari sisi Komnas Perempuan melihatnya ya dalam perspektif kekerasan seksual terhadap perempuan ini ada relasi ketimpangan ya ketimpangan relasi kuasa dan juga proses panjang yang harus ditempuh korban untuk bisa memperoleh keadilan. Nah, ini kan diawali dengan dia misalnya jadi buron itu kalau tidak salah sekitar 4 tahunan gitu kan.
2: Yeah.
9: 4 tahun, sementara korban ini kan belum belum juga mendapatkan tanda-tanda keadilan gitu ya. Meskipun tentu saja korban juga didampingi juga oleh LPSK, oleh lembaga layanan gitu. Tapi secara hukum itu telah menyita apa namanya, menguras ya korban yang jadi menjadi berlapis gitu. Tidak kunjung, bahkan setelah Becky diproses secara hukum, kemudian juga diputuskan 7 tahun, bahkan dia naik banding juga sama menyetujui, MA menyetujui 7 tahun gitu. Tetapi kemudian belakangan dia bisa dibebaskan begitu saja, sementara kalau dihitung dari apa keharusan orang bisa keluar itu kan minimal yeah. menjalani 2/3 dari hukuman gitu.
2: Yeah.
9: Atau kalau dihitung secara dari 7 tahun gitu 2/3-nya itu ya antara sejak dia sekitar 4 tahun 8 bulan.
2: Iya, maksudnya Maret 2007 ya harusnya.
9: Betul,
2: ya.
9: Betul, betul. Tetapi dalam pemberitaan ini kan juga menyebutkan pidananya dihitung sejak penahanan pada 8 Juli dan Becky telah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini melalui pembebasan bersyarat pada 20 Agustus tahun 2025.
2: Yeah.
9: Artinya, iya, dia ini kan sedang berada dalam tahanan dan lembaga pemasyarakatan selama sekitar 3 tahun 1 bulan.
2: Yeah.
9: Lebih singkat sekitar 1 tahun 7 bulan dari 2/3 masa pidana 7 tahun. Nah, dalam hal ini pemerintah juga saya kira menyatakan bahwa syarat 2/3 masa pidana telah terpenuhi setelah memperhitungkan remisi dan yang diterima terpidana ini yang saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk kita pertanyakan gitu.
2: Ya.
9: Penjelasan bahwa terpidana telah memperoleh remisi itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik.
2: Okay.
9: Jadi dalam konteks ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus membuka secara terperinci dan jelas gamblang kepada publik gitu ya, dasar hukum, kemudian tanggal dan besaran setiap remisi, juga termasuk rumusan penghitungan 2/3 masa pidana, tanggal tepat terpenuhinya syarat tersebut, misalnya itu juga harus dijelaskan kepada publik,
2: yeah.
9: juga hasil penilaian perilaku dan penurunan tingkat risiko yang menjadi dasar pembebasan bersyarat, ini juga apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini kalau kita melihat ketidaktransparanan dan penghitungan yang boleh jadi salah hitung, boleh jadi juga memang memberikan keistimewaan,
2: yeah.
9: gitu ya, boleh jadi ada kepentingan lain kita tidak tahu ya.
2: Hai.
9: Tetapi dengan pemerintah atau kementerian ini pas tidak memberikan pemberitahuan, tidak memberikan apa tanpa keterbukaan kepada publik atas dasar pertimbangan tersebut, publik tidak dapat menilai apakah pembebasan setelah sekitar 3 tahun 1 bulan itu benar-benar sesuai syarat,
2: yeah.
9: 2/3 atau ya tadi masa penghitungan yang juga kita nggak tahu argumentasi apa yang tepat dilakukan. Yeah. Jadi yang pasti korban menjadi makin berlapis gitu dan kita tahu bahwa korbannya tidak satu orang.
2: Oke, baik.
9: Itu memang melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya pada korbannya, kita semua juga merasa jadi terheran-heran. Ini menjadi bagian dari ya kalau boleh disebut apa namanya perlu ditinjau kembali. Karena kami juga tidak mendapatkan informasi dan bahkan kami juga sempat mendiskusikan dengan LPSK misalnya. Ini juga mereka juga termasuk yang bertanya-tanya. Jadi kalau dalam ketentuan ini korban ini kan tidak seharusnya mendapat informasinya informasi pembebasan terpidana untuk pertama kalinya itu dari berita atau dari medsos.
2: Yeah.
9: Ini harusnya negara dalam konteks ini adalah kementerian yang terkait itu wajib memastikan korban dan pendamping menerima informasi yang diperlukan bagi keselamatannya secara patut, aman, dan rahasia gitu.
2: Yeah.
9: Sebelum maupun selama pembebasan bersyarat. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu juga penting untuk menilai risiko intimidasi, tindakan balasan, juga kontak dengan korban. Ini yang juga penting untuk mendapatkan perhatiannya. Ya. Apalagi keberulangan kekerasan. Ini kan keberulangan kekerasan seksualnya itu dengan korban lebih dari satu orang. Ini kan juga menjadi bukti ya. Karena kalau kita bicara soal korban perkosaan, memang tidak semua korban bisa bicara gitu. Dan bisa siap gitu ya, mengikuti proses di peradilan. Bahkan di antara mereka juga maju mundur gitu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, diancam dan seterusnya gitu. Ancaman itu juga dialami oleh para korban gitu. Ini yang saya kira menjadi bagian dari dampak yang luar biasa sebenarnya untuk pemulihan bagi korban. Oleh karena itu pengawasan ini menjadi tidak boleh berhenti pada hanya kewajiban terpidana untuk melapor, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa hukumannya itu hukumannya maksimal gitu. Ini yang kita sayangkan. Dan tadi saya sepakat dengan Ibu
2: Hitam di Surabaya.
9: Bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, perubahan kalau tidak salah tahun 2014 seingat saya, itu juga memang ada pemberatan hukuman, diantaranya adalah dipasang chip. Pelaku yang sudah mengikuti proses pemidanaan ini juga dipasang chip supaya dalam masa tertentu gitu, supaya dia tidak tetap dalam pemantauan, tetap dalam pengawasan.
2: Itu dalam kondisi bebas bersyarat atau bebas murni pun tetap dipasang chip juga?
9: Ya, ini yang saya kira perlu cek. Saya mohon maaf, saya background saya bukan hukum ya. Jadi mungkin bisa dicek di dalam undang-undangnya.
2: Untuk penanda lah ini ya, bagi ya.
9: Tetapi ini menurut saya sebenarnya menjadi perhatian yang harusnya juga patut untuk dipertimbangkan gitu. Karena regulasinya ada gitu.
2: Bu Maria, kalau dari catatan Komnas Perempuan sendiri, kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini apakah memang mendapat keistimewaan karena melibatkan relasi kuasa atau ada beberapa kasus yang serupa? Bu Maria.
9: Beberapa kasus serupa juga terjadi, misalnya untuk kasus yang di Lombok itu kalau tidak salah hukumannya juga ringan juga gitu. Saya antara 5 atau 7 tahun gitu sekitar itu. Padahal sekali lagi korbannya lebih dari satu orang. Kalau Lombok, Lombok itu saya kebetulan ikut melakukan pemantauan ke sana, itu korbannya dari yang mengaku itu 30-an orang, tetapi yang bersedia menjadi saksi gitu ya. Satu orang gitu. Karena mereka juga dalam ancaman, dalam situasi ketakutan, bahkan juga dari lingkungan komunitasnya, lingkungan masyarakatnya gitu. Mereka menganggap bahwa yang salah itu korban kemudian, bukan si pelakunya. Jadi ini yang situasi yang kriminalisasi terhadap korban itu juga menjadi keprihatinan tersendiri ya, soal cara pandang masyarakat yang masih dalam tanda kutip ya mendewakan ya para tokoh yang dianggap tokoh gitu. Tapi kalau dari sisi perilakunya itu sama sekali tidak pantas ya mendapatkan julukan sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai apapun lah namanya ya, itu jelas-jelas melakukan pelanggaran ya, tidak hanya pelanggaran kepada hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu. Itu situasi ini yang saya kira memang masyarakat juga perlu diedukasi gitu.
2: Sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan selain dari transparansi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini juga seperti apa bentuk pengawasan konkret yang mungkin menurut Komnas HAM ini atau Komnas Perempuan wajib diberlakukan terhadap BC ini selama masa pembebasan bersyarat, dan siapa yang harus memastikan pengawasan itu berjalan, karena kan ini memiliki relasi kuasa ya. Bu Maria?
9: Iya, tentu saja yang dalam konteks ini saya kira sekali lagi apa namanya dari pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ada di MIPAS ya, karena mandat ini kan ada di Kementerian itu.
2: Iya, iya. Ini kalau langkah dari Komnas Perempuan, Bu, terkait dengan hal ini selain transparansi, mungkin ada langkah lain mungkin terhadap korban. Bagaimana?
9: Ya, ya kalau dari sisi Komnas Perempuan, kami justru berpikir korban ini juga boleh jadi ketika dikabarkan bahwa pelaku ini dibebaskan, korban juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan.
2: Oh gitu. Ya.
9: Perlu ada pendampingan ya terhadap korban. Apalagi ini hal lain ya, hal lain bahwa korban ini juga ada yang beredar dari film investigasi dari dari BBC. BBC ini kan juga menurut saya sangat meresikokan kepada kepada korban gitu. Yeah. Apalagi dalam film itu kan tidak di blur misalnya wajahnya dan vulgar misalnya dia bercerita gitu, berkisah. Terlepas ya bahwa ini pertanyaannya apakah ada inform consent atau tidak, yaitu yang penting kita pertanyakan gitu. Tetapi pasti terlepas bahwa ini adalah atas persetujuan korban, itu juga korban itu penting untuk mendapatkan, untuk tetap kita pantau. Kemungkinan yang terburuknya gitu, jangan sampai kemudian begitu difilmkan pihak pelaku dan mungkin juga para pengikutnya, mungkin juga para keluarganya itu menjadi makin seperti dendam kepada korban yang melakukan upaya pemberitahuan. Ini film ini kan sebenarnya kan penyampaian pengakuan kepada publik agar tidak terulang dan dia sebagai, kalau dibilang dia sebagai orang yang sudah pulih, saya kira dengan dia menangis dengan dia itu sesungguhnya dia masih mengalami trauma gitu. Masih ada ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih meskipun ya juara, tapi memang
2: Ya, nanti kita kawal perkembangannya bagaimana ya, Bu Maria Elva ya.
9: Betul.
2: Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Dengar Ketua Komnas Perempuan Ibu Maria Elva Ansor, kami berbincang bagaimana kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual.
10: Pandemi mulai awal 2020, kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
11: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
12: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
13: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
11: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum, Pak Slamet Yono.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kabar sehat ya, Pak Slamet?
14: Alhamdulillah sehat, semoga abang juga sehat ya.
2: Tapi kabar hukum kita bagaimana Pak Slamet? Masih sehat tidak nih? Karena kan jadi kontroversi nih. Kita menguji dasar hukum pembebasan bersyarat gini ya Pak Slamet ya. Secara hukum pidana dan pemasyarakatan, apakah seorang yang divonis 7 tahun dapat memperoleh pembebasan bersyarat ini setelah menjalani masa fisik sekitar 3 tahun apabila remisi membuatnya memenuhi syarat 2/3 masa pidana?
14: Iya, ya jadi nggak bisa berkata-kata ya bang ya, tapi harus saya paksakan untuk berkata ini.
2: Iya, fakta nggak apa.
14: Iya, ya. Jadi sebenarnya ini kan tidak ujuk-ujuk langsung apa pembebasan bersyarat ya.
2: Iya.
14: Makanya itu kalau kita lihat langsung pembebasan bersyarat maka akan ketemu loh ini 7 tahun pembebasan bersyarat sekarang belum bisa sepertinya begitu kan karena apa belum memenuhi 2/3. Tapi ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi dan ternyata ada beberapa informasi dari menteri apa koordinator ya Pak Yusri juga itu kan menyampaikan bahwa ini sebelumnya diikuti dengan remisi begitu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ini harus digali lebih dalam, bukan hanya pembebasan bersyaratnya, tapi terkait dengan pemberian remisinya begitu. Karena remisinya yang diberikan itu lumayan banyak gitu. Jadi remisi itu diberikan sekitar 16 bulan.
2: Ya.
14: Jadi remisi itu diberikan remisi keagamaan, remisi umum sampai remisi 17 Agustus 2025. Itu total yang diberikan itu 16 bulan.
2: 16 nah, bulan apakah? 105 hari, iya.
14: Iya. Nah, ini apakah wajar atau tidak ya? Oleh karena itu kami harapkan ini ya karena semua sudah bersuara ini ya DPR kemudian apa kementerian-kementerian PPPA juga kan ya itu menyampaikan apa istilahnya dorongan desakan untuk transparansi ini oleh karena itu sekarang saatnya mulai berbenah lagi gitu loh hal ini mulai berbenah lagi khususnya terkait dengan obrol remisi dan pembebasan bersyarat yang telah diberikan ini khusus terkait dengan kekerasan seksual itu memang harus benar-benar diperketat bahkan kalau bisa jangan diberikan karena apa? Karena kita bukan hanya melihat dari hak dari terpidana tapi kita harus melihat juga dari korbannya gitu loh karena kalau kita lihat perkara ini korbannya itu banyak sekali bang gitu loh. Gitu loh jadi biar ini istilahnya apa? Istilahnya untuk memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis maupun terhadap yang bersangkutan dan memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis kekerasan seksual bahwa terhadap kekerasan seksual ini tidak bisa diberikan remisi misalkan begitu makanya itu pemerintah ya termasuk DPR juga harus mengkaji itu jadi bukan semua perkara termasuk tipikor terorisme segala macam nah khususnya terhadap kekerasan seksual ini gitu kan jadi kalau bisa jangan bisa diberikan remisi. Ini momen besar untuk apa berbenah ini bang, begitu loh.
2: Tapi cara menghitung 2/3 ini kan harusnya dari vonis ya, bukan setelah dipotong oleh remisi dulu ya, Pak Slamet ya?
14: Jadi kalau hukuman itu dihitungnya dari ini ya bangku, hitungan itu dihitung dari mulai ditahan lah bangku.
2: Iya.
14: Jadi mulai ditahan itu berapa? Kalau kita lihat ya. Timeline-nya dia mulai ditahan itu tahun
2: 2022 ya.
14: 2022 ya. Kemudian dia putusan pengadilan ya. Kemudian apa mengajukan banding ini jaksa mengajukan banding ya. Vonis tahun 17 November vonisnya 2 Februari 2023. Kemudian sampai ke Mahkamah Agung ini mereka kasasi 26 Juli 2023. Nah, hitungannya kalau misalkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Jadi ini kan setelah vonis Mahkamah Agung 26 Juli 2023, maka perkara ini menjadi inkrah. Inkrah itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, disitulah dia bisa mendapatkan remisi, mendapatkan apa? Potongan-potongan ya kan? Untuk apa? Ya untuk larinya dari kebebasan bersyarat tadi gitu loh. Dan inilah banyak yang mohon maaf disalahgunakan oleh oknum-oknum begitu kan, oleh karena itu harus lebih diperketat dalam perkara apa Mas Beji ini kalau kita lihat ya tadi itu jadi karena ini dimulai dengan remisi yang totalnya sekitar 16 bulan tadi itu akhirnya mau nggak mau pembebasan bersyarat 2/3 tersebut akhirnya bisa dihitung gitu loh makanya diberikan pembebasan bersyarat tanggal 20 Agustus 2025 kalau tidak salah begitu ya
2: Mas Slamet
14: kalau misalkan dilihat kalau misalkan dilihat secara kasat mata ini sudah benar kalau sesuai prosedur? Iya, kalau prosedurnya ya sudah sesuai memang, kalau misalkan dilihat dari, oh ini ada remisi dulu, ini pembebasan dulu. Tapi harus dilihat lebih dalam lagi, harus ditinjau lebih dalam lagi. Harus dilakukan investigasi oleh INIPAS. Ya, terkait dengan pemberian remisi ini sudah benar atau tidak. Ya kan, kemudian terkait dengan pembebasan bersyarat ini apa sudah benar atau tidak. Bahkan kalau yang lebih apa istilahnya keras ya, katakanlah kalau ini misalkan banyak mudorotnya bisa dicabut itu.
2: Ya.
14: Kan ini pas juga menyampaikan kalau misalkan sampai ada korban yang merasa terintimidasi itu bisa dicabut.
2: Cacat hukum berarti ya?
14: Dibatalkan.
2: Kalau misalnya terdapat kekeliruan dalam perhitungan remisi sehingga sebenarnya syarat 2/3-nya belum terpenuhi, itu termasuk dalam keputusan pembebasan bersyarat yang otomatis cacat hukum gitu ya, Pak Slamet ya?
14: Ya kalau misalkan memang hitungannya masih kurang ya termasuk bang, tapi kalau saya melihat kalau dari mereka kan sudah pinter itu hitung-hitungan ya, matematikanya jago mereka itu bang, itu matematikanya jago. Jadi kalau dihitung-hitungan dari apa sisi pembebasan bersyarat pasti apa pas gitu loh, mungkin lebih bahkan 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi harus dilihat lagi nih lebih dalam dari dalam prosesnya itu, proses pemberian remisinya, proses pemberian pembebasan bersyarat itu sudah sesuai apa tidak begitu loh. Oleh karena itu kami harapkan kalau misalkan kan perkara ini naik lagi ya, oleh karena itu kami harapkan lembaga perlindungan saksi dan korban ya ini suka kembali bergerak bang. Karena dulu korbannya ini mendapatkan perlindungan dari LPSK begitu loh. Nah ini LPSK harus turun tangan lagi karena si apa si BC ini kan sudah apa istilahnya sudah bebas lagi di luar, walaupun masih ada proses wajib lapor dan segala macamnya ya, tetap harus ada apa istilahnya perlindungan dari LPSK. Kalau misalkan memang ada ancaman, baik itu ancaman secara langsung dari yang bersangkutan maupun dari simpatisan ya maupun dari siapa terhadap korban, para korban ini, nah ini harus dilaporkan secara transparan sehingga apa, sehingga bisa dibatalkan itu pembebasan bersyaratnya begitu dan dikaji ulang. Begitu bang, karena perkaranya ini, perkara kekerasan seksual ini yang sangat benar-benar menyakiti kita gitu loh. Yang menyentuh rasa keadilan dari korban sendiri gitu kan. Itu bang.
2: Ini sebenarnya seberapa penting asesmen risiko dalam pembebasan bersyarat seorang pelaku kekerasan seksual ini, Pak Slamet? Kalau kita bicara ini, apakah hasil asesmen tersebut memiliki kekuatan menentukan secara hukum atau hanya menjadi salah satu pertimbangan administratif?
14: Nah itu dia, jadi kalau terkait dengan asesmen ya, apalagi dalam perkara pembebasan bersyarat ini sebenarnya harus banyak melihat faktor ya bang. Jadi sebenarnya faktor-faktor, banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan begitu. Jadi bukan hanya hak dari terpidana saja, tapi coba dipertimbangkan aspek dari perlindungan korban ya. Karena perkara ini sempat viral ya, dan LPSK mencatatkan itu ya, korban yang lapor itu ada 5 orang, bahkan di salah satu apa media itu disebutkan korban itu 15 lebih karena mereka tidak berani lapor aja ya. Jadi pertimbangan terkait aspek korban, kemudian rasa keadilan di masyarakat gitu.

0: dikabulkan ya, kalau menurut saya Bang Bu.
1: Iya.
0: Karena kalau dari asesmen resiko terhadap korban maupun terhadap tindakan dia yang kemungkinan bisa berulang dan ketakutan dari korban, ini sebenarnya nggak bisa kalau menurut saya. Oleh karena itu harus benar-benar dikaji, dan harapan kami ini ya dicabut atau dibatalkan begitu kan ya, dengan melihat beberapa proses tadi gitu kan. Dari proses tadi pasti ada di titik mana itu ada kekurangan atau ada kesalahan gitu loh. Makanya itu kami harapkan dari IBPAS juga, termasuk dari Pak Menko-nya juga itu. Jadi ini harus benar-benar tegas dalam perkara ini ya, jangan menutup-nutupi kalau memang ada kesalahan dari anak buahnya ya dalam proses ini. Ya harus ditindak tegas, dan terhadap produk-produk yang sudah ada itu bisa ditinjau ulang. Kalau misalkan memang ada kesalahan, ya bisa dibatalkan atau dicabut begitu.
1: Ya, ini, ya ini kan ya. Juga kata dasarnya juga ada berkelakuan baik gitu. Ya ini siapa yang menilai gitu ya, Pak Slamet, kelakuan baik ini?
0: Makanya itu betul. Jadi inilah Bang yang membuat apa ya, adanya garis demarkasi apa itu namanya itu. Jadi kelihatan dalam proses pidana ketika orang sudah melakukan tindakan pidana, apalagi terkait dengan kekerasan seksual kayak gini, orang berkelakuan baik itu tidak bisa dinilai dengan satu mata saja, tapi harus dilihat dengan mata banyak mata, termasuk dari mata masyarakat juga, bukan mata dari lembaga pemasyarakatan saja. Kalau kita melihat dari mata lembaga pemasyarakatan saja, semua orang yang di lembaga pemasyarakatan pasti akan berbuat baik. Ketika mereka melakukan kesalahan, pasti mereka akan dihukum. Mereka takut Bang, kalau misalkan ada kesalahan dikit aja, dihukum loh. Makanya siapa yang tidak mau berbuat baik di dalam lapas?
1: Iya.
0: Nah itulah yang jadi apa pertimbangan yang menurut saya itu sebenarnya ya yang nggak fair, formal aja gitu loh. Makanya itu sebenarnya hal-hal seperti ini harus mendapatkan kajian yang lebih serius. Beliau ditahan di Malang kalau nggak salah ya, di lembaga pemasyarakatan di Malang. Itu harusnya perkara-perkara kayak gini ini harus sampai mendapatkan pertimbangan dari Kanwil, mendapatkan pertimbangan dari pusat, apalagi terkait dengan berkelakuan baik ini gitu loh. Kelakuan baiknya apa di dalam lapas? Ya, apakah menjamin ketika dia di dalam lapas berkelakuan baik, kemudian ketika dia dikeluarkan lagi, dibebaskan bersyarat, bukan pembebasan ya, bukan pembebasan murni atau frispa, karena terbukti dia harus dibebaskan di luar, ternyata tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak mengancam dan lain sebagainya, apalagi dia cuma menjalani hukuman berapa coba, dari Juli 2022 sekarang 2026, itu hitung aja Bang, kira-kira cuma berapa tahun dia menjalani. Sedangkan korban-korbannya dia ya itu mengalami trauma seumur hidup apa itu.
1: Iya.
0: Kan enggak fair juga sebenarnya.
1: Iya. Nanti kita tunggu ya bagaimana ya Pak Slamet ya, karena memang banyak juga yang ikut mengawal, karena Komnas Perempuan juga menuntut transparansi, perhitungan remisi dan juga pembebasan bersyarat dan juga lain-lainnya. Nanti kita lihat ya bagaimana proses ini berjalan ke depannya. Pak Slamet, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Bang Kus.
1: Pendengar pakar hukum Slamet Yono melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini, kontroversi proses hukum pelaku kekerasan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia 2026, yaitu wisata air Umbul Brintik di Malangjiwan, Kebonarum, dan situs sejarah Candi Sojiwan di Kebon Dalem, Prambanan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Relief inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari Sojiwan.
2: Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun 2026. Penilaian atau voting sampai saat ini masih berjalan dan akan berakhir pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Dwi Murwanti, kepada RRI mengatakan dua objek wisata yang masuk dalam penilaian tersebut yakni wisata air terfavorit wilderness tourism Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah terfavorit Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Data terakhir, kedua objek wisata tersebut masuk dalam tiga besar.
3: Kalau yang sampai akhir Agustus itu masih, kita masih di peringkat pertama. Cuman kan belum tahu ini nanti votingnya kan sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan masih punya potensi besar lah untuk jadi yang terfavorit.
2: Dikatakan masing-masing kategori yang masuk untuk voting sebanyak 10 daya tarik wisata. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk API Award tahun 2026 ini hanya mengirimkan dua, yakni Umbul Brintik sebagai wisata air dan Candi Sojiwan sebagai wisata situs sejarah. Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan Klaten, Daru Purnomo, membenarkan situs Candi Sojiwan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Kebon Dalem Kidul. Candi Sojiwan dimunculkan atau diajukan untuk dalam penilaian API Award karena keberadaan situs tersebut yang cukup menarik karena bentuk nyata keberagaman dan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Selain itu, keunikan dari Candi Sojiwan adalah relief yang ada di candi tersebut mempunyai makna tersendiri. Sedikitnya, di tempat itu terdapat 19 relief yang mempunyai edukasi dan juga keteladanan.
1: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sojiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri. Yang kalau kita melihat di candi-candi yang lain, yang terlihat misalkan di Prambanan, itu ada relief cerita Ramayana. Tetapi kalau di Sojiwan juga ada relief yang itu bertema cerita-cerita fabel yang posisi dari tiap-tiap relief itu mempunyai makna ataupun pelajaran tersendiri. Artinya ada kurang lebih 19 relief, satu relief itu
2: dikatakan dari keberadaan relief Candi Sojiwan itu sudah diangkat dalam satu karya seni berupa tarian atau sendera tari. Sendera tari yang kedua yang diangkat dalam sebuah tarian yakni relief Garuda dan Kura-Kura. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SIMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini kami membahas topik terkait siap siaga menghadapi bencana gempa Megatrust. Pendengar Pro 3, gempa Megatrust kembali menjadi perhatian karena Indonesia berada di kawasan yang memiliki sejumlah zona subduksi aktif. Namun istilah Megatrust perlu dipahami secara tepat agar masyarakat tidak panik dan tidak menganggapnya sebagai prediksi bahwa gempa besar akan terjadi pada waktu tertentu. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi resiko ketika gempa terjadi. Mulai dari pemahaman informasi gempa dan juga tsunami, kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat, hingga langkah penyelamatan diri dan kelompok rentan perlu dipersiapkan sejak dini. Lantas, bagaimana masyarakat memahami potensi gempa Megatrust secara tepat dan seberapa siap sistem peringatan dini dan mitigasi bencana kita? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Untuk membahas itu pada malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah terhubung bersama kami Bapak Dr. Teten Supendi STMSI. Beliau adalah PJ, Kendali Mutu Bidang Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG. Terima kasih Bapak sudah terhubung bersama kami di program EWS. Berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Raditya Jati SSI MSI, beliau adalah Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama Bapak Dr. Muhammad Fatoni Eskep NS MNS, beliau adalah Sekretaris MLHPB PDM Kota Malang, Jawa Timur. Oke, baik, langsung saja kita akan segera memulai untuk perbincangan. Yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Teten dari BMKG. Pak Teten, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gempa Megatrust?
3: Ya, jadi gempa Megatrust itu merujuk pada sebuah gempa yang terjadi pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian kita sebut sebagai zona Megatrust. Itu sebuah sesar naik pada zona subduksi ya, pada bidang kontak antar lempeng tersebut. Kalau kita berbicara Indonesia, maka zona subduksi antara lempeng Indo-Australia misalkan dengan lempeng Eurasia, dimulai dari pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada lagi di utara Sulawesi dan utara Maluku sampai ke Filipina gitu ya. Dan gempa Megatrust itu bukan suatu hal yang baru-baru terjadi. Megatrust ini sebuah zona yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi bukan tiba-tiba ada, bukan baru-baru ini ada gitu. Gempa-gempa seperti gempa Aceh 2004 yang menimbulkan tsunami, gempa Pangandaran 2006, gempa dan tsunami Banyuwangi 1994 juga terjadi di zona Megatrust gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa gempa Megatrust itu tidak selalu merujuk pada gempa yang besar ya, bahwa gempa magnitude kecil seperti magnitude 3 atau 4 jika terjadi di zona Megatrust maka disebut gempa Megatrust juga gitu. Jadi tidak melulu dengan gempa yang besar gitu. Namun kemudian karena tadi bidang kontak antar lempeng yang kita sebut Megatrust ini memiliki zona yang kemudian dipetakan oleh para ahli menjadi segmentasi yang kemudian itu bisa menghasilkan gempa yang besar, magnitude yang besar gitu, dan itu yang dikhawatirkan yang kemudian bisa berdampak juga menimbulkan tsunami yang itu yang dampak ikutan yang bisa terjadi akibat gempa Megatrust ini gitu.
2: Oke, Bapak Pepen, untuk gempa megatrust ini apakah bisa kita prediksi kapan dan di mana saja terjadinya, Bapak?
3: Ya, jadi sampai saat ini belum ada satu metodologi, belum ada satu peralatan yang mampu memprediksi secara pasti tiga hal. Pertama itu waktu kejadian, kemudian di mana lokasinya, kemudian yang berikutnya adalah berapa besar kekuatannya atau magnitudonya. Adapun kita bisa memetakan sebetulnya zona-zona yang kemudian kita sebut sebagai segmentasi A, B, dan seterusnya ya, itu sudah ada potensi magnitudenya. Tapi secara presisi di mana lokasinya, kemudian magnitude mesinnya berapa, magnitude yang terjadi berapa, itu belum bisa gitu, belum ada peralatan yang bisa sejauh itu gitu.
2: Baik, saya beralih ke narasumber berikutnya, Pak Raditya. Pak Raditya, kalau kita melihat sejauh mana Pak kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi gempa besar?
4: Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang indeks risiko bencana kita berada di wilayah yang memang berkategori sedang dan tinggi. Jadi ini menunjukkan kalau pengurangan risiko bencana menjadi PR kita bersama, bukan hanya karena pemerintah pusat, tetapi tentunya pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan terutama masyarakat itu sendiri. BNPB selama ini telah melakukan beberapa upaya untuk membangun kesiapsiagaan ini menghadapi gempa dan tsunami. Misalnya 2014, BNPB melaksanakan Mentawai Megatrust Disaster Exercise atau Mentawai Megatrust Direct. Kemudian 2018 dilakukan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau RDEX di kawasan industri Cilegon, Banten. Dan BNPB juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kesiapsiagaan di wilayah pesisir, termasuk ekspedisi tsunami di pesisir selatan Jawa dan juga pengembangan desa tangguh bencana. Yang namun hal ini paling penting adalah memastikan bahwa kesejahteraan tersebut

0: menempatkan diri, jalur evakuasinya kemana, dan siapa yang harus membantu kelompok rentan. Untuk itu makanya Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB yang selalu diperingati setiap tanggal 26 April bukan hanya sekedar seremoni. HKB ini menjadi momentum yang mengingat bahwa latihan akan menyelamatkan kita. Jadi latihan itu dilakukan di sekolah, kantor, tempat usaha, fasilitas publik, maupun di lingkungan masyarakat. Betulnya sederhana, tapi mengenali jalur evakuasi, melakukan evakuasi mandiri, menguji sirene atau sistem peringatan dini, dan memahami tindakan yang benar ketika gempa itu terjadi. Tentunya ini menjadi penting. BNPB mendorong pemerintah daerah memiliki rencana penanggulangan bencana, termasuk rencana kontingensi, rencana kedaruratan, sampai rencana operasi yang diuji coba di dalam tabletop exercise, command post exercise, ataupun field training. Kalau kita berpengalaman pada gempa Florida pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7 itu memberikan pembelajaran yang sangat penting. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dan menguji bagaimana sistem peringatan dini itu komunikasi, koordinasi, dan respon bekerja secara nyata. Untuk itu, jika ditanya sejauh mana kesiapsiagaan Indonesia, saya kira jawabannya adalah kita sudah membangun fondasi sistem kesiapsiagaan. Tetapi masih harus terus diperkuat dan memastikan bahwa sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat, kita tidak perlu menunggu gempa besar itu terjadi untuk mulai bersiap. Justru ukuran kesiapsiagaan adalah ketika masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
1: Oke, baik. Bapak Raditya, apa langkah mitigasi yang saat ini perlu dilakukan terutama untuk pemerintah daerah, Pak?
0: Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya mencakup dua hal. Kalau kita perhatikan, mitigasi ada mitigasi struktural dan non-struktural, dan keduanya harus berjalan bersama-sama. Hal yang paling penting mendasar adalah pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu risiko di wilayahnya. Setiap daerah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Ada daerah yang lebih dominan menghadapi gempa, tsunami, likuifaksi atau longsor, atau kombinasi beberapa bahaya sekaligus. Karena itu langkah yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi, komunikasi risiko. BPBD adalah bersama dengan pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kanal, mulai dari media sosial,

sisi struktural pemerintah daerah telah memastikan bahwa infrastruktur dan dapat mengurangi risiko seperti bangunan tahan gempa, tempat evakuasi sementara, jalur dan rambu evakuasi, serta fasilitas publik yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Jadi dipastikan bahwa contoh-contoh baik yang telah dilakukan di beberapa wilayah pesisir perlu diperkuat, seperti tempat evakuasi vertikal misalnya. Ada penegakan

0: apa. Di sektor pariwisata misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan hotel dan pelaku usaha memastikan bangunannya aman, memiliki prosedur evakuasi, serta pegawainya terlatih menghadapi keadaan darurat. Ini penting karena kawasan wisata seringkali memiliki konsentrasi pengunjung yang tinggi dan pengunjung tersebut belum tentu memahami risiko wilayah tersebut. Contoh, di kawasan Tanjung Benoa Bali itu juga memiliki kawasan yang dimana setiap inisiatif kesiapsiagaan tsunami termasuk penguatan masyarakat dan latihan evakuasi telah dilakukan dengan beberapa wilayah pesisir lainnya juga tsunami ready. Ini menjadi kesiapsiagaan harus dibangun bersama melalui infrastruktur yang kuat. Untuk itu, tugas pemerintah daerah bukan hanya membangun shelter atau memasang rambu, yang paling penting adalah membangun satu sistem kesiapsiagaan, yaitu masyarakat memahami risikonya, pemerintah memiliki rencananya, infrastruktur tersedia dan terawat, sistem peringatan dini berfungsi, dan semuanya diuji melalui latihan.
1: Oke, jadi latihan itu adalah salah satu hal ya Pak, untuk bisa meningkatkan kemawasan diri terhadap bencana, bencana apapun itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya beralih ke Bapak Fatoni. Pak Fatoni, bagaimana bisa membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat, mengingat Bapak juga menjadi fasilitator Des Tanah Jawa Timur ya, mungkin ada cerita yang bisa dibagikan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia, bahwa masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Raditya dan Pak Pepen ya, jadi itu perlu pemahaman yang simpel, bahasa yang simpel yang bisa digunakan dan bisa dimengerti dengan budaya sadar bencana. Nah, di sini tentunya tidak hanya dari pemerintah saja, jadi pemerintah sudah memberikan signal ya terkait dengan lokasi-lokasi ya dari potensi bencana dari lempeng-lempeng yang sudah menjadi risikonya, sehingga masyarakat bisa mengenali risikonya. Nah, tentunya ini bahasa dari pemerintah, dari BMKG, dari BNPB, dan BPBD ini harus diterima dengan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dengan mudah ya, dengan masyarakat tersebut sehingga bisa melakukan suatu tindakan action, ya, suatu kesiapsiagaan. Nah, baik itu dari mulai yang terkecil, dari keluarga, kemudian dari individu, sampai RT RW, ya, kemudian sampai ke desa maupun di kecamatan, yang kencana ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa apa namanya difilter dengan baik. Ya, maaf karena beberapa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang dipintir, mohon maaf ya Mbak ya, dari BMKG ini. Ini ada informasi ini, tapi di spesos itu masyarakat banyak kan mempercayai medsos itu yang ini yang bisa membawa kesalahpahaman. Nanti malam terjadi gempa 7,5 skala Richter daerah Tangerang misalnya seperti itu. Nah, akibat ini Krakatau meletus lagi. Nah, ini masyarakat menjadi panik. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya mudah dimengerti, tapi masyarakat tidak panik. Nah, kemudian yang kedua, peran serta masyarakat pelibatan, ya, sapa libatisme, ya, contohnya ini ya, Prof. Samson itu sapa libatisme. Jadi tidak hanya itu hanya informasi saja, tapi melibatkan masyarakat. Jadi disampaikan oleh Pak Raditya ya, bahwa masyarakat dilibatkan dalam simulasi, dalam drill. Ya, kalau mungkin dari yang lebih besar lagi ada tabletop exercise, virtual exercise. Nah, kita bisa mencontoh dari Jepang maupun Selandia Baru ya, maupun dari Taiwan. Mereka gempa tapi minim korban. Nah, ini yang belum ini ya, minim korban ini yang belum terjadi di negara kita. Kalau bisa ini adalah zero victim, sehingga masyarakat ini bisa terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang keburu korbannya banyak, ratusan, baru ini. Nah, ini yang penting adalah bagaimana budaya sadar bencana. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelibatan desa ya, desa yang menjadi risiko gempa yang berulang ya, baik itu yang di pantai selatan Jawa, tapi juga kita tidak hanya selatan Jawa, di pantai utara seperti Bawean itu yang di Gresik itu kan pernah terjadi gempa juga Mbak ya. Jadi tidak hanya fokus pada pantai selatan Jawa, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Pepen dan Pak Nadi Jati bahwa Indonesia ini ring of fire-nya adalah sedang sampai tinggi, high risk-nya. Bagaimana masyarakat itu mengenali risikonya, jika ada sudah dikenali, bagaimana menghindar atau mengevakuasi. Paling tidak individu dan keluarganya bisa mengevakuasi, ya, evakuasi yang aman. Ketika terjadi gempa ini kadang-kadang sering keliru, tiba-tiba langsung lari, ya lari ada keruntuhan dan sebagainya. Nah ini maka menjadi korban. Jadi bisa kan melindungi kepala dulu, ya headcover, kemudian headdrop. Nah ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Intinya jangan panik, lindungi bagian kepala, alat vital, ya, dari reruntuhan, ya. Kemudian juga terkait dengan hospital atau rumah sakit, ketika terjadi bencana ini menjadi the last person atau menjadi orang terakhir, sehingga ketika terjadi korban massal, mass casualty, ini korbannya ini bisa ditangani seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya program-program di sana yang sudah dijalankan oleh BNPB dan jalankan oleh BPD ini bisa disebarluaskan, ya. Jadi melalui kalau di kampus itu ada KKN tematik bencana. Jadi tidak hanya menunggu anggaran datang, Mbak. Ketika anggaran datang, ininya sedikit, ya kan gitu ya, nunggu anggaran datang. Tapi bagaimana masyarakat tadi dilibatkan, walaupun tanpa anggaran yang besar, ini pun bisa dilakukan. Jadi rasa kalau ini aman, aman supaya tidak terlindung dari baik itu bencana gempa, erupsi gunung letus, ya, kemudian banjir dan sebagainya. Ya, ini mulai November Desember ini kan peak season-nya untuk bencana hidrometeorologi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Kea.
1: Oke, okay, baik, sangat jelas sekali Pak Fatoni bagaimana untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa secara lebih detail lagi ketika ada gempa, jangan panik, headline-nya itu ya, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang berisiko terkena rentuhan, salah satunya yang paling vital adalah kepala. Saya kembali berbincang dengan Pak Pepen. Pak Pepen, saat ini bagaimana sebenarnya untuk BMKG, Pak, bisa memantau aktivitas gempa dan juga potensi tsunami?
3: Ya, jadi kami di BMKG sejak 2008 sudah mengoperasionalkan apa yang kita sebut sebagai sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System, INATIUS, yang kemudian ini terdiri dari berbagai sistem, ya, ada sistem monitoring, terutama monitoring gempa dengan produk pengolahannya adalah produk informasinya berupa informasi gempa, kemudian sistem monitoring tinggi muka laut yang kemudian ada sistem pengolahan dan masuk informasi peringatan dini tsunami. Selama 24 jam kami memonitor aktivitas gempa di seluruh Indonesia dengan menggunakan jaringan stasiun seismik yang tersebar luas, ya, dan jumlahnya sangat banyak, sekarang sudah mencapai 553 di seluruh Indonesia, dan data yang gempa itu real time, jadi secara terus menerus masuk ke sistem kami, dan ketika terjadi gempa yang kemudian kami analisis berpotensi tsunami, artinya secara magnitude, kemudian kedalaman, kemudian mekanisme sumbernya itu berpotensi menghasilkan tsunami, maka kami segera melakukan peringatan dini, ya, peringatan dini kepada masyarakat kurang dari 3 menit, itu SOP kami. Dan kasus terakhir untuk gempa Flores itu kami berhasil melakukan peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 2 menit 16 detik setelah kejadian gempa. Informasi tersebut segera disebarluaskan baik melalui stakeholders, kemudian melalui kanal-kanal komunikasi resmi kami, melalui medsos dan seterusnya, yang kemudian bagaimana masyarakat bisa merespon itu, gitu ya. Dan yang patut kita sama-sama pahami bahwa di sistem peringatan dini tsunami itu berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2019 itu dibagi menjadi dua komponen, ya. Ada komponen struktur kami di hulu, gitu ya, sebagai dua komponen upstream, pokoknya adalah BMKG, kemudian di komponen kultur atau downstream di situ ada BNPB dan seterusnya. Nah, bagaimana kedua komponen ini saling bersinergi sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa kemampuan kami dalam deteksi ini juga harus diimbangi dengan bagaimana masyarakat bisa merespon itu dengan baik, gitu ya. Demikian Mbak Gia.
1: Oke, Bapak Pepen memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait gempa dan juga keterkaitannya dengan tsunami. Boleh atau tidak Bapak? Misalkan saya masyarakat yang sangat aktif di sosial media, saya memantau kanal-kanal dari BMKG sudah keluar terlebih dahulu untuk magnitudonya, katakan 7,7. Wah, ini kayaknya kalau 7,7 berpotensi tsunami. Sebelum ada peringatan, saya menyelamatkan diri dulu mencari tempat yang lebih tinggi, itu lebih bagus atau seharusnya menunggu dari BMKG atau seperti apa, Pak?
3: Ya, untuk masyarakat di kawasan pesisir, terutama yang berhadapan langsung dengan sumber gempa yang kemudian itu bisa berdampak tsunami, maka ketika merasakan gempa yang cukup kuat ya, dirasakan tidak seperti biasanya begitu ya, kemudian apalagi kalau berlangsung dengan waktu yang relatif lama, lebih dari 20 bahkan 30 detik, maka segera saja menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Saya kira itu lebih baik sambil menunggu informasi resmi dari BMKG gitu kan. Karena beberapa kasus gempa-gempa yang sumbernya sangat dekat itu tsunami datangnya lebih cepat dibandingkan dengan yang estimasi yang kita perkirakan begitu Mbak ya.
1: Okay,
3: jadi itu yang disebut kemudian sebagai evakuasi mandiri ya dalam dalam konteks mitigasi.
1: Oke, ini pengetahuan baru, berarti untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, misalkan ada gempa yang tidak seperti biasanya untuk kekuatan getarannya, kemudian lebih dari 30 detik ya Pak Pepen ya, tanpa harus menunggu, kurang lebih ya, tanpa harus menunggu ada peringatan dini dari BMKG, harus segera mengevakuasi diri secara mandiri, begitu?
3: Ya. Yeah.
1: Oke, menarik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Raditya. Nah, sebenarnya seberapa penting masyarakat ini supaya benar-benar bisa memahami peringatan dini BMKG supaya tidak tertipu berita-berita di sosial media yang sifatnya hoax, Pak?
3: Apa yang membedakan? Ya, saya kira sangat penting ya, karena kemampuan teknologi peringatan yang secanggih apapun, semodern apapun, jika tidak diimbangi dengan bagaimana masyarakat merespon ini dengan baik, maka itu kurang efektif ya. Jadi dalam peringatan ini tsunami itu kan ada status-statusnya seperti waspada jika ketinggian tsunami kurang dari 1,5 meter, kemudian siaga jika ketinggian tsunami 1,5 hingga 3 meter, kemudian status awas ketinggian tsunami lebih dari 3 meter. Maka kemudian jika masyarakat menerima informasi dengan status tersebut, mereka harus memahami bahwa ketinggian tsunami di wilayahnya kurang lebih sekian gitu ya berdasarkan status tadi. Oleh karenanya responnya juga harus berbeda dengan masyarakat yang menerima informasi yang statusnya waspada dengan yang awas, itu responnya harusnya berbeda gitu. Oleh karenanya BMKG dalam 10 tahun terakhir ini melakukan kegiatan yang disebut sebagai sekolah hotang gempa dan tsunami, yang kemudian itu bekerja sama dengan tentu dengan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, kemudian komunitas-komunitas penanggulangan bencana di daerah, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa informasi dari BMKG itu sampai kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon dengan baik, dengan tepat begitu.
1: Oke, baik.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Saya ke Pak Raditya. Pak Raditya, saya tertarik tadi dari pembahasan Bapak Pepen ya, istilahnya evakuasi mandiri begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang harus ditanamkan pada setiap keluarga terkait menghadapi bencana, Pak?
0: Jadi memang kesiapsiagaan itu harus mulai dari unit yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana kesiapsiagaan sederhana. Kenali ancaman di sekitar rumah, tentukan titik kumpul, kenali jalur evakuasi, tentukan tempat evakuasi, dan sepakati apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga terpisah ketika bencana terjadi. Keluarga juga harus tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan dasar melalui tas siaga bencana, isinya disesuaikan dengan kebutuhan.

disabilitas misalnya. PBB juga memasukkan jalur evakuasi, titik kumpul simulasi keluarga, serta pembagian peran membantu anak dan lansia sebagai bagian dari indikator kesiapsiagaan keluarga. Setelah itu, kesiapsiagaan juga harus perlu di tingkat komunitas. Kita memiliki banyak praktek baik di Indonesia. Di beberapa wilayah, misalnya Kota Padang, misalnya terdapat bangunan yang dirancang tahan gempa dan tempat dimanfaatkan untuk tempat evakuasi. Di Tanjung Benua, masyarakat telah mendapatkan pemahaman mengenai jalur dan tempat evakuasi. Di Pacitan, masyarakat juga terus diperkuat melalui edukasi dan latihan menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Dan yang paling penting, masyarakat di wilayah pesisir harus memahami gempa kuat

0: harus disesuaikan dengan peta risiko dan rencana evakuasi setempat. BPBD juga menekankan evakuasi segera bagi masyarakat pesisir ketika merasakan gempa kuat dan berlangsung cukup lama. Dan setelah semua rencana dibuat, yang paling penting adalah latihan. Kembali lagi Mbak Gia, latihan. Karena kesulitan tidak cukup hanya dengan tahu, kita harus pernah melakukan. Dengan latihan, kita mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik kumpulnya, memahami peran masing-masing, dan membangun kebiasaan sehingga ketika terjadi keadaan darurat, kita tidak mudah panik. Jadi yang sederhana sekali adalah kenali risikonya, buat rencananya, siapkan kebutuhannya, dan latihan bersama keluarga serta komunitas.
1: Oke, Bapak Raditya, misal sudah kejadian atau terjadi bencana, pasca bencana mungkin bantuan belum cepat datang begitu ya Pak, karena baru saja terjadi, apa langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan diri mereka Pak?
0: Jadi kalau kita menghadapi ancaman gempa dan tsunami, prinsip sederhana setiap

0: situasi demografi, kondisi demografi, piramida penduduk dan seterusnya. Ini menjadi penting karena ini bagian dasar untuk memahami berapa kelompok umur tertentu yang ada di wilayah tersebut. Yang perlu diperhatikan bukan hanya saat evakuasi tentunya, tetapi sejak dari sistem peringatan dini, mulai informasi hanya disampaikan melalui suara, tetapi tidak cukup bagi seorang yang hambatan pendengaran misalnya. Sebaliknya, informasi visual juga tidak mungkin tidak cukup juga bagi yang mengalami hambatan penglihatan misalnya. Itu sistem peringatan dini harus menggunakan berbagai kanal dan metode komunikasi. Di tingkat keluarga perlu ada pembagian peran, siapa yang membantu anak, siapa yang mendampingi lansia, siapa yang membantu anggota keluarga dengan disabilitas. Di tingkat komunitas juga perlu ada mekanisme yang jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu mereka, bagaimana cara melakukan evakuasi dan kemana mereka harus dibawa. Jadi pendekatannya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kelompok rentan harus dilindungi, tapi bagaimana memastikan bahwa terintegrasi sejak tahap perencanaan peringatan dini, evakuasi sampai pemulihan. Karena itu pada akhirnya ukuran keberhasilan kesiapsiagaan bukan hanya pada beberapa orang menerima peringatan, tetapi ya, apakah setiap orang yang memahami peringatan tersebut dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jadi intinya early warning harus berubah menjadi early action, dan early action harus bisa dilakukan oleh semua orang tentunya.
1: Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya ke Pak Fatoni. Nah, Bapak, kalau dari Pak Fatoni yang juga sudah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ya, ini sebenarnya bagaimana Bapak melihat edukasi kebencanaan bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas? Action-nya seperti apa? Bisa diberikan contoh, Pak. Misalkan di tingkat keluarga bagaimana begitu yang Bapak ketahui?
2: Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi edukasi ini perlu hadir melalui kegiatan yang sudah dengan masyarakat ya. Baik itu pertemuan RT, pengajian, posyandu, sekolah, kelompok pemuda, karang taruna, tempat kerja, dan yang terpenting Radio RRI ini menjadi peran yang sangat penting, sangat vital sekali menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diulang secara konsisten. Jadi tidak hanya satu kali saja, tapi pesan yang berulang-ulang tadi ya, seperti tadi ada ini ya, bagaimana di sekolah itu harus menyiapkan untuk latihan, dan materinya tadi yang sudah saya sampaikan harus sederhana dan langsung bisa dipraktekkan. Ya misalnya menjelaskan perlindungan saat gempa, jadi ini langsung mencoba, anak-anak bisa belajar melalui permainan kan gitu ya. Sedangkan warga bisa ini ya, dengan yang disabilitas itu ada gangguan pada penglihatan, pendengaran ya, atau yang berkebutuhan khusus, ini harus kita komunikasikan juga. Jadi tidak hanya yang normal ya. Kemudian setiap komunitas ini kan memiliki kader ya, kader bencana yang mendapat pembinaan. Baik itu dari BMKG, tadi ada sekolah lapang tsunami, dari BBBD, ada ini komunitas untuk forum pengurangan risiko bencana, atau mitra yang terdekat, bahkan dengan dari pihak kampus ya, sehingga kader ini bisa membantu menjaga informasi tetap benar, mengingatkan latihan, kemudian memperbarui rencana ketika kondisi lingkungan berubah. Nah, evaluasinya juga sederhana, minta warga untuk menunjukkan tempat berlindung. Tadi ya, sudah ada jalur evakuasi dan sebagainya, menjelaskan tujuan evakuasi, mempraktekkan tindakannya. Dengan begitu kita mengetahui apakah edukasi sudah menjadi keterampilan. Yang terpenting juga ini Mbak, literasi bencana di masyarakat untuk menjadikan budaya sadar bencana. Contoh di Aceh ada SMONG ya, untuk peringatan WWS ini untuk tsunami. Nah, budaya-budaya cerita yang kalau kita kan nggak biasa ini ya, literasi buku ya, tapi tutur, budaya tutur ya, cerita tentang semua kalau ada ini air pasang, air surut kemudian pasang, segera naik, kemudian ada gempa segera naik ke atas bukit. Nah itu yang perlu kita sampaikan dengan bahasa sederhana tanpa mereka menjadi panik, kan seperti itu ya. Seperti itu Mbak Gia.
1: Oke, baik, sederhananya informasi-informasi tentang bencana ya Pak ya, itu bisa dibawa ke pengajian, kemudian juga perkumpulan yasinan. Yang simpel-simpel sederhana dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Misal, lautnya surut, berarti pasti akan ada tsunami ya. Jadi harus segera lari, berlindung, tidak boleh menunggu lagi seperti itu. Gempanya kencang sekali dalam kurun waktu tertentu. Tadi Pak Pepen bilang kalau sudah lebih dari 30 detik gak usah nunggu pengumuman BMKG, langsung
2: lari. Itu harus segera evakuasi.
1: Ya, oke, baik. Nah, kemudian Pak, saat ini apakah sudah ada dampak? Jawa Timur kan juga lumayan ya Pak ya, titik-titik statistik untuk terkena Megatrust dampaknya di beberapa wilayah di Jawa Timur,
2: Mas? Di selatan kabupaten yang ada di Jawa Timur, mulai Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, Malang, kemudian Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung. Dan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Paten, itu ada sekolah lapang gempa dan tsunami yang di Pantai Tambarejo, ya, di Pantai Tambar di Tambarejo, Malang Selatan. Nah, harapannya ini bisa digiatkan lagi. Dulu itu kita punya ini ya, program ya, Pak Rasinya ya, ekspedisi tsunami. Nah, ini bisa diinginkan lagi. Ketimbang nanti kita kecolongan ya, belajar dari gempa Flores yang kemarin, kemudian gempa Palu dan Lombok. Nah, harapannya Jawa ini jangan sampai terjadi kecolongan, Mbak. Karena kenapa? Penduduknya itu yang paling padat, ya. Apalagi di daerah-daerah urban, ya. Daerah pesisir, daerah urban, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita menjadikan concern di highlight. Dan juga masyarakat perlu ini disapa dan dilibatkan, tidak hanya udah di WA saja, tapi bagaimana disapa dan dilibatkan seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Pepen. Pak Pepen, mungkin ada tips-tips lagi dari BMKG, Pak, untuk apa ya, kita mengetahui dan bukan takut ya, waspada begitu dengan gempa Megatrust, atau kita bisa menyadari oh ini jenisnya gempa Megatrust begitu misalkan. Ada tips-tips dan trik khusus atau tidak, Pak, yang perlu dipahami untuk masyarakat?
3: Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa gempa yang terjadi di Megatrust ataupun Megatrust itu sendiri bukan ditemukan baru-baru ini, bukan ada baru-baru ini. Megatrust sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sejak bumi ini ada, sejak jonas erupsi terbentuk, terutama di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, yang kemudian itu disebut sebagai Musul Sumba, ya, kemudian di utara Sulawesi dan di utara Maluku, yang kemudian ini bukan sebuah prediksi, namun potensi, artinya Megatrust ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gempa besar yang kemudian itu bisa berdampak tsunami yang sudah terjadi di beberapa lokasi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika masyarakat yang berada di kawasan pesisir yang saya sebutkan tadi, pantai yang menerima peringatan dini tsunami, jangan menunggu tsunami-nya terlihat, karena berarti sudah terlambat ya. Tadi evakuasi mandiri sudah harus kemudian itu bisa menjadi dilatih gitu ya oleh masyarakat yang bisa terdampak. Yang kemudian juga yang paling penting adalah mengikuti arahan dari pemerintah daerah, tugas resmi, kemudian informasi pastikan dari BMKG yang sudah terverifikasi tentunya, begitu, Mbak Gia.
1: Nah, Bapak, kalau itu tadi menarik juga, berarti ketika sudah ada gempa besar, jangan menunggu airnya surut dulu ya, Pak ya? Itu sudah terlambat, maksudnya bagaimana, Pak?
3: Ya, jangan sampai kita menunggu kebenaran gitu ya, ada tsunami atau enggak dengan melihat tsunami-nya datang, berarti kan sudah terlambat.
1: Oke, baik-baik. Ya, Bapak, saya juga pernah melihat atau membaca sekilas begitu ya di sosial media, apa betul, Pak, untuk adanya mangrove itu juga bisa menahan laju tsunami, apakah betul begitu, Pak Pepen?
3: Ya, betul. Jadi tsunami ini perlakuan di setiap pantai tentu berbeda ya. Untuk kawasan yang memang ada mangrove itu relatif bisa menahan laju dari gelombang tsunami-nya. Dan terutama juga untuk kawasan pantai yang tidak begitu landai, ada tebing seperti yang curam itu juga tidak sekuat atau tidak sejauh landaan tsunami yang pantainya relatif landai. Jadi kondisi-kondisi ini tentu berbeda di setiap wilayah, dan itu harus betul-betul dikenali oleh masyarakat yang tinggal di sana, dan tentunya harus memahami kemana jauh evakuasi, titik kumpul, dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Raditya maupun Pak Fatoni, begitu.
1: Oke, saya ke Pak Raditya. Bapak, apa kesalahan yang sebaiknya dihindari masyarakat ketika terjadi gempa, terutama misalkan ada Megatrust nih, Pak? Apa yang harus dilakukan masyarakat?
0: Baik, yang menurut saya yang paling perlu diperbaiki adalah karena jangan sampai pendengar mendapatkan pesan yang terlalu umum, seperti selalu berlindung di bawah meja, selalu langsung keluar bangunan. Responnya harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang kondisi mungkin rumahnya tidak ada meja yang kuat atau mungkin bangunannya tidak kuat, ya jangan berlindung di bawah situ. Meskipun itu drop cover and hold itu perlu dilakukan. Jadi yang pertama tentunya jangan panik dan jangan langsung mengambil keputusan tanpa mengenali kondisi sekitar. Ini paling penting. Jadi makanya setiap kali kita berada, kita harus punya kesadaran terus bagaimana kita kalau itu terjadi sesuatu.

secara tergesa-gesa ketika guncangan masih berlangsung dan seterusnya. Setelah guncangan berhenti, baru kita melakukan evakuasi dengan hati-hati sesuai dengan kondisi bangunan yang ada di lingkungan kita. Kita juga harus mengantisipasi gempa susulan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia menghadapi multi-hazard. Jadi kita sekarang bilangnya risiko itu cascading collateral atau berjenjang dan bermata rantai. Kalau kita lihat wilayah pesisir kita merasakan gempa yang kuat atau berlangsung kecuali, jangan hanya berpikir tentang gempa, kita juga harus segera mempertimbangkan kemungkinan tsunami, mengikuti jalur evakuasi menuju tempat yang lebih aman, lebih tinggi sesuai dengan rencana evakuasi daerah. Jadi begitu juga wilayah yang memiliki potensi likuifaksi, longsor, atau mungkin impact-nya terjadi kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya, karena kita tidak boleh menggunakan satu prosedur yang sama untuk semua tempat. Pengalaman Palu misalnya memberikan pelajaran bahwa gempa padat dapat diikuti oleh berbagai bahaya ikutan. Jadi masyarakat juga harus memahami profil risiko di lingkungan tempat tinggalnya, bukan hanya karena mengetahui daerah tersebut rawan gempa saja. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengikuti informasi yang belum terverifikasi. Tadi disampaikan Pak Beben juga, dalam situasi bencana ini hoax ini dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu proses evakuasi biasanya. Karena itu makanya masyarakat sebaiknya memperoleh informasi yang sumber yang resmi. Tadi sudah

0: WhatsApp atau media sosial kita teruskan lagi. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan sampai kembali ke bangunan yang wilayah belum dinyatakan aman hanya karena merasa guncangan sudah berhenti. Tapi ikutin arahan petugas yang informasi resmi ya, terutama karena masih ada kemungkinan gempa susulan dan bahaya lainnya. Jadi pada prinsipnya sederhana ya, cukup tenang, lindungi diri, kenali bahaya di sekitar, lakukan evakuasi sesuai kondisi yang dan rencana wilayah, kemudian ikuti informasi yang resmi.
1: Oke, menarik. Berarti ini bisa jadi bahan apa ya Bapak ya, pembelajaran juga mungkin bagi saya karena kebetulan di Jawa Timur. Oh, saya dekat dengan pesisir. Berarti bagaimana karakteristik bencana di pesisir begitu ya Pak ya. Pun juga masyarakat di lokasi-lokasi tertentu dengan tantangan daerah mereka bencananya apa. Berarti harus sering-sering baca dan browsing begitu ya Pak ya, supaya lebih detail dan juga memahami. Oke, baik. Terakhir berikutnya saya ke Pak Fatoni, closing statement Pak sekaligus nanti bergantian dengan narasumber yang lain, singkat saja, apa Pak pesan penting untuk masyarakat agar siap menghadapi gempa, tidak hanya gempa saja, semua bencana Pak, tanpa panik?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Kia. Jadi memang rasa takut itu manusiawi ya. Jadi yang perlu kita bangun adalah kemampuan bertindak meskipun sedang takut ya. Jadi kita tidak boleh panik, banyak istighfar. Kadang kita itu terlalu panik sehingga bahkan ini bisa membuat kita celaka, ya. Jadi keputusan tersebut, ya, kemampuan tersebut bisa tumbuh dari informasi yang benar. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Raditya, Pak Pepen, ada informasi yang benar, tidak hoax, persiapan dan latihan, ya. Okay. Jadi pegang tiga hal, kenali risikonya, kita latih tindakannya dan saling membantu, gotong royong. Kearifan lokal pada masyarakat dan budaya, culture masing-masing daerah ini yang perlu kita kembangkan lagi, Mbak. Jangan sampai menyebarkan pesan yang mengklaim tanggal pastinya gempa, ya tadi ya. Bisa informasi melalui BMKG dan arahan pemerintah daerah. Okay. Nah, kemudian mulai dari langkah yang bisa dilakukan, misalnya malam ini bicarakan rencana keluarga. Bisa nggak dalam keluarga itu periksa benda yang berpotensi jatuh, ada lemari, kaca, plafon dan sebagainya. Siapkan perlengkapan darurat, ada tas siaga, sudah punya nggak tas siaga? Nah, kadang-kadang kita punyanya tas dan koper yang itu ini gini-gini, tapi nggak punya tas siaga, yang nggak mampu beli. Nah, ini harus disiapkan minimal dalam waktu 3 hari dari makanan, obat-obatan, kemudian dan sempitan, lampu saja dan sebagainya. Okay.

0: bencana tanggap darurat sampai pasca bencana.
1: Baik.
0: Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Pepen, silakan singkat saja Pak. Kita berbatas waktu untuk closing statement, silakan Pak Pepen.
2: Baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini belum ada satu metodologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar gempa yang akan terjadi. Potensi gempa megatrust bukan sebuah prediksi, namun kemudian kita harus sikapi dengan hati-hati dan juga tetap waspada, karena kapanpun gempa bisa terjadi. Dan pastikan mendapatkan informasi resmi terkait dengan gempa dari BMKG dan yang sudah terverifikasi ya, melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang kami sebarluaskan kepada masyarakat. Demikian, Mbak Gia. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih. Terakhir, Bapak Raditya dari BNPB, closing statement singkat saja, Bapak. Silakan. 3

0: harus berdaya dan latihan itu harus sepanjang hayat ini Mbak Kia. Kemudian yang ketiga, jangan panik, jangan percaya pada hoax.
1: Oke, baik, saya sampaikan terima kasih kepada tiga narasumber kami, Bapak Dr. Pepen Supendi STMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, kemudian Bapak Dr. Aditya Jati SSIMSI, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, dan Bapak Dr. Muhammad Fatoni, SKEP NSMNS, selaku Sekretaris LHPB PDM Kota Malang Jawa Timur, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Perliwan Sistem. Ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti kita akan terus dan terus mengulang-ulang terus terkait bagaimana kita harus waspada ya terkait bencana, tidak hanya gempa saja apapun itu, karena RRI juga menjadi media untuk bisa terus menyuarakan terkait bagaimana mitigasi dan juga hal yang lain yang berkaitan dengan siap siaga bencana. Terima kasih dan pendengar, tentu sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 26 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Edisi hari ini 26 September 2026 menemani Anda bersama saya Eni yang bertugas.

Iya, pendengar di Religi Pagi hari ini kembali akan kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu religi, pengajian, dan juga Religi Pagi. Ya, dan nanti kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Ankabut bersama Misari Al-Afasi. Dan setelah itu akan ada Ustadz Syafiq Riza Basmala kali ini dengan tema Aku Ada Untuk Apa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tertancam di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluh, sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tatkala dia berbuat kebaikan, karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa sampai ke tempat ini, Anda bisa duduk bersama antum, itu karena Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadhan nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi yang mulia yang engkau utus sebagai rahmah untuk alam semesta ini, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau kelak sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk yang berada dalam salawat-salawat tersebut. Amma ba'd. Ma'asyal ikhwa rahimakumullah, antum masih ingat dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan tajrir riyah bima la tashtahi sufuh. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, seperti itulah kejadiannya Anda bisa datang ke tempat ini. Anda bisa berkumpul dengan antum karena Allah SWT mentakdirkannya. Beberapa hari yang lalu kita masih sibuk sholat terawih, kita sibuk berbuka bersama, kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi setelah lewat satu pekan, kadangkala kenangan-kenangan itu pergi begitu saja. Tidak ada lagi sholat malam yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan. Kadangkala dengan takbir yang dibacakan malam takbiran itu, orang udah gak ada yang sholat malam. Dia berpikir sholat terawih itu hanya untuk Ramadan. Sehingga tatkala takbiran ada terawih nih. Memang gak ada terawih di masjid, gak ada. Tapi tetap sholat malam itu sepanjang tahun, itu tetap seharusnya kita lakukan. Kita tidak meninggalkannya. Kalau gak bisa 11 ya 9. Kalau gak bisa 9, 7. Gak bisa 7, 5. Gak bisa 5, 3. Gak bisa 3, 1. Gak bisa 1. Ya paling gak sholat isya berjamaah di masjid. Kata Rasulullah SAW, man sallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal layl. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun setengah malam. Sholat setengah malam dia. Wa man sallal fajra fi jamaah faka'annama qama layla kulla. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Maka kalau antum gak bisa tuh sholat witir ya, usahakan sholat berjamaahnya tetap dijaga di masjid. Karena kadangkala ada beberapa nilai yang kurang tepat. Sholat terawih rame, sholat duhur sepi. Padahal sholat sunnah itu lebih utamanya di
rumah. Kenapa ketika sholat sunnah malah ramai masjidnya, ketika sholat berjamaah sepi? Maka usahakan tetap kita jaga nilai-nilai Ramadan. Dan malam ini kita mengkaji sebuah materi yang sebenarnya materi ini sangat ringan sekali, dan seharusnya yang hadir itu bukan antum ketika membahas materi tersebut. Materi ini pantasnya dibahas kepada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah SWT. Materi ini seharusnya dibahas di tempat-tempat ketika manusia lupa dengan tujuan hidup mereka. Seharusnya bikin kajian kayak gini di pasar. Iya. Ana lihat beberapa teman itu di Surabaya bikin kajian di mall. Iya. Karena biasanya banyak orang nongkrong di mall. Mereka nongkrong apa? Enggak ngapa-ngapain ke mall. Sekedar jalan-jalan. Nah, di situ kita ceramain tuh mereka sini nih. Inti supaya tahu kenapa inti ada. Karena kalau diajak ke masjid enggak datang mereka. Apa mereka buka fanspage-nya Bali Mengaji? Enggak kayaknya. Kita enggak usah datengin tuh mereka tuh. Tapi insyaallah kita untuk memantapkan tentang kenapa kita ada di tempat ini, untuk apa kita ada. Sebagian orang berpandangan, insyaallah enggak ada di sini. Makanya anak kadang-kala kurang semangat nyampaikan ini kepada antum. Karena antum insyaallah sudah tahu kenapa antum ada di tempat ini. Buktinya antum ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berpandangan bahwa kehidupan ini hanya sebuah kebetulan. Kita ada kebetulan. Mentari terbit dari timur, ya karena kebetulan dia terbit dari timur. Tenggelam di barat pun kebetulan, enggak tenggelam dia di arah utara atau selatan. Kita punya orang tua, itu juga kebetulan. Sehingga mereka berpandangan akhir kehidupan manusia itu ya juga kebetulanan juga dia mati. Dan itu sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini pun ada orang yang berpandangan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia yang kita mati, hidup, dan yang membuat kita musnah itu adalah zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Mereka hanya percaya rahim-rahim itu melahirkan, kemudian kuburan-kuburan itu menelan jasad kita, dan di antara waktu lahirnya kita sampai matinya manusia itu hanya pergulatan mencari rizki, mencari makan, persaingan bisnis, persaingan rumah, kendaraan, sebuah pergerakan dan rutinitas yang tanpa tujuan dan target yang nyata. Mirip dengan kehidupan binatang. Sebagian orang seperti itu. Kita lihat kehidupan binatang. Untuk apa sih binatang itu hidup? Ya kita lihat, dia kalau umpamanya ayam dari telur lahir, menetas, dia cari makan, kemudian besar sedikit, kemudian dia jadi indukan, punya anak lagi, ibunya disembelih, mati, terus seperti itu. Apakah kita memang diciptakan sama seperti ayam? Terus kenapa Allah berikan kepada kita akal sehingga kita bisa berpikir? Terus kenapa Allah utus utusan-utusannya? Allah turunkan kitab-kitab. Kalau ternyata kehidupan kita itu hanya sebuah rutinitas yang berakhir dengan kematian tanpa ada apa-apa. Pandangan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan orang yang punya akal. Apa mungkin
Kita ini sekarang di masjid dekat bandara, Bandara Ngurah Rai. Apa mungkin ada orang didatangkan di Bandara Ngurah Rai? Ini kau duduk di tempat itu, di meja itu, tanpa tujuan apa-apa. Apa mungkin pegawai-pegawai yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan didatangkan ke Bandara Ngurah Rai tanpa tugas, sekedar untuk main-main di bandara? Nggak mungkin. Mereka datang untuk tujuan, dan tiap orang tahu kenapa dia didatangkan. Kalau hanya waktu sementara aja orang tahu, mana mungkin Allah menciptakan zakulhair. Kehidupan ini dengan segala fasilitas yang Allah lengkapi sia-sia. Di surat Al-Qiyamah ayat terakhir, Allah berfirman mengingatkan manusia. Al-Quran ini kemarin kita baca sampai khatam insyaAllah di bulan Ramadan. Maka harapan kita, kita membaca Al-Quran sekarang ini sama artinya. Paling tidak seumur hidup antum sekali menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Paling tidak jangan. Karena ada orang yang sampai mati belum selesai itu dia baca kitab yang Allah turunkan. Mungkin dia sudah khatam, tapi untuk maknanya dia belum mengerti. Kan enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamr." Mukmin yang enggak ngaji itu permisalnya seperti kurma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ta'muha hulu au tayyib." Rasanya manis karena dia beriman, tapi enggak ada baunya. Sehingga dia tidak bisa mewarnai orang, tidak bisa memberikan warna kepada masyarakat di sekitarnya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia enggak punya bau. Di surat Qiyamah Allah berfirman, "Ayahsabul insan an yutraka suda?" Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Udah diciptakan terus dibiarin, tanpa dikasih petunjuk, tanpa dikasih aturan, semau dia, dia hidup. Diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan. Apakah mungkin Allah melakukan hal itu? Coba kita berpikir. Banyak orang-orang yang mendzalimi kita, umpamanya dalam kehidupan dunia ini. Terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang korupsi, membuat rakyat umpamanya hidup melarat. Lalu dia mati belum sempat dihukum. Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya? Allah katakan, alam yakunutfatan min maniin yumna. Nih bukti kalau engkau itu akan dibangkitkan. Bukankah engkau dulu itu enggak ada? Engkau dulu itu hanya dari air mani. Subhanallah. Dari air mani yang terpancarkan itu asal mula diri. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dijadikan dari air mani. Bayangkan proses yang begitu panjang, yang begitu rumit sebenarnya. Tapi kita taunya tahu-tahu lahir. Kita tahu anak itu Masya Allah. Engkau kalau tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan dia keluar jari-jari tangannya, keluar jari-jari kakinya. Kemudian Allah bikin dia punya mata, Allah bikin kita punya hidung, punya mulut. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh, lalu dikeluarkan. Allah katakan, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unta.
Kemudian Allah jadikan dari air mani itu dua pasangan, lelaki dan wanita. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bala. Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita dari tidak ada, kemudian melalui proses yang panjang, Dia lebih mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu dibangkitkan kembali, bahannya sudah ada. Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah daripada membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya. Antum kalau disuruh bikin motor dari awal, dari mulai harus cari bahannya, besinya, kemudian dipanasin besinya, kemudian bikin cetakannya, terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor habis kebakaran, dikatakan ente kembalikan asal, lebih mudah. Maka tatkala ada orang kafir membawa tulang belulang, dia bawa tulang belulang kemudian dia patahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilemparkan. Lalu dia mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Kata Rasul sallallahu Allah yang akan menghidupkannya, wa yudkhilukan nar, dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati enggak taubat. Itulah salah satu mukjizat. Rasul sallallahu wasallam dikasih wahyu sehingga dia menyampaikannya, engkau mati kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita akan dibangkitkan. Terus untuk apa kita ada sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan itu, ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'anul Karim, beliau berinteraksi dengan bacaannya. Tidak hanya lewat bacaan itu. Sehingga di sini dituntut seorang muslim memahami artinya. Walaupun kalau dia sampai mati gak paham, gak apa-apa sebenarnya. Maksudnya gak dosa selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi SAW, Anas bercerita, idza marra bi ayati azab, kalau lewat dengan ayat azab, Rasul SAW mengatakan a'udzubillah, beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang kala baca berapa banyak enggak pernah minta. Ketika firman Allah umumnya kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita enggak pernah minta, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masukkan aku ke surga. Nabi alaihi salatu berinteraksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa, an Musa ibn Abi Aisyah qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Dulu ada seorang yang salat di atap rumah. Kenapa salat di atap rumahnya? Wallahu alam. Kadangkala di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya, sehingga untuk sholat sulit untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang

kalau di genteng gitu. Ini yang memang ada, ada atapnya gitu, datar gitu. Kana rajulun yusalli fawqa baitihi wa kana idza qara'a, dan orang ini biasanya kalau membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta, bukankah yang seperti itu yang menciptakan manusia dari air mani kemudian menjadikannya darah kemudian menjadikannya dua pasangan, bukankah yang menciptakan itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Orang ini mengatakan subhanaka fabala, subhanak, maha suci engkau ya Allah, iya tentu engkau bisa ya Allah. Fasa'aluhu an dzalik, lalu ditanya nih orang ini sahabat nih yang ditanya sama orang-orang, qala, kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu kau jawabnya subhanak fabala. Apa jawab orang ini? Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaihi. Ada hadis yang dhaif berkaitan dengan mamanya yang membaca watini wa zaitun, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Itu hadis dhaif, tapi para ulama menjelaskan enggak apa-apa kita jawab, karena hadis yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaannya. Hanya yang terjadi khilaf di antara para ulama, kalau salat wajib, apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika salat fardu? Umpamanya ketika baca subbihisma rabbikal a'la, apakah dia berhenti mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika salat fardu? Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi mengatakan tidak perlu, karena tidak pernah dinukil Nabi itu kalau salat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika sholat malam, sholat sunnah, beliau itu bacanya satu persatu kemudian berinteraksi dengan bacaannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi para jemaah, Allah Jalla Jalal di dalam Al-Quranul Karim seringkali menyindir manusia. Antum tahu di Arab Saudi percetakan Al-Quranul Karim mencetak terjemahan Al-Quran dengan bahasa Inggris tanpa ada bahasa Arabnya. Mereka bikin sengaja itu dan dikirim ke Amerika, dibagi-bagi. Salah satu yang mendapatkannya penjara-penjara itu dikasih, dan banyak yang masuk Islam. Karena Allah seringkali menyindir kita, mengingatkan kita. Contohnya di surat Al-Mursalat, Al-Mursalat Urfa, Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata ahya'au wa amwata. Allah katakan, bukankah kami sudah menjadikan bumi ini sebagai wadah untuk manusia, yang hidup yang mati. Antum lihat, yang mati di perutnya, yang hidup di atas. Kemudian Allah mengingatkan alam naj'al lahu aynain walisanan wa syafatain wahadainahun najdain. Bukankah kami sudah menjadikan bagi manusia itu dua mata? Siapa yang ngasih kau mata itu? Orang tuamu? Enggak. Siapa yang ngasih? Ada pencipta yang memberikan dua mata kepadamu. Kalau kita mau urut, subhanallah jemaah, yang ada di tubuh kita seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Kita bisa ngomong, coba aja mah. Antum kadangkala melihat orang lahir sumbing, langit-langit mulutnya nggak ada. Gimana? Allah katakan kami menjadikan buat manusia lisan dan dua bibir nih. Kemudian wahadainahu najdain, kami kasih petunjuk kepada dia dua jalan. Kemudian di surat An-Naml Allah mengatakan alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Apakah manusia tidak melihat kami menjadikan

0: malam itu tempat yang penuh dengan sakinah, penuh dengan kedamaian. Dan kami jadikan siang itu terang benderang sehingga orang bisa mencari ma'isyah, mencari penghidupan dia. Nabi Ibrahim ketika debat sama Namrud, Namrud tanya, "Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk?" Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim di mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada dia? Orang biasanya kalau punya kekuasaan itu sombong, sulit menerima kebenaran. Orang kalau dikasih kekayaan itu biasanya akan merasa lebih, sehingga bukti-bukti kebenaran yang disampaikan kepada dia jadi mental. Karena apa? Karena dia merasa memiliki, dia merasa lebih. Apalagi kalau yang menyampaikan lebih miskin. Biasanya itu siapa? Kadang-kadang seperti itu. Allah katakan, innal insana la yadgha arra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya gak butuh. Maka di Namrud, karena dia merasa penguasa, berdebat. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa jawab Namrud? Qal ana uhyi wa umit. Aku juga menghidupkan dan mematikan, kata dia. Sama Nabi Ibrahim tidak diperpanjang debatnya. Enggak mengatakan bukan itu yang dimaksud, enggak. Ini orang udah enggak benar nih. Apa kata Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau kau merasa sebagai Tuhan, engkau bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya Allah itu yang mendatangkan matahari, menerbitkannya dari timur, silahkan engkau terbitkan dari barat. Silahkan. Kalau engkau merasa Tuhan, silahkan. Kau terbitkan dari barat. Aku mau lihat, kata Nabi Ibrahim. Fabuhita alladhi kafar. Nggak bisa jawab. Dia itu makhluk. Semakhluk. Kadang-kadang merasa lebih dari yang lainnya, kemudian menuhankan dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wahadil anharu tajri min tahti. Kau tidak melihat di sungai-sungai mengalir dari bawahku. Emangnya Fir'aun yang mengalirkan sungai itu? Nah, dia hidup lahir mendapatkan sungai-sungai itu mengalir, kemudian merasa dia lebih dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, dan kita harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Nabi itu mengeluh kepada Allah karena banyak orang-orang yang menjauhi Al-Qur'anul Karim. Muslim tapi tidak pernah menyentuh Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an barang yang ditinggalkan sama mereka itu. Subhanallah. Allah seringkali mengingatkan manusia, kenapa kita ada? Untuk apa sebenarnya kita ada? Di surah Az-Zariyat. Az-Zariyat. Sebuah ayat yang insya Allah semuanya hafal. Buat apaan ini?
1: Hadiah.
0: Buat hadiah. Kasihkan lah, insya Allah. Jamaah, anak mau. Baik. Surah Az-Zariyat. Tentang penciptaan manusia dan bangsa jin. Siapa yang hafal ayat? Cuma, nah, fadhal. Nah, jemaah antum harus hafal semua ayat itu. Semuanya satu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Coba kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kirim ke belakang, masyaallah. Barakallahu fikum. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu, bukan yang lainnya. segala fasilitas Allah cukupi. Dari kau lahir, bahkan dari kau di perut ibumu sampai kau mati, Allah cukupin fasilitasnya sudah. Allah udah catat tuh. Makanya ketika antum di perut ibu kan udah dicatat tuh. Rizkinya sampai kapan, engkau nanti rumahnya bakal kebakaran, nanti bakal diganti yang lebih, engkau nanti bakal menikah, semuanya udah dicatat. Tugasmu apa? Ya'budun. Beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku enggak butuh mereka kerja ngasih aku rezeki. Enggak. Maka itu melihat ketika orang kurban, jangan berpikir Allah butuh sama daging kurban. Jangan pernah berpikir Allah butuh dengan kucuran darah kurban lah. Maka dikatakan la yanalallah luhumuha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak sampai kepada Allah tuh darah sama dagingnya. Kalian yang mau motong yang besar kambingnya, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, itu akan sampai kepada Allah? Kalla. Tidak. Apa yang sampai kepada Allah? Taqwa. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun." Mereka ngasih makan enggak butuh. Ketika Allah wajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa difikir Allah butuh ada orang yang berkunjung ke rumah Allah? Allah butuh orang-orang Indonesia yang jumlahnya tiap tahun 200 ribu untuk berangkat haji? Lah. Kata Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kufur, yang enggak mau berangkat haji, Allah itu enggak butuh sama alam semesta ini. Allah enggak butuh dengan alam semesta ini. Allahu Akbar. Apa bukti ketidakbutuhan Allah dengan alam semesta ini? Semuanya bakal Allah hancurin. Semuanya bakal, kita pun akan hancur. Maka tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada-Nya. Di surah Al-Mulk ayat kedua, Allah juga ingatkan kenapa Dia ciptakan kematian dan kehidupan. Siapa yang menjawab? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah mulai dengan kematian? Supaya kita sadar, engkau dulu itu enggak ada. Maka jangan sombong, engkau dulu enggak ada. Engkau dulu itu enggak bisa berdiri. Jangan berdiri, merangkak enggak bisa. Engkau hanya tergolek di atas ranjang. Lahir manusia itu enggak bisa apa-apa. Kau hanya bisa menangis. Semuanya dibantuin orang. Apa engkau enggak sadar bahwasanya ada yang menginginkan keberadaan? Dan engkau lihat orang tuamu mati, kakekmu mati, fulan yang kaya mati, fulan yang miskin mati. Apa sih tujuan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan siapa yang beramal. Karena masih banyak di masyarakat muslim yang mereka mengatakan yang penting kan sholat Ustaz, yang penting kan Islam. Enggak. Yang penting itu bagaimana kita sholat dan diterima. Karena orang yang sholat ada yang masuk neraka. Fawailul lil musalli. Celaka sholat. Yang gak sholat jangan bicarakan. Yang sholat aja masih ada kemungkinan dia celaka. Karena sholatnya asal sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satupun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah tadi kita dengarkan sajian lagu-lagu religi untuk edisi pagi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Sabtu 26 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni di Warta Intimung selengkapnya.

0: PKPSDM Malinawa Kue masih ada 9 jabatan masih kosong dan akan disisir ulang calon pejabatnya. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Malinau, McHenry, SPD, MPD menyampaikan penjelasan terkait kondisi jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. McHenry menginformasikan belum seluruhnya posisi terisi pada pelantikan kali ini. Menurutnya masih ada 9 jabatan yang masih kosong, terutama jabatan yang ada di kantor kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Sejauh ini masih ada yang sedang dipersiapkan, namun sebelumnya pihaknya akan mengamati dinamika yang berlangsung setelah pelantikan yang berlangsung pada Rabu 23 September 2026 lalu. Setelah itu baru menyisir kembali jabatan-jabatan yang masih kosong dan harus diisi. Tidak hanya di lingkungan kabupaten tetapi sampai ke kecamatan yang ada di wilayah pedalaman dan perbatasan. McHenry menjelaskan saat ini diperkirakan tersisa 9 jabatan yang belum terisi dan sebagian besar berada di wilayah kecamatan, dan ke depan jabatan tersebut akan mempertimbangkan sektor utamanya yaitu pemberdayaan putra-putri daerah yang berasal di wilayah masing-masing.
2: Kita perkirakan karena ini banyak di kecamatan, itu saya perkirakan sekitar 9 jabatan yang masih
3: yang tersisanya, Pak, ya?
2: Ya, yang sisanya itu di kecamatan.
3: Tidak bisa dibersamakan dengan ini, apa alasannya?
2: Ada pertimbangannya utama itu kan kita sebenarnya memberdayakan sumber daya manusia yang dekat dengan pekerjaannya. Contoh, kalau di Bahulu misalnya, kita tentu mencari dulu sumber daya manusia yang tersedia di sana. Ternyata begitu dekat-dekat di pelantikan, ya masih kita kesulitan untuk mencari sumber daya manusia yang ada di sana. Nah, sehingga barangkali nanti yang dari bawah yang kita kirim ke sana.
3: Tapi memang yang orang memang dari sana?
2: Ya, kita itu lagi upaya kita menyisir. Jadi menyisir siapa yang berasal dari misalnya Bahulu, itu nanti kita cari dan kita tempatkan di sana. Seperti yang sekarang di kunjungan kita lakukan gitu. Jadi anak-anak kunjungan kita berdayakan kembali ke kecamatan.
1: Karena itu, pihaknya akan terus menginventarisir dan menyisir serta memastikan setiap jabatan yang diisi oleh orang-orang yang tepat, berakar dan siap melayani masyarakat di wilayahnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Singkuma maskot Prof. Dua Kaltara, kucing merah merupakan satu puluhan jenis satwa liar di kawasan hutan Taman Nasional Kayan, Mentarang, TNKM, Malinau. Berikut laporan Widayat.
1: Kucing merah adalah satwa endemik dan sangat langka yang hidup di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM, resmi dijadikan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026. Kepala Balai TNKM Malinau, Seno Pramudito S. Hood, M.E. pun menjelaskan sejarah penemuan dan karakteristik satwa ini dalam kawasan hutan TNKM di Malinau. Menurut Seno Pramudito, kucing merah pertama kali tercatat ditemukan pada tahun 2003, kemudian kembali terekam pada 2013 melalui kegiatan patroli. Penemuan terbaru hewan bernama Latin Chatopuma badia ini terjadi pada 2023 dan 2025. Ketika kamera trap yang dipasang tim patroli di kawasan Bahau dan Mentarang berhasil menangkap citra satwa tersebut. Lokasi penemuan yang berbeda menunjukkan bahwa individu yang tertangkap juga berbeda, sehingga dapat dipastikan populasi kucing merah tersebar di beberapa wilayah TNKM.
2: Porprov menggunakan kucing merah yang ada di Taman Nasional Kayan Mentarang. Jadi awal ditemukan pertama itu tahun 2003, baru kemudian ditemukan lagi di 2013 melalui kegiatan teman-teman patroli, kemudian 2023 dan 2025 kemarin kita menemukan lagi melalui kamera trap yang dipasang teman-teman melalui patroli di kawasan kita, kurang lebih di daerah Baho dan di daerah Mentarang.
3: Di lokasi yang di hutan yang sama, Pak?
2: Lokasinya berbeda, sehingga kita prediksikan pasti itu lokasi karena berbeda, berarti jenisnya juga akan berbeda. Maksudnya individu yang berbeda. Cuma kalau untuk jumlah kita masih belum bisa memastikan karena memang perlu inventarisasi dengan metode yang bisa diakui gitu.
3: Kalau melihat dari cirinya memang sudah berbeda, Pak ya, dengan postur tubuhnya gitu.
2: Iya, kalau dengan jenis kucing lain atau macan dahan memang berbeda. Jadi dia lebih besar, lebih panjang dan warnanya lebih merah, lebih orange, sehingga memang itu dari identifikasi kita sebut memang kucing merah atau kata puma badia
3: dan nah, setiap kemunculan yang tertangkap kamera itu juga berbeda postur atau berbeda ini ya, Pak?
2: Berbeda postur ya, yang kedua ini agak lebih kecil, kemungkinan bisa lebih muda atau anakan gitu dibandingkan yang pertama. Cuma yang pertama mungkin karena ketangkapnya agak jauh juga agak sulit untuk mendefinisikan,
3: tapi tetap berbeda
2: postur. Berbeda karena lokasinya berbeda sehingga kita pastikan jenisnya ataupun individunya berbeda.
3: Kalau melihat dari bentuknya, karakternya seperti apa sih, Pak, untuk kucing merah ini sendiri?
2: Dia seperti, sebetulnya seperti individu kucing atau macan lainnya, itu adalah memang dia pasti menghindar dengan pertemuan dengan manusia, sehingga memang akan sulit ditemukan secara langsung, sehingga kita untuk mendeteksinya kita pasang pengasang kamera trap, jadi lebih ke soliter juga, tidak bergerombol.
3: Dia lebih ke masing-masing individu gitu?
2: Iya, sehingga tertangkapnya di kamera hanya satu.
1: Kini kehadiran kucing merah yang menjadi identitas Porprov Kedua Kaltara 2026 diharapkan semakin memperkenalkan kekayaan hayati Kalimantan Utara, sekaligus mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian habitat satwa langka tersebut. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah Indonesia.

Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Ini kami tunggu sampai jam 5, kalau Pak Gubernur tanda tangan atau tidak tanda tangan, sistem itu otomatis.
2: Nonaktifnya kepesertaan ini akan berdampak langsung bagi para pekerja yang terdaftar karena mereka wajib melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri sekaligus melunasi tunggakan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara akan mengawal anggaran untuk peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Samsudin Arfa, menanggapi ancaman penonaktifan 30.000 peserta PBI tanggungan Pemprov Kaltara, menyusul defisit anggaran 3,9 miliar rupiah.
4: Angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi 4 bergerak cepat mencari solusi terhadap ancaman penonaktifan 30.000 peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan di Kaltara akibat adanya kekurangan anggaran sebesar 3,9 miliar rupiah di APBD perubahan 2026. Komisi 4 melakukan pertemuan dengan manajemen BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk membahas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsuddin Arpa, menegaskan pihaknya sejak awal telah mengawal anggaran untuk PBI tersebut. Menurutnya, anggaran murni yang sudah dikucurkan sebesar 29,8 miliar rupiah merupakan hasil pengawalan dari Komisi 4.
4: Kalau Bapak tanya, sedemikian perhatiannya kami terhadap tanggung jawab ini. Yang perlu Bapak tahu juga bahwa angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4. Itu loh Pak ya. Angka kawalan dari Komisi 4 seperti kami juga mengawal angka 2 miliar untuk BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan. Itu ada 2 miliar itu juga dikawal oleh Komisi 4. Jadi kami mengawal itu satu BPJS kesehatan, yang kedua BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan 2 miliar. Dicatat ya biar berimbang.
5: Syamsuddin menjelaskan kekurangan 3,9 miliar rupiah tersebut muncul di anggaran perubahan. Ia menilai hal itu terjadi bukan karena DPRD tidak perhatian, namun karena adanya ketidakkonsistenan kebijakan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan adanya peraturan Menteri Keuangan yang sudah terbit senilai 179 miliar rupiah, namun hingga kini tidak dikucurkan ke daerah sehingga membebani keuangan daerah. Meski demikian, Komisi 4 memastikan tetap akan memperjuangkan kekurangan anggaran PBI di Forum Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kaltara. Syamsuddin menyebut pihaknya telah berulang kali menyuarakan pentingnya anggaran kesehatan ini di semua forum, termasuk Forum Banggar. Ia berharap dengan dikawalnya anggaran tersebut, 30.000 peserta PBI yang terancam dinonaktifkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, jika dipersentasekan, kekurangan 3,9 miliar rupiah dari total 29,8 miliar rupiah yang sudah dikucurkan tidak besar dan seharusnya bisa ditutup di APBD perubahan. Hingga kini, DPRD Kaltara masih menunggu penjelasan detail dari tim anggaran pemerintah daerah terkait realisasi PMK dan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit PBI tersebut. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara telah menerima laporan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait ancaman nonaktifnya puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan di wilayah Kaltara. Kembali Adinda Ramadhani melaporkan selengkapnya.
6: Kami menerima kunjungan BPJS Kesehatan ya dalam rangka koordinasi. Koordinasi tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menyatakan telah menerima laporan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait ancaman nonaktifnya puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa, menyebut persoalan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi mengingat dampaknya yang menyangkut hak layanan dasar masyarakat.
6: Kami menerima kunjungan BPJS Kesehatan ya dalam rangka koordinasi. Koordinasi tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, khususnya berkaitan dengan akan dilakukannya penonaktifan peserta BPJS, kepesertaan BPJS bagi kurang lebih 30 ribu masyarakat yang ada di Kaltara. Sehingga BPJS Tarakan memandang penting untuk mengkoordinasikan ke kami. Mengapa? Karena akan ada potensi maladministrasi yang akan terjadi.
2: Menurut Maria, langkah pelaporan ke Ombudsman ini juga ditujukan untuk meminimalisasi potensi gejolak di tengah masyarakat, khususnya dari peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja segmen pemerintah daerah yang berpotensi mengajukan keberatan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan memastikan akan segera mengecek ke lokasi menanggapi keluhan warga terkait kondisi vegetasi yang membahayakan di kawasan hutan kota Akibala.
7: Itu akan kami tinjau dulu ya untuk lokasi karena memang di situ vegetasinya ya cukup lumayan rapat.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan akan segera mengecek ke lokasi merespon cepat laporan warga terkait ancaman pohon tumbang di kawasan hutan kota Akibala. Pihaknya menegaskan bahwa penanganan dan pemeliharaan kawasan tersebut memang berada di bawah kewenangan DLH. Laporan masyarakat menyebutkan sejumlah pohon bambu dan pepohonan tinggi di area tersebut tumbuh condong ke arah badan jalan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menerobos atau tumbang sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan yang melintas. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan Chaizir Zain menyatakan timnya akan terlebih dahulu menelaah video laporan warga sebelum menerjun kan petugas ke lapangan.
7: Itu akan kami tinjau dulu ya untuk lokasi karena memang di situ vegetasinya ya cukup lumayan rapat ya, berdampingan juga dengan fasilitas-fasilitas umum termasuk dengan pemukiman masyarakat. Laporan masyarakat ini akan kami tindak lanjuti.
8: DLH menegaskan, meskipun fungsi hutan kota sebagai penyangga vegetasi dan tutupan lahan di Kota Tarakan harus tetap dijaga, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Still Daddy, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fenomena fun run dalam 2 tahun terakhir semakin menarik minat masyarakat, termasuk kalangan anak muda. Guru olahraga SMA 2 Tarakan, Hamriah, menilai kemudahan serta suasana yang menyenangkan menjadi salah satu alasan fun run banyak diminati.
9: Kalau khusus fun run-nya karena ibu lihat pertama ada bahasa fun lah ya. Terus ini kan olahraga paling tidak ribet.
10: Fenomena fun run bertahan 2 tahun. Guru olahraga nilai bisa jadi pintu masuk budaya olahraga. Fenomena fun run dalam 2 tahun terakhir semakin menarik minat masyarakat, termasuk kalangan anak muda. Guru olahraga SMA Negeri 2 Tarakan, Hamriah, menilai kemudahan serta suasana yang menyenangkan menjadi salah satu alasan fun run banyak diminati.
9: Kalau khusus fun run-nya karena ibu lihat pertama ada bahasa fun lah ya. Terus ini kan olahraga paling tidak ribet, cuma butuh kostum, sepatu yang enak dipakai, enggak butuh biaya banyak sih. Enggak macam olahraga-olahraga yang lain, mereka punya kalau lintasan lari atau jalan kan mereka cukup punya tempat, lintasan apapun bisa. Lagian masalah fasilitas pun enggak yang harus bagaimana-bagaimana, macam on-on lah kan, itu termasuk fun run sih sebenarnya. Yang jelajah hutan kecil, yang penting ada jalurnya. Jadi tidak terlalu trek, itu tidak terlalu harus yang bagaimana. Walaupun kadang dalam event ada itu ada trek aspal, ada trek jalur gunung tanah. Jadi masalah tempat tidak terlalu menyulitkan.
10: Menurut Hamriah, minat mengikuti fun run juga dapat menjadi awal bagi masyarakat untuk mulai lebih aktif berolahraga. Meski sebagian pesertanya awalnya terpicu FOMO atau ajakan lingkungan, kegiatan bersama dinilai dapat mendorong peserta untuk berlatih.
9: Bisa jadi. Kadang kan kita tergerak oleh sesuatu. Ada yang orang mau olahraga tapi kurang rame, kan? Nah mungkin dengan kegiatan, semakin banyaknya kegiatan ini, ada orang justru rajin latihan. Walaupun mungkin iming-iming hadiah ya nomor kesekian lah ya. Ramenya terus ketemu relasi, ketemu jadi minimal ada banyak hal yang bisa kita ambil dari situ, bukan cuma sekedar olahraganya sih.
10: Namun, Hamriah mengingatkan mengikuti fun run sesekali belum cukup untuk menjaga kebugaran. Menurutnya, aktivitas fisik perlu dilakukan secara rutin sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing.
9: Khusus untuk seumuran saya, justru olahraga termasuk yang olahraga paling efektif untuk menjaga kebugaran dan bentuk tubuh itu jalan. Minimal 1 jam ya, 1 jam untuk 45 tahun ke atas jalan.
10: Agar antusiasme fun run tidak berhenti sebagai tren, Hamriah menilai kegiatan perlu terus dilakukan, termasuk melalui sekolah dan media sosial. Dengan demikian, fenomena fun run dapat diharapkan tidak hanya menjadi momen untuk ikut-ikutan, tetapi juga mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebiasaan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara terancam kehilangan kepesertaan mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Fenomena fun run dalam 2 tahun terakhir semakin menarik minat masyarakat, termasuk kalangan anak muda. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
11: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Sebelum nanti kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Baik, kali ini informasi terkait penindakan impor ilegal perlu dibarengi perlindungan industri. Iya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau balpers yang masuk ke Indonesia. Sekretaris Jenderal APSCFI Farhan Akil Sauki menilai penindakan impor ilegal mulai menurunkan intensitas barang tekstil yang masuk ke Indonesia. Ia menjelaskan impor borongan masih terjadi karena terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan importir dalam memasukkan produk tekstil. Dia menilai impor ilegal dapat mempengaruhi seluruh rantai industri tekstil, mulai benang, kain, hingga produk garmen jadi nasional. Farhan menjelaskan ketika satu produk masuk melalui impor borongan, dampaknya berpengaruh terhadap hulu, kain, benang, hingga garmen nasional. Selain itu, dirinya menambahkan pakaian bekas ilegal berpotensi menekan usaha lokal ketika daya beli masyarakat terhadap produk domestik mengalami penurunan. Farhan mengatakan impor pakaian bekas ilegal terdistribusi sampai lapisan bawah masyarakat dan harganya relatif lebih murah. Farhan berpandangan pemerintah perlu memberi dukungan industri melalui intensif sekaligus perlindungan pasar dalam negeri yang lebih kuat, yang lebih tetap kuat, dan pemerintah dikatakan Farhan harus menjadi wasit memberikan insentif bagi industri hulu atau melindungi pasar dalam negeri tetap Indonesia. Ya, pendengar, demikian informasi terkait penindakan impor ilegal perlu dibarengi perlindungan industri. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino, dan masih menemani Anda di pagi hari ini pendengar di musik dan informasi. Dan sudah di menit ke-59 lepas dari pukul 7 pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan setelah itu nanti kami masih akan kembali menemani Anda masih di musik informasi pendengar. Baik, satu informasi selanjutnya, Basarnas kembali menemukan 10 jenazah korban KM Virgo. Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelam KM Virgo Transportasi 8 di perairan Laut Jawa, Jumat 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa Kabupaten Sukamara dan dan Sandurian Kabupaten Seruyan. Kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah itu, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam, melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Safi mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengarahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Basarnas kembali temukan 10 jenazah korban KM Virgo. Dan selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.